0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT30 RW7 nomor 29 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, Fetty Feura ya, sedang-sedang saja sudah digoyang. Disapa lagi yuk 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Pagi, halo, hola. Saporete nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iki
0: sapa Feti sapa? Feti Faura. Seneng guyu sih. Iya, mucmainnya. Oh, ani kuawura. aduh.
1: Ya Umi semboran.
0: Umi sih. Mangkat
1: orang.
0: Mangkat balik jam 11 Mi, kayak.
1: Gawe aku orang mangkat sih pada berdur nyok rugi kan.
0: Iya. Balik jam 11 enggak rapi ra.
1: Ya ra sih.
0: Ya ora kayak kebora sih. Ya.
1: Sekarang bakal mudeng.
0: Ya mudeng lah.
1: Ora.
0: Iya kan anak guru nek. Takon no.
1: Nama ini tak ya urung payu ta.
0: Bisa ini. Aduh, ya berarti alamat.
1: Ora ya.
0: Alamat ya. Ya alamat ya.
1: Ora.
0: Oh, sapa cadangan nek.
1: Piben
0: iki ya. Piben sih, mbak piben. Takon no. Takon majikan ini disit. Iya. Takon majikan nek. Bebe Uni.
1: Bebe Uni.
0: Heeh.
1: Kayak Umi semboran.
0: Iya. Yu hari ngendi?
1: Ya gowe grup ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagune menyesal.
0: Lagune menyesal. Menyesal. Kenapa ya. Menyesal?
1: Ya. Ya kayak kue.
0: Ya kayak kue. Ya. Apa mikir lagune?
1: Menyesal
0: ya. Engkau ya. Bengen nembangnya apa? Menyesal? Ya cek lain nembang kayak apa? Ya kan sedurungnya manjat panggung ngene ndisi to manjate yo ya nah. Ya mbokate ora bisa pimen. Mbokate dedene bubuk ayo.
1: Ya sing awit sore nang
0: poso. Wala dala. Ya. Mama Ikma, Bude ya, barang tiga darah manis ya.
1: Ikma tiga darah manis.
0: Iya, Mama dia, jadi Mama dia ya, jangan menyesal, mama. Bude, jangan menyesal.
1: Cuma lagu, Ma.
0: Ya, Ke, jangan menyesal, Bude, sudah takdir, Bude. Kang Surya, Mami SJK. Bude, Ke. Baby Uni dia mangkat, Dek. Ya ke jare pimen ya ten adine urung tangi
1: kapan
0: maksudnya ke pan otw adine urung tangi
1: kapan
0: otw
1: mari
0: iya ke hatimu Bu Ida bareng lima Sri Kandine selamat pagi yo karep-karep Bu Ida yo karep-karep yo pengine Senin no ya oleh dine Senin soalnya Oli dinene Senin. Apa sih? Pimin si Beb Uni. Budi oli nomornya pira nyopan OTW nonton nomornya loro. Iya, nom berarti nomornya ya. Gansik nemen nomor siji siapa?
1: Nomor siji RT telu kayak.
0: RT telu sih RT-ne siapa?
1: RT-ne Watisiko.
0: Oh, anggar bundane Nabil kuwi ngono. Oh, nomor tampilnya papat? Nomor tampilnya papat?
1: Iya.
0: Oh, iya, perek-perekan wis. Iya.
1: Yang Miti?
0: Mm-hmm.
1: Iya, kucing tampil.
0: Iya, anuk Mbak Herti ya?
1: Wignyo.
0: Oh, si Dini Om Wignyo? Walah, Om Wignyo, panembang apa Om Wignyo? Papa nih. Caranya, kerungunya Mbak Herti, coba ya, diganti Om Wignyo. Oh iya kakak dipaham lah iya.
1: Iya
0: ya,
1: berarti kue tampil kami.
0: Oh di.
1: Apa kantin tak?
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, wis lah dong, nyong tak kaya ngelubar wis. Tapi manjat panggung langsung dibalang nabuka ya. Botol ya. Kang Mukhtar. Kang Mukhtar kowe. Ya ambu bae Kang Mukhtar ya. Ya iya kiye pan anu bola. Kayak acak lalen goyang oh. Patihan yang baik karo goyang ben oleh tambahan nilai sih ya.
1: Ya dilatih kok kan
0: goyang. Iya
1: goyang.
0: Iya kok budi budi budi.
1: Ora otak dok RT aku tampil semangat. Tengok nih RT. Papa Tamil, aku juga
0: nyemangati. Oh kayak gue ya? Oh iya wes, iya wes. Orang papa, jarene, jarene beb unik. Minta pimen ya. Nang masapan, oh bude, bude, bu. Konyol di pendiri RT ini. Iya, iya gue. Balana sendal mbak Ria kaya dong nyong sing munggah munggah panggung nyong langsung di balana sendal kaya bu Ida. Ya dong aku wes
1: lah
0: ya iya wes iya nanti aku bakal nonton di paling barisan paling depan ya.
1: Oke oke.
0: Paling ngarep. Ya Kang Mukhtar, kok bengi baris paling ngarep ya Kang nontonnya Kang. Iya kowe. Iya. Iya Bu Dek.
1: Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah iya. Bapak Uya Bu Dek, Mama Uya. Iya, Mama Lani aku bayangnya Bude tampil grup bola langsor panggung kasih semangat Bude, Bude, imut, imut. Yes, yes, yes, yes.
1: Iya.
0: Iya. Iya, Kang Jalan Jaya jadi menyesal. Orang ketemu emut, emut, emut.
1: Kok ketemu?
0: Heeh.
1: Trium
0: Blesek, iya.
1: Albar, Mbak Feby Belva.
0: Iya.
1: Bu Rini.
0: Bu Rini, iya. Hadir, kayak hadir dan saksikan Bude Emut ya, cari Bu Baby Uni. Iya, hadir, hadiri dan saksikan Bude Emut ya di acara pentas 17-an dengan lagunya menyesal. Aduh, aduh.
1: Mau amrul
0: ya.
1: Iya.
0: Iya. Dok, Eyang Valen sih berarti atene siapa Eyang Valen?
1: RT 3.
0: Berarti atene

0: budek. Mamalani nyopan kai apan? Kai lo arane apa ya? Sineng ikat kepala anggo tulisane hidup budhe ayo kowe. Berarti budhe sama bibi Uni beda RT beda RT ya Mama Lani.
1: Tapi hati kita satu ya.
0: Iya, nanti dukung mendukung ya budhe. Piol aja nyampe ke paduk budhe manjat panggungnya. Paman grup. Iya, iya, iya. Iya, Kang Mukhtar, aku wis ora sabar pengin weruh pengin weruh tampile marmut engko.
1: Ya,
0: Kang Mukhtar
1: kan
0: aduh
1: ya.
0: Iya, Kang. Tapi kan Kang Mukhtar engko mono.
1: Ya kan Kang Mukhtar ndelan aku wis
0: tampil. Kang Mukhtar engko sampean mono, Nek? Iya, bar maghrib persis ya, Kang. Iya ya Kang ya, iya Kang, jaga panggung Kang, iya. Aduh, wis. Ya.
1: Mama Kiwi.
0: Yo, iya Bu Rini.
1: Pak Pramudio.
0: Selamat pagi kepaduk gelundung, ora kuatir. Jar Mama Lani kok bolang ngingsor siap enam pani. Weh. Enyong bayangna budhe manjat panggung iya kesandung ya. Kayaknya coba ya kena ya kowe ya Kang Mukhtar marmut engko bengi pesan sing ayu ya. Ya engko patek sawer abangan marmut kowe. Iya.
1: Iya.
0: Iya, kayak Bunda Nabil cari Bibi U. Iya, Kang Mukson, Mbak Rohya. Aci. Cereng nong, Mama Saki apa Saki? Iya. Iya. Jangan lupa, guys, kasih dukungannya buat budekmu di acara Semarang Agustusan, acara mulai pukul-pukulan. Kang Teddy Bude, Kang Teddy Bude. Iya. Iya. Sing pen weruh budhe tampil kok bengi tekan nang jalan industri ya. Golek di pokoknya golek tibae jalan industri. Iya. Golek tibae ngono ana panggung. Nah, kowe. Iya, Mama Nesa pagi Mama Nesa. Iya.
1: Ibu Kor ya.
0: Ibu Kor. Ah.
1: Om Ali, Mbak Hendra.
0: Nggih, wis katokan budhe Ami bakar madu.
1: Ami ya.
0: Ya, Mama Lani budhe aku pan ngejak wer ah. Iya man. Iya. Urma omonge tok iya.
1: Tapi bukan karo Mama Lani ora ya, Mam.
0: Iya, iya ya. Uwer omonge tok tak karo bolang tok ya.
1: Karena
0: bolangnya sih orang gelut. Nah, ya ya ya.
1: Terus
0: lo,
1: Alfurko.
0: Iya Bu Ida Mataloyo, Bu Ida pan. Andeleng pentase budhe mut ah yang kok bengi Bu Ida teka ya. Nang jalan industri. Iya kan, ya pentas lomba lah. Oh iya kak ya, ya lomba ya, saksikan lomba dengan nomor urut 2 mut main. Asmara Ajeng belum ada ini, asmarane baru happy asmara mintane Ajeng. Ajeng Febria, iya.
1: Bibi
0: unik ya. Iya. Sekarang sudah pindah ke lain hati.
1: Iya. Yang Nelan Bibi.
0: Nelan karismanya ditinggalkan ya. Iya. Pun mudah sekali pindah ke lain hati ya. Payah.
1: Tapi tidak ke bolang ya.
0: Enggak dong. Iya dong, enggak pindah ke lain hati kalau bolang mah ya. Jampira mut lombane kowe. Iya, jare Bu Ida jampira budhe mut lombane. Ya Bu Ida sing omahe kudune bar maghrib. Kan pin keduman ngarep timen sih. Iya. Nyopi pan ngarep kok pan sing omah iya.

0: durunge maghrib. Iya, pret lah cari Bu Ida. Cari Mama Lani nyopan gak bergantar telung meter tulisannya Budi. Iya. Ya wes. Yuk. Yuk Budi. Iya Samina, aku kemarin tuh lewat depan rumahmu. Ku melihat ada Yo yo, kyo Sabtu, yo Mbak Asifa, ya tuh Bu Uda dangkat engko bengi kowe, tuh Bu Ida dangkat engko bengi kowe. Ya malam mingguan no karo ya. Nah kowe Mbak Hikmah nang Pedes Lohor. Beda. Iya. Nggak kowe nonton, saksikan. Kayak cari Nabil ya. Oh iya, aku panyambi dagang jalebia, pandagang nyambi dagang jalebia. Iya. Ya, cari Mama Lani ajak lalen bismillah telu, ya ping telu, sebut nama grup bolang bin menang. Wah. Ya ya.
1: Ida Ayu.
0: Makasih, Nda. Yo sama-sama. Ya wis.
1: Supaya kok pasukan bola.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulak tinting. Jos semua. Terima kasih Bu Demut ya. Iya. Oh bengi pan tampil lagu ni menyesal. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo.
2: Pagi.
0: Halo.
2: Paramon.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dangdute.
2: Saporete
0: nemen. Halo. Ambu bae. Kamu tar. Wing. Tumben. Kamu tar. Bisa manjat ya.
2: Lagu Rindu Berat.
0: Rindu Beratnya siapa Sri?
2: Ya Rindu Beratnya
0: Itu Trisnawati. Iya. Ya kan anak Kamelia Malik juga anak Rindu Berat. Rindu Abot Kang. Wah. Ya wis kan. Bu Ida. Pagi Bu Ida. Aduh suaranya enak. Aduh wing. Aduh Ami bakar madu. Bu Ida Martoloyo. Marmut. Acak lalan kang kok bengi kang marmut kang.
2: Marmut kok bengi tak ada singa jiwa coba lepet
0: tong. Burini pagi. Iya.
2: Burini nyapa larang
0: bu. Cai Burini tumben bisa. Tumben bisa masuk tapi gawe kuping larak. Bapak Uya Mama Uya.
2: Kembarannya
0: wong kupu manjing Jisri ya.
2: Iya, nyaman banget kerja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting.
2: Jos,
0: terima kasih Kang Mukhtar. Cari Bu Ida banting bayi radionya Kang Mukhtar kayak yang online Kang Ang mau nunggu ping lara. Pokoknya engko bengi ya. Iya. Pimen manis majeberin du berarti ya nyuwune Ice. Eh tak tawa nih Kamelia Malik Bimo ya. Njaluke Ice Budhe. Iya, sing manjing duo tepos ndak kowe. Kembarane bapane Karisma ya. Bapane Karisma sama Kang Muta kan bagai pinang di belah. Iya. Ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni,
2: ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget, ya. Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Arya Cinaka masih terus menggoyang Balan Istara Paramon ya. Ya di Pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan buat Balan Istara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya, solusinya Vitama V Mata ya. Iya, vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Harganya Rp150.000 ya. Untuk harga Vitama V Mata ya, ini bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Istara Paramon. Halo, pagi Balan Istara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Yang di desa Porete.
0: Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Nji Kang Aryo.
1: Kan request lah ini.
0: Apa ya?
1: Menyulam
0: kain yang rapuh ya.
1: Salamet.
0: Monggo.
1: Heeh. Oke, sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Mama Agna.
0: Heeh.
1: Dengat ini.
0: Dengat no. Iya, Bunda Siti Bengle. Ibu Khadijah salam 2 kapsul. Bu Fatimah ya.
1: Terus buat dasar racu dan sebagainya. Tunggu putih api papar pada kontrol. Terus baru mengirimnya Mama Pita.
0: Iya.
1: Pita Matoloyo para penerima pecan ini. Oh, Pak A, Mama Kira, Mama Neng,
0: iya.
1: Kabar Jokan Juna dan Darmo kan siap dealer. Buat mendataki apa yang baru. Selain di Pratama
0: Purini, Mame Abdillah ya.
1: Selamat pagi. Purini berangkat Pramuti Unune Mama Daya bareng Haji Belere. Terus buat Mama Ilma. Terus Tone Kang Awah Mbak Sade. Mama Nuya, Mama Nuya Kang yang keposo. Terus buat Mama Ari bareng Papa Ari, Papa E.
0: Iya.
1: Terus buat Mama ini Abu Mijewa, Mama Nidia.
0: Iya.
1: Terus Mama Mbak Eva, Mama Mayu, Mama Rafif, Mama Yi Pengle, Kang Jenal Jai. Terus buat Ami Pakar Maju bareng Melala Kang Rizianto.
0: Iya.
1: Ayam bareng Kak Arin dan Lepari Jumati. Kapur Kon, Mama Kiwi bareng Kak Jabuti Boro di Kak Kiti. Manu Ketu, Manu Kali Nyaman. Terus buat Kapur Kon, Go Kak Asi bareng Jengrani.
0: Iya. Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin, selamat pagi. Terus buat Kang Dekme dan Doko Kang Pendi. Kang Pato Tiwu, dan ini jadi itu lebih jadul. Atau lawatan habis lawatan aku jauh mama jadi. Atau yang tahun saya tempoi.
0: Iya.
1: Nyiratu mama wajar panok Marte.
0: Iya.
1: Buat Kang KB baik.
0: KB baik Kang Aryo. Oke.
1: Buat Maria.
0: Yu. Semangat dong.
1: Kamu taruh tong-tong
0: ya. Iya. Iya. Sama-sama Kang Aryo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Terima kasih Kang Aryo ya. Si Jimani yuk. 6145477. Halo pagi Balane Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dan Dude. Saporete.
0: Saporete. Nemen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi Mbak.
0: Pagi Om Kasnuri. Sehat alhamdulillah. Lagu apa ya? Pertengkaran Lara. Turung liane ya.
3: Andaikan tak berpisah.
0: Andaikan tak berpisah ya.
3: Salam perjalanan dengan semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Turun Kang Aryo. Yoli Mbak Ade sampai kanapi.
0: Iya Mama dia kapiran wis kapiran. Ya kan ini ayah si anak si Jimani ngongko sesesen maning ya. Iya.
3: Terus hari puasa. Titik unik.
0: Iya.
3: Omat
0: jet kerasa kejebuk ya jasa kerajumpan. Iya sak monggo sak ya sak ya.
3: Kang Jatiti.
0: Ya. Iya.
3: Terus Om Yapi Bapak Tekun. Madam Renggani.
0: Madam Rengginang ya.
3: Dan terus Mbak Baby,
0: Mbak
3: Eva,
0: Mbak Tati, iya.
3: Mbak Iman, Mbak Ian,
0: iya.
3: Mbak Amalani,
0: Jadi
3: Gante,
0: Adjojo,
3: iya. Mera Tukang PI, terus Rini Prabudiono, Prabudiono yang bukar semua sirenge, Amrul Masjidan Om Omar Melim Abe Sahdun, Brownie Bapak Sikin Bani Satu Karama So Idina Mbak Agustina Riri Siska Kaningsi, Ida Ayu Kramat toh.
0: Uci Mahmud pagi, Bu Sri Ayam Cakra. Selamat pagi ya.
3: Terus well.
0: Mbak Puri, pagi Mbak Puri. Ya. Waduh, gorengan-gorengan. Pusri, gorengan-gorengan. Ya, Mama Renggalis Kang Surya Mami SJK. Kang
3: Surya Mama
0: SJK.
3: Terus maningnya lo Kang Akbar, Tio. Wer-wer. Channel jahit sama ganteng.
0: Ya. Iya, Wak Ato karo
3: Mati Kang Sarno.
0: Iya.
3: Dari Gendang Brudu.
0: Iya.
3: Maul Iyem. Ayam Pak Ali
0: Bapak
3: Bapak Bisi ada musik A. Terus maningnya kok
0: Ebel, kok tak terlalu ikut aja kelalaian pada ngelundung.
3: Papa Ari, Papa Ari,
0: ngelundung.
3: Terus

0: mana yang nyonya Nur Tanti, Dede Agus, Mbak Cipa, Warpon, Bapak Kodum, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak
1: yang pulang kembali. Yo.
0: Dah Iki. Terus Keo, Mama Nat Dedia, Mama Esa. Terus mana yang go Mutri Kacen, Mama Ho, Mama Titi.
1: Iya.
0: Terus mana yang go Atun Taiwan, Gigi Bakuti, Mas
1: Krisna,
0: Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Ratu, Mas Jagerine,
1: Neng
0: Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Rocky, Medi Lebang, Medi Bamping, Kang Edi, Jatuh, Swelep, Jeger,
1: Udah
0: Cantik, Purbowo,
1: Mama
0: Silmi, Maki, Wikang Sabu, Nemu Wajira, Kamisa, Mama Nih, Mama Yo, Kamu Salam, Udong-Udong, Mama Nur, Bapaknya Karisma, Mama Rizky, terus Mami Tika Loni, Dera Kwana, KBB
1: ya, oke.
0: Para mon, ketemu
1: tanggal 23 ya, Balani Setara ya, Mbak Siro Dampiak Idul, Cak Lalen. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Umkas Nur ya bersama.

0: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Ketone gugup temen kok.
1: Iya ke Bu, arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
0: Hah, gini sih ki Bu, bok acaranya ngesuk.
1: Walah Bu, Bu, aku kok maco undangannya warwe sih ki acaranya ya.
0: Anak-anak bae Bu, ngene ge, ngambil disit, tekne Vitama solusi kesehatan mata, main meripatannya awas.
1: Vitama sih gue ngapa?
0: Vitama gue obat herbal sing warna-warna khasiate kena nggo infeksi mata, mata minus, beleken bahkan nggo katarak lan penyakit mata liyane.
1: Siap Bu, mongko langsung tuku. Terima kasih ya Bu, wis awe ngerti. Dadi ora khawatir wis ana tambane.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Ya, dilanjut lagi ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo. Saporete nemen.
1: Kembalilah.
0: Iya. Kembalilah, ini kayaknya buat Mama Reganis ya. Yang lagi berpaling dari kamu ya. Disuruh ya, kembali ya. Mama Reganis. Erni Ardita ya. Erni Ardita kembali. Semut ya, Budemut ya, jare ahem kah. Iya, lagunya pas ya Budi. Iya mulane, ki kan pas men go Mama Reganis ya. Iya we. Mama Abila A ya, ketika dia ini Bawis A ya. Dia ini A. Om kasore tomben A kri-krinan dah biasa A kri-krinan ya A ya.
1: Pertengahan,
0: no. Iya biasanya, iya orang pakai kerikerinan, sering kerikerinan, no. Iya.
1: Terus buat Mbak Nuri.
0: Iya.
1: Mama Dea.
0: Iya dimban di A, jadi Bu Demo dimban di A, main bombong A. Wah.
1: Matira makan kain bu.
0: Dimban kuat dan ya ur dah kia ur ke. Iya.
1: Matira makan mating geletuk.
0: Tapi ini geletuk kayak ur A. Wis kabeh bae ya wis ah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jelas, terima kasih Afur Kon. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Saporete
2: teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya
0: Warti
2: Tangan Melati di Pelukan.
0: Wartiem, mualah kepaduk Wartiem Melati Mawar di Tangan Melati di Pelukan.
2: Ya. Guys, mepet
0: salah kopi ya, Mbak. Momut Mawar di Tangan. Yang ya. Jadi mawarnya siapa? Yang jadi melatihnya siapa?
2: Ya, gitu. takutnya Furkon.
0: Aduh. Aa baru bangun.
2: Siapa?
0: Mamah Lani.
2: Oh, Nok Lani.
0: Iya, Bu Sri M. Cakrajit.
2: Bu Sri M. Cakrajit.
0: Bu Sri Ajo bareng Mbak Ikmah. Iya.
2: Ini Bagar Madu, Mbak. Iya, selamat pagi.
0: Bareng Mbak Ikmah.
2: Maria yang sering keluarga, semoga tak terlalu.
0: Amin.
2: Sebenarnya buat seorang ya yang punya MJ.
0: Iya.
2: Ekstranya buat Prince Salah Paramon.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mbak Ria ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih Kang Parjo ya. Iya, kayak cerita Mama dia MJ Mujung Agung. Buku siapa sih ya MJ? Iya, Mujung Agung Dian ya. Ada Erni Ardita ya. Ya Balani Stara, jangan lupa ya hari Minggu tanggal 23 ya kita ketemu di acara pertemuan paguyuban ya Radio Stara Paramon ya. Iya, tempatnya di Mbak Siro ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM.

terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya. Neng Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 9

Ya, selamat pagi sudah hadir. Ya, Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Mama Firdan, selamat pagi hadir. Assalamualaikum, salamnya buat semuanya saja. Makasih buat yang siaran, C. Terus ada Ibu Purwanto di Pasarean. Salamnya buat Balanestara Paramon KB. Terus ada Kang Channel Jahit ya. Assalamualaikum. Channel Jahit di Debongkulo nyimak ya. Iya, Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah. Amin ya buat Balanestara Paramon semuanya. Iya, terus ada lagi, halo, selamat pagi, ada Mama Ikmah, ayo bareng Tika Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria Makazi. Terus ada Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Cebu Demu, ada Mbak Nia. Terus buat Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajrahmu ya, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo.

Piol. Selamat pagi Piol, hadir Piol. Mama Sakit, Mbak Sakit juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Hikmah di Pedis Lohor juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Bapak Uya, Mama Uya, assalamualaikum Mbak Ria hadir. Salamnya buat Balane Paramon KB. Makasih Mbak Ria Duplatting Jos ya. Terus ada siapa lagi? Mama Rafif ya. Iya, dadute supportnya Mama Rafif hadir. Salamnya go KB baik Balane Stara Paramon ya, yang sudah pada WA. Spesialnya buat Ananda Rafif ya. Selamat ulang tahun, doa yang terbaik buat Rafif. Panjang umur, sehat selalu. Makasih Mbak Ria Duplatting Jos ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria. Dari Mama Rizky hadir, salam sehat buat Balane Stara Paramon semuanya. Buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada siapa lagi? Mama Rengganis selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada assalamualaikum Maria Galang di Pecabean hadir ya. Terus ada Sugeng Rawuh, assalamualaikum, selamat pagi Maria Jenaka. Salamnya buat Najib ya, buat Jasak Rajum, ada Jenderal Jahit, ada Bang Jawir, buat Mama Lani, Budi Emut, ada Kang Aryo, ada Kang Kasturi, buat Mbak Ria matur suwun, semoga Mbak Ria sehat selalu, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya untuk Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama JR, buat Jenderal Jahit ya. Terus buat Amrul, terus buat Mama Afi, buat Mama Zira ya, buat semuanya saja. Terus ada Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Wartim, selamat pagi Mama Wartim ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri, selamat buat Jasa Kerajum, ada Kasori, Mama Wiwin, ada Kang Furkon, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Milela, buat Budi Emut, Nyi Ratu. Terus buat Mama Lani, Kang Paju, buat UHM, buat Mbak Nia Pangka, buat Mama Reganis. Terakhirnya buat keluarga Mbak Ning Marisa ya. Terus buat semuanya saja, Balane Stara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria, Bunda Santi Purbowo hadir. Bunda lagi newangan dawa, mong-mong putu nang Lombang. Salam kanggo Bu Samah yang jual kupat bongkok. Iya, selamat pagi ya. Terus ana Mbak Puri, selamat pagi Mbak Puri sudah hadir ya. Terus ada Uwer juga hadir, Uwer ya. Terus ada siapa lagi? Mama Dia, selamat pagi hadir bareng empat sekawan. Salamnya buat Balane Paramon semuanya. Terima kasih buat penyare. Terus ada Kang Joko Tingkir ya, Mbak Ria tanggal 23 Bang Dine Paramon. Paramon ngidul loh ya. Iya, dampiak ngidul sih. Dong Paramon kan dampiak elor ya. Iya, SMP 1 Weru ya. SMP 1 Keramat. Nah, ngetan secuil ya. Terus ana Weru ya mesti ya. Iya, SMP 1 ngetan Kang Joko Tingkir. Mama Anjeli

alasan keri-kerinan buat apa ya. Iya. Assalamualaikum dari Hidung Mancung di Pesarean. Salam untuk Papa HM, ada Feby Belpas, terus buat Dewi Kunti, buat Teddy, buat Ura-Ura, Cekla Jum, ada Tropesek, ada Pak Hadi, Kasnuri, buat Mbak Tun Miam Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, buat Mama Ikma, Mami Pakan Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Mbak Ila Tower, buat semua balanya Paramon ya, spesial untuk Bari aja. Terus ada siapa lagi, Mama Ayi Bengle hadir, sama buat Kasuri, Furkon, Doli, Mbak Nia, Budi Emut, ada Mama Reganis, Penyiratu, Mama Lani, Cak Rajum, ada Ur, terus buat Parjo, ada Aryo, buat penyiar, makasih. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Iya, Hidung Mancung Mickey Wisnya, Mama Ayi Bengle Wisnya. Iya, Anton Lawatan, salamnya kanggo balane Setara Paramon, spesial untuk Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib Dubong Kulon, selamanya buat semuanya saja Mbak Lani Setara Paramon. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak, aku umroh di Kesaden Ujung Rusi, salamnya buat Mama Rianita, terus buat Mbak Mus, buat Asi, buat Yuatun, Mbak Citra, salam kenalnya buat Mbak Lani Paramon KB ya, spesial buat penyari bayi, terima kasih. Iya. Assalamualaikum hore nyong kapiran, cesak rajum tora kapiran mau. Oh, iya. Setutulan buah apa mau wis mlebu ya sakti men sesak. Salame kanggo KB bae lah, kios opan OTW biasa tugas negara, spesial buat penyare, semoga sehat selalu, makasih super kanggo grup blesek ya, trio blesek. Terus ana siapa maning ge? Bunda Siti Bengle hadir, Bunda Siti Bengle, iya sudah hadir ya. Terus ada Mama Uti hadir, salamnya buat Balani Sara Paramon, spesial untuk Mbari bareng keluarga, terima kasih. Ya Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Ya untuk jumpa kita di hari ini, hari ini hari apa ini, hari Sabtu ya, di 8 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paraman FM 3L. Hai, halo Wilujeng Siang. Ketemu di hari Sabtu ya, akhir pekan, tanggal 8 Agustus 2026. Yang lagi libur 5 hari kerja, selamat menikmati libur bersama keluarga ya. Yang tetap kerja juga semangat pastinya ya, karena kerja itu kan ibadah ya enggak. Ya wis, seperti biasa menemani Anda ada lagu-lagu Tarling Cirebonan sampai jam 12 siang saja di Patas Paramon Tarlinge Saporete bersama Buta Pobat Herbal Ramon Arp yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya.

0: Ya, batas para montar linknya Saporete, yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Yuk, Sara Paramon. Montar linknya Saporete, gak pake Saporete. Nah, ya kan, lamaannya lah.
0: Lama ya, kamu suka yang lama apa yang...
1: Tergantung sikon sih.
0: Tergantung sikon ya. Menyesuaikan, fleksibel ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kondisional.
1: Kalau menurut kan yang lama kan.
0: Tergantung juga yang lama apanya dulu. Kalau nungguin orang lama ya malas, bete ya enggak?
1: Iya. Kan kan lama.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Pak A.
1: Apa sih gue pasti
0: blekutuk, iya iyalah
1: lagi nata nih,
0: iya lagi sambil nyambi
1: terus ke lagunya berarti apa ya, anuk apa ya,
0: anuk
1: ditinggal mati,
0: duda ditinggal mati, kasihan ya. Tapi lebih terhormat sih.
1: Jadi lebih terhormat daripada,
0: Duda. Iya benar. Duda ditinggal mati ya.
1: Iya. Salam lanjut ya.
0: Iya.
1: Buat sampai Kang Agib. Nanti Kang Agib habis kesini.
0: Oh iya Kang Agib habis dari AA UON.
1: Iya Kang Agib macet banget, tapi tetap nenek.
0: Oh gitu.
1: Iya beli kain, beli.
0: Beli susu? Susu apa?
1: Susu kaleng.
0: Susu kaleng. Orang kalah karo Ami Bakar Madu Milela ya.
1: Makasih Cengrani Kang Aki. Terus buat apa lagi ya? Mami Bakar Madu bersama Milelanya.
0: Iya.
1: Apa Sahrul. Terus buat
0: tanggal gerasi Seki Wudu. Ini tanggalnya tanggal cantik ya, A. 88 lo, A.
1: CO
0: you, A. Biasa kalau ada tanggal-tanggal cantik itu selalu ada flash sale ya.
1: Padahal kita enggak butuh tanpa CO ya.
0: Gatel itu namanya konsumtif ya, lapar mata.
1: Kadang gua tang di toko gua kelihatan ya.
0: Iya kan, pemborosan deh.
1: Iya, itu enggak cuma ibu-ibu.
0: Oh semuanya ya ternyata ya.
1: Iya ternyata bukan nggak cuma ibu.
0: Oh bukan
1: ibu,
0: cuma emak-emak.
1: Iya. Terus buat.
0: Oh dengannya lah kata yang moro ya.
1: Banyak kayak lalu Robi.
0: Iya.
1: Agustin, Kang Doli, Wania, Pak Sarung, Kang Nuri, Kang Saila Bulabu. Terus buat Kang Parjo, Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Rauni bersama Cikine, Basung, terus buat Aryo, Kang
0: Sapaki,
1: Tar,
0: Bapak Ahmad Baridin, yang hidungnya mancung di Pasar Reyang.
1: Apa pikirannya?
0: Abah Rudin.
1: Rudin,
0: si hidung mancung ya. Di Pasarean.
1: Mancung salam kenal dari hidung.
0: Iya. Abah HM juga nyendol.
1: Papa HM.
0: Ini
1: lagi turun.
0: Kenang apa sih Abah HM?
1: Orang kue luna-luna.
0: Oh, wingi nyong pengajian yang kono.
1: Pengajian.
0: Iya di situ.
1: Ya, suasana adem yang
0: banyak. Iya benar. Lagi.
1: Wong Barat ya.
0: Mm-hmm.
1: Wong Barat lagi kae, Mbak. Mangan roti.
0: Roti sumbu.
1: Terus roti tawar.
0: Enak kok, roti tawar kasih margarin ya, kasih blue band, kasih misis.
1: Terus minumnya susu, Mbak. Kayak Wong Barat.
0: Lah, iya.
1: Jami ya. Kami Bakar Madu kayak senengnya
0: terong.
1: Buat siapa lagi ya? Aryo ya, Mahakra juga. Terus Bunda Atin, Kang Oji, Bunda. Eka, Bunda Eka, kalau Nyong Kanjat, terus buat Kang Doli, Mania, Teh Agustin, Ibni Abile, terus buat apa Sahrul, Kang Doli, kan mungkin sebenarnya
0: kesel.
1: Ya, Kas Nur saya lebih rapi. Salamnya yang gue kintil gue ini ya. Ya Kang Akil juga. Kita lagunya apa?
0: Kill Kill. Lagunya katanya sudah ditinggal mati.
1: Ya,
0: terima
1: kasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Aja, siap di belakangnya. Afurkan ada siapa? Halo, silakan Wilujeng Siang Bola Restara Paroman FM Tegal.
2: Darlinge saporete. Akhirnya sampai tua
0: sih. Iya, alhamdulillah ya.
2: Lagu dikit, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Enakan.
0: Enakan.
2: Enakan, A. Ini bojo, A.
0: Bajur, Risa Apil.
2: Esok-esok tangi turu. Sana sih gawe kopi.
0: Iya, sana sih gawe kopi. Ana sih ngekepi, ari artis-artis. Ya, bener. Semoga disegerakan ya.
2: Iya, semoga.
0: Ketemu jodoh yang terbaik, insya Allah.
2: Amin, A.
0: Amin, A. Amin, amin. Amin yang paling serius. Iya kan?
2: Iya. Salam-salaman.
0: Enakan mau yang versi Yoyo S apa yang Asrola nih?
2: Original loh, Mbak.
0: Original saja ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salam buat Pak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Alkro Pangan. Buat AA Pukong.
0: Iya.
2: Abah
0: N. Oke.
2: Okay. Tangan racun. Ami bareng Umi Lela.
0: Iya.
2: Terus buat
0: iya, si Citok ya. Ke wis belum begitu sih.
2: Terus buat Pungkas Muri.
0: Oke. Okay.
2: Buat Ur.
0: Ur. Bisa kayak Mbah Dukun ya. Aku hari ini leng neng kayak TikTok ya live.
2: Oh.
0: Is, bukan sih. Eh cibulannya uwer.
2: Terus kok sama mana ya? Kok kabe bebes, Mbak? Ayo, apa nemen?
0: Apa nemen?
2: Iya, burung kenal kabe.
0: Iya.
2: Kok kabe bebes emang murahnya, ayo, Kak.
0: Sama-sama Akil mangkane melung kok dong lomba-lomba 17-an.
2: Iya, enggak kenal kabe.
0: Ya enggak kenal kabe, silaturahmi itu manfaatnya luar biasa ya.
2: Iya, wis. Eh, kita aja, Mbak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Bisa runtungan ya, AA Uon terus ada Akil Pesarean ya, kayong soulmate nemenis.
2: Assalamualaikum.
0: Cakpir Cetem ya. Halo Wilujeng Siang Sara. Para Man FM 3, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balane setara Para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal.
0: Ya,
3: nomor 132 gitu loh.
0: Iya gitu loh.
3: Demikian sing mutu-mutunya murite wong keturen.
0: Mama Alisa terima kasih.
3: Ya kenyong kenggo bokar jabi dhuwur pan melu disawi wetan deh.
0: Heeh.
3: Maring Mas Mari Alisa nang omah beli main Alisa pan maring gue Pak Rudi pan mari Mama Ikma kan pan ternak apa jadul.
0: Oh gitu kayong okay. Saiki HP jadule pirang-pirang nemen ya.
3: Mung keturun gitu loh.
0: Koleksi ya.
3: Iya. Oli-oli oli 10-10 ibu bapak.
0: Oh iya, ora apa-apa. Akang Mbah Rudin.
3: Iya, mau begini ya, ini lagi malam. Mau sih, apa HM ini malam. Malam kemis ya, dolan
0: enggak
3: ini. Dolan orang mudur-mudur.
0: Iya.
3: Cinta lah.
0: Iya. Lagunya demi cinta, Mbah.
3: Iya, semur tangan kayong kejauhan sih.
0: Oke deh, demi cinta.
3: Ur-ur mani. Buat Mbak Nur dulu.
0: Iya, terima kasih banyak.
3: Semua serat dulu ya. Semua buat peketu.
0: Iya.
3: Masih ngapain ini, Mbak?
0: Kepribadian?
3: Sini masuk sama baik. Miki.
0: Sing masuk Miki anak Akil Pesarean.
3: Iya, terus Aon.
0: Terus ada AA Uon.
3: Terus teluk ya, mana teluk
0: sini? Iya, kayaknya.
3: Oh, baru tiga. Tiga orang. Laki-laki kafe ya, pria kafe ya.
0: Iya dong.
3: Langka wong mana ya, langka ya. Iya. Jadi ke pria sing paling orang kegede
0: ya
3: kok.
0: Itulah ngaku ya.
3: Dia ngaku nggak, aku cuma kenyataan ya. Dia kan harus punya lecet, gue gini lecet gitu.
0: Iya.
3: Cuma radio ya. Wong kita, wong cilik, cilik kebaik mah dulu ya. Sekolah ya. Sama orang kurang detoknya dia ngapu orang gak boleh di parah.
0: Iya.
3: Ya terlalu kasar kalau boleh tarah ya ngapu orang baik. Nah gak rugi dia orang. Orang jenengan mas, terus Kak Bawor, terus Mbak Ri, Mbak Ria, Mbak Bayos. Ya alhamdulillah. Apa yang nanti bisa mengurit anggur ini salah ya Bang. Ya ngapura tau orang boleh datang ke bawang. Wong tua bukan lagi salah yuk jadi ngapura.
0: Oke. Iya.
3: Ini lagu apa ya Mbak?
0: Jare demi cinta Mbak.
3: Beli demi badan.
0: Demi cinta. Iya.
3: Ibu ini kan pake udah nyur-ur.
0: Iya.
3: Ngapain nyoba kan emang Mbak.
0: Ah iya.
3: Bagitin Eko, ya Mas Akil, terus Wingi, kemana dia terus bikin si terakhir Riz apa ya Yo Mikil Akil juga
0: yep.
3: Jadi dimana gak ada Ima Lengol rusak orang mau ini kebalak namanya yang keturun terus langka-langka nunggu dia oleh 10-10 banyak aku ya orang pandu ada batir ya Mas Akil ini Mas Akil alhamdulillah orang terus gulu-gulu ini orang ketulan ya Mas Akil ya
0: iya lari semanis
3: orang nyendol mbak orang wis orang mungkin mudul
0: ampun
3: yang mana salam-salam yang tak heli melas ya mau tambah bawa santeng tambah makaneng dari burini sama mama Diono ambil pagar madu melela putar enak
0: enak ya iya mama Alisa terima kasih mama Alisa.

0: ngapain ya?
1: Gue harus setiap Jumat aku libur, Mbak.
0: Oh, kayak gue.
1: Satu sampai Pati Kamis, ada libur nanti Sunah Rasul ya.
0: Oh iya kali.
1: Minggu ya libur. Oh, karena mar Jumat ada ngajang-ngajang nyong. Oh ya wes dengar. Ya.
0: Pengertian ya.
1: Orang ada kemana?
0: Lanjut
1: dah.
0: Yep.
1: Terus buat
0: Mandur,
1: Agus, mintel, Angkamari juga. Wah, trip lagi berubah. Warungan 6 bulan ya. Mau apa balik kita? Wes mau tambahin ke apa ya, pelusur rasa.
0: Iya, mangga.
1: Iya, terus buat Aki Kirani, Atuti ya.
0: Iya.
1: Buat Pemira sama Kamung Son sama Udorani. Abah Sarun monitor, Bah.
0: Abah Sarun selalu monitor.
1: Ayo bener-bener Bapak Aki gomba juga. Lu mau dipotongin.
0: Iya.
1: Karena kegiatan apa Sarun ya?
0: Betul.
1: Terus Angko Ipa Ato. Sing ngantar poin kang Jaim ngasal biar dalam alat kang Jaim kang Untung di beduk ya, terus buat kang Amuludin aniaya sakaracum usah aja bahasa aja Mas Awang bawa tas ada Dawet nomor di kontrol mungkin pemimpin ya lanjut maning kalau cikrok al nasa Gustin ya saya pindah nama kabare pura walemuk pura pura apa jadi Buda Roja, Mbak Sipun, kawan Mbak Tarsani, Mbak Dikunti, Kang Salung Andoko, Memang Ganis, Irang-Irang Manis.
0: Oke.
1: Menggerut. Satu, ya, pengawasan Pasar Bolang ya.
0: Iya.
1: Mau jang, Ida Pacul, Ida Pacul,
0: Mama Ali saya jadi monitor 24 jam.
1: Iya. Demi Paramon gitu loh. Iya, iya terus gua Eka aja Eka lonjong ya. Iya, pun Pak, Pak Ari kemarin tar kabarnya jualan ini sayuran loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Hahaha. Bukan ada asen temen.
0: Iya.
1: Kalau jemput terus.
0: Oh iya.
1: Jangan nunggu sih ya.
0: Hahaha.
1: Karena jualan sayuran terus loh. Lagi polong, kol, tanggul si murid pakai tangan tanggul kemarin jualan yang gue. Batun ya terus balane setara kabeh A sampai C sing gurung salam ngapura sing akeh spesial lo sing bunder tuwer iya si wanita ya Mbak perempuan woman
0: ya si
1: ya rupa Mbak tolong Mbak iya pengetulan Mbak Cili kok gede gede sih
0: padahal dipakani terus ya
1: iya abis sampe Rosinta ya
0: lah gue
1: iya karena mau keturunan alhamdulillah ya abis dari Star Cafe Menerol.
0: Iya, Abah.
1: Iya, Mbak, cinta ya. Oh, Marjoran itu orang pintar banget, Mbak. Sama ya gue. Maaf atau Akbar. Gue. Makasih, Menerol.
0: Sama-sama, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ajos. Ya, terima kasih ya Bah HM di Keturen ya. Di belakangnya di siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paraman FM Tegal.
2: Paling enggak sapore teh. Kabarin, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat, Mbak?
0: Sehat insyaallah.
2: Alhamdulillah. Ya, bunyinya ndak orang, Mbak?
0: Ya, nyandak nemen osak.
2: Kamarnya ndak.
0: Iya, sak.
2: Kamarnya rambut teles.
0: Rambut teles, oke.
2: Masa jadi tusan.
0: Adus-adusan yang kali, sak.
2: Iya, yo, jadian kali,
0: yo. Ya, kalau berenang lah, sak, kayong.
2: Ya,
0: beda. Oh, beda ya?
2: Iya.
0: Ada nama, ya. Oh, kayak kue.
2: Mana kalau berenang, oh.
0: Iya tapi hari neng kali kayak yang wedi bukan anak sing kroket sak.
2: Kroket apa nggak kroket?
0: Bukan sak lah kayak yang.
2: Aman
0: ya sak.
2: Aman kali kecil nggak kroket.
0: Iya.
2: Aku kan.
0: Iya. Oke.
2: Kang Doli
0: jebulannya sering onan tapi suaranya berbeda ya masih suara serak-serak agur ya kayak yang
2: super wes buat kita
0: Kang Doli
2: ya. Ya sore ini kalau permut ya mas selalu

0: Mama Lani, tengok Mbak Pepi, Mama Sira, Mbak Bambang, Amir Warmatu, Milela, Bunda, tapi Amir Tikalau ni, Suci Harapana, Kata Gusti, tengok Mama Ari, yeah. Rampok, Grup Blesok,
1: okay.
0: Mama Iman, Ibu Suhada,
1: okay.
0: Tengok Mbak Yos, Mau Mama Nadia, Tio Pasha, Kabe ya, Mama Elisa, Kang Agus, Mama Ikmah, Mbak Trinil, Mbak Tari, Mbak Ato, Mai, Ibu Daroja,
1: okay.
0: Mama Lemu, Tio, Awe Bahar Maduwis ya.
1: Udah.
0: Tio, so, Mama Kiwi.
1: Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Nadia.
0: Mama Nadia, lagi nemen ayo Mama Nadia.
1: Mama Nadia ada deh. Mama Nadia senangannya dolan-dolan ya.
0: Iya. Lagi kita pasin terus.
1: Ora apa-apa.
0: Ngomong hilang apa tak hilang.
1: Menikmati hidup ya. Orang hidup itu dinikmati, dibagi-bagi waktunya mana yang buat kesibukan, pekerjaan, urusan rumah, dan juga untuk membahagiakan diri sendiri, begitu.
0: Oh, keliling-keliling dia, mama Nadia.
1: Oh iya, keliling-keliling.
0: Menenak Agustusan, mumpung Agustusan kayak
1: Agustusan. Iya.
0: Jadi hilang-hilang pan lomba apa kayak
1: mencok. Iya, patek siji. Iya. Iya. Oke, Abah HM, Abah HM, terima kasih, Bang.
0: Abah HM, ya, Abah Sarun. Apa ya?
1: Iya.
0: Kang Aryo, Kang Ngopidin. Mbak Inga, ya, Kang Ali. Jawa Nipa. Ya, Kang Jawa Nipa, Mbak Tuan Nawas, ya, mana apa?
1: Aduh deh.
0: Mbak Nia Bukares, mau selalu ya, Mbak Nia.
1: Iya.
0: Ya, spesial.
1: Spesial gak usah pesak.
0: Sambut pirang, Lambian, Bang.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Yes.
1: Yes. Ya, Jasa Kerajum bersama Ibu Sahada ya di Harjosari. Lor, terima kasih sih. Jumaning Ju. Halo Wirujeng Siang Sara Paramar FM Tegal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM Dangdut Saporete Tarlinge Saporete. Buat oral.
1: Iya.
2: Alhamdulillah saya jemuh
1: mama Nurul. Syukur wes.
2: Iya kan biasa mama Nurul hari Sabtu anak modern kontrol.
1: Oh gitu, kalau hari Sabtu jadwalnya kontrol ya.
2: Iya, hari Sabtu kontrol.
1: Iya.
2: Lagi selonjor karena nikmati ngeriok rambang
1: Nurul. Masya Allah.
2: Melepas lelah.
1: Iya.
2: Ya Bapak HM lagi online, maaf. Aku mikir barang iwang keturun jadi kenal Bapak HM Mbak
1: Nurul. Oh iya, terkenal berarti ya Mbak HM ya.
2: Iya, mesti kontrol orang Deni Opa, takon.
1: Oke.
2: Ngantuk sih ya. Salam-salam ya Mbak Nurul.
1: Iya, salam-salam Mangga.
2: Lagunya nyot-nyotan Mbak Nurul.
1: Iya, Mama Lani makasih. Lagunya nyot-nyotan, oke deh.
2: Salam perdana ini buat Mbak Nurul, keluarga. Semoga sehat selalu, penjalan rokaknya laris manis.
1: Amin.
2: Yang barokah.
1: Amin.
2: Salam untuk Jasa Kerajaan Moro Busu aja. Ya Papa HM para keluarga. A.U. On. Ini pada awal, siapa ya Mbak Nurul?
1: Kepriben?
2: Pada A.U. On.
1: Oh, Akil Pasarean.
2: Oh, anyar Mbak Nurul.
1: Akil lawas
2: oh. Ya, kayong ini betul.
1: Iya, baru denger ya.
2: Iya, pengen dengerin. Terus kok ur betul wanita lari lah Paramon. Aku sanjok.
1: Pedalang kayak kartu serta. Kuki bangsa di pedalang.
2: Nih kok, bangsa ya lo bareng keluarga. Pak Nuri karo Mama Wibin. Mama Cia karo Joiner.
1: Campur ada ya.
2: Mama Lidia. Martim Sarno,
1: kawan
2: semoga sehat selalu.
1: Ini BM lebunya kan?
3: Gigi Farno atau BM mbak?
1: Ini apa tuh? Kata Stok. Kang Barjo,
2: Mama Nadia,
1: yeah.
2: Mano Kali Nyaman, terus gue UPM bareng keluarga, Oma bareng keluarga, Mbak ini kan Mas Aline, Mbak Iyem, Mama Nengkar Uba Bange, Abbas Makrul bareng keluarga, Kang Udin Beduk, Kang Untung Beduk, terus Mbak Leha Beduk, Pak I karo Pak Atun,
1: yeah.
2: Burawani karo Pak Asikin, Kumander, Pak Mander, Pak Siang,
1: Ketuk
2: karo Ketuk, Kang Aryo, Kang Abdi karo Mbak Rani, Bu Mira, terus Bu Santo yang tahu, salam dua kapsul, Om Joli, salam dua kapsul, Wida Martoloyo, Bania karo Wakirne, Kang Panto, para keluarga, terus Bu, apa ya, kayak, apa ya, baik atau jong, baik kalau jong, Mama Reganis, terus Pramutiono karo Purini, terus Kang Isni Abdila Wonosobo, Kang Handoko, Mama Firda, terus Mbak Dada Wijara karo Om Awa, Masih Kodo karo Umi Habibah, Mama Yuman karo Om Sekito, Miratu, Abawilan, Kono Pemalang Pusat Kampe, terus Kawasati, Nuk, Mapti, Malu, Ma Iju, Pawarno,
1: ya, pasti ngeri ngeri.
2: Kecil Nolan, Kusimi Ayam Cakra, ya wis lo, Balane Parang Mon Kampe.
1: Oke.
2: Selalu. Makasih ya.
1: Amin. Terima kasih sama-sama.
2: Grup KS semangat menikmati libur panjang.
1: Aye.
2: Libur terus Mandoron.
1: Iya, dinikmati bang. Kok ada orang libur ngeliat libur ya. Ngomong libur ya, wis disyukuri ya.
2: Libur bayarannya full.
1: Masya Allah, rejeki gue.
2: Alhamdulillah Mandoron.
1: Iya.
2: Karo miar anak wadon.
1: Iya, iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Just. Yang lain nanti masuk lagi ya. 352888 dan juga 6145477.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
6: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
6: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
5: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
6: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
5: Jadi setelah minum Habutop, Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan kami Bakar Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
6: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
5: Iya. Yeah.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, batas suara montar linge saporete ya, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Dan sekarang sudah jam 11 lewat 40 menit ya, waktu Paramon FM saat ini 3528886145477. Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
1: Halo, dan Dute saporete.
0: Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Nurul?
0: Baik, apa alhamdulillah.
1: Sehat
0: insyaallah.
1: Kasih nyantap Mbak.
0: Lagunya, iya, apa sih?
1: Seketip mata Mbak.
0: Ah?
1: Seketip mata.
0: Seketip mata, oke.
1: Salamnya melu bayar Mbak.
0: Iya. Iya, udah mucuk ini.
1: Iya, melu sing sudah.
0: Oke oke siap.
1: Iya.
0: Iya
1: perdana.
0: AAOO. Iya betul.
1: Terus jajak racun ibu Suhan.
0: Iya.
1: Terus Mama Ali.
0: Iya betul.
1: Monitor terus Mbak. Jadinya kerungu kabeh.
0: Iya ya.
1: Iya. Kita
0: Papa HM,
1: Mbak.
0: Abah HM nyendol-nyendol.
1: Ya, Mbak. Bisa lah gue nyenengani lagi tugas.
0: Oke okay, deh. Kita
1: tak tunggu.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Mata.
0: Mm-mm.
1: Bentuk kenang sama Mama Wisi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
1: Jos.
0: Yuhu. Di belakangnya Kang Kas Nuri ada siapa? Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Mbak.
0: Iya. Iya Bang Al, Lebak Goa. Salam buat siapa? Mau minta lagu apa?
2: Getah Lompong
0: ya, insya Allah.
2: Insya Allah apa, beli nyandak. Ngomong gue beli papa Mbak.
0: Kayaknya nyandak deh ini, tiga lagu.
2: Ya nyandak ya.
0: Getah Lompong ya.
2: Ya salam kenal yang gak sampean ya Mbak ya.
0: Iya salam kenal kembali.
2: Salam penasaran ya. Kayak
0: salam
2: apa,
0: penasaran
2: ya.
0: Juga.
2: Pokoknya kayak apa Mbak?
0: Ya kayak kue.
2: Iya. Harusnya apa, bela-bela.
0: Oke.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Mbak.
0: Dalam.
2: Mbak.
0: Dalam.
2: Uslah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
2: Yos.
0: Kamu dipanggil Yos. Belakangnya Bang Albagoh ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapat kabar Mbak Nurul?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Pertama nih sama
0: Kang Doli.
3: Duduk.
0: Si siapa?
3: Kawasan Bandasari.
0: Oh, di kawasan Bandasari Tohal Arrobi.
3: Iya, betul.
0: Dengerin suaranya liris sih, Kang Tohal.
3: Kurang mendekat.
0: Iya, kurang mendekat. Terasa jauh.
3: Iya, nanti ada yang cemburu.
0: Sehat, Tohal Arrobi?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Syukur deh.
3: Lagunya
0: kayaknya gak kebagian nih. Gak apa-apa ya, salam-salam aja ya.
3: Salam bebes. Salamnya buat ya Bang Al ya.
0: Ya, Ol
3: Tangan Senuri. Bang Doli.
0: Ya.
3: Ya, Mbak Ati. Ya, Kak Bebes Senurun.
0: Oke deh, Kang ya. Tola Robi.
3: Ada pantun?
0: Ada pantun, boleh.
3: Ya. Anam, Bapak. Nanti apa ya?
0: Apa?
3: Ana Mbak Aat.
0: Nandur Pari, cakep.
3: Diserah foto. Ana udah nangga maring Taiwan.
0: Iya. Yeah.
3: Madu lomba.
0: Cakep.
3: Dengan sematut RI yang ke-81. Tetap kita jaga persatuan.
0: Yes.
3: Jangan mau diadu domba.
0: Mantap.
3: Iya, maturun Anoro.
0: Sami-sami Kang Tohal Arrobi. Yeah.
3: Mata menikil depan lemari, biar menjaga karya sendiri.
0: Iya.
3: Gua pare, gua tes, biar rosa protes. Udah doang, idang ngerokom.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Ting Ting.
3: Yo.
0: Agus Lawatan, Anton Lawatan, Abah HM, terima kasih sudah sendol-sendol ya. Kang Darmo Bakpao, Mama Rengganis, Mama Nadia juga terima kasih. Halo, Yulijung Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
4: Starlinge Seporete. Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
4: Sehat ya Mbak?
0: Insya Allah sehat.
4: Oke. Yang lagunya melu siapa ya?
0: Melu siapa? Ini ada injot-injotan, ada seketip mata sama getah lompong. Mau yang mana deh?
4: Ya wes gue bayar lompong ya.
0: Getah lompong ya. Oke siap.
4: Salam melu Tolero pi bakal dan sekitar ya.
0: Ya ol.
4: Buat para balane para mangka bewe. Salam dari Mbak Eka.
0: Iya Mbak Eka.
4: Iya. Spesial ya Mbak Nurul bareng keluarga saya selalu ya.
0: Amin.
4: Bersama produk-produknya semoga laris semuanya ya Mbak.
0: Amin.
4: Sehat selalu ya.
0: Ya ol.
4: Kayak kerasa-kerasa langgam Mbak.
0: Wih si mau ada kerungu.
4: Tidak, mau nyong ditinggal atas
0: kak. Kapan kukut bisa orang kresek-kresek maning, oke?
4: Okay? Oh. Eh, ya. Open mata ya,
0: open mata ya, apa? Ada deh.
4: Ya, lu kok.
0: Meneo, makannya dolan kali-kali.
4: Ya, ya gampang dolan, pak. Tinggal okay. Pakai kendaraannya kendaraan apa ya, gue tau.
0: Iya, benar. Kalau ada niat, ya. Mah insya Allah apa aja bisa, ya.
4: Iya, kendaraan apapun bisa gitu ya, niatnya ya. Ya wes, makasih.
0: Sama-sama Mbak Eka.
4: Jos, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Halo Wilujeng Siang Star Paramount FM Tegal. Halo. Gak ada suaranya padahal udah diangkat ya. 3528888.
5: Selamat

wabarakatuh, Dumlak Ting Ting. Iya, Bapak Jabidin, terima kasih sudah sendal-sendal ya. Dibaca dulu ah yang sudah SMS dan WhatsApp di 0852-931-99588. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Fitter hadir di acara Patas. Salamnya buat Menteri Kazen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia Begares Pangka, ada Kang Doli, ada Bang Al, Kang Kasnuri, Piol, Akil, Kang Teddy, Kang Edi Dados, Ibni Abdillah, Nyeratu, Mama Nadia, Wang Ireng, Ami, Umi, Uon, ada Feby Belpas, Tete Agustin, yang Robi Atun Tewang, Mbak Ila Tower, dan buat Balanes Tara Paraman FM semuanya. Buat Mbak Nurul, makasih metugas. Terus dari Hidung Mancung, iya, Abah Ahmad Bahrudin ya, Jakwire Abah HMG. Salamnya buat Feby Belpas, ada Teh Dewi Kunti ya, buat Uwer Jasa Kerajum Abah HM, ada Trio Pesek, ada Pak Hadi, ada Kang Kasnuri, ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker, Ibu Sri Mie Ayam Cakra, Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya, Ayu Poso, Mbak Ila, Dewita, Mas Akil di Pesarean ya, sedesa tapi orang paham ya. Makanya kenalan, tidak kenal maka tak sayang. Spesialnya buat Mbak Nurul bareng kru Paraman FM, terima kasih. Dari Anton Lawatan ya, salamnya buat Balanes Tara Paraman FM Tegal, spesialnya buat Mbak Nurul bareng keluarga, moga selalu diberi kesehatan. Matur nuwun. Sami-sami. Mama Lani, halo Mama Lani. Terima kasih. Terus ada siapa ini? Iya, Mama Nadia ya, makasih Mama Nadia. Ada Aa Teddy sama Teteh Dewi Kunti ya. Mama Ayu Bengli juga terima kasih. Salam buat semuanya saja Balanes Tara Paraman FM Tegal. Terus ada uwer dari Mama Rea, Rea Nita ya, terima kasih. Terus ada Jenal Jahit ya, oke, Jenal Jahit. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori, Pemalang. Dari Bunda Siti Bengle juga ya, makasih. Umi Habibah pada Gondrang, waktu 7407 ya. Terus ada Mama Uti juga terima kasih, Mbak Atin, Abah Hanafi juga makasih. Pokoknya makasih buat yang terus setia ya di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di tanggal cantik 88 ya. Tanggal 8 bulan 8. Biasa nih yang hobi belanja online biasanya check out ya, banyak flash sale. Tapi indeks ekonomi benar-benar harus bisa bijak ya. Berbelanja, mengelola uang ya, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan gitu. Biasanya soalnya kalap, lapar mata, padahal gak butuh-butuh amat, ya gak? Oke, habis ini ada Yosandarisa ya, seperti biasa menemani Balanes Tara Paraman FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia, dan juga mancanegara. Nurul permisi, selamat berakhir pekan. 101.5 Tara Paraman FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degi Hal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Is Andarista. Seperti biasanya di para sari siang ya. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan 8 Agustus 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada tembang-tembang campur sari dan juga ada tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana lay-lay Anda, dan tentunya untuk menemani Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Tetap semangat dong. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di para sari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Moga dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak 132. Mas Joko, spesial untuk Anda.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kembali lagi masih bersama dengan News Andarista di 101.5 Star Paroman FM Tegal di Parasari siang ya. Masih ada tebang-tebang campur sari dan juga tebang-tebang keroncong yang akan terus hadir untuk menemani suasana hari Sabtu akhir pekan Anda ya. Ya moga bang silakan di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paroman.
1: Selamat siang Mbak Yon.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enci
0: campur sari ini sapor
1: sapor
0: rete nama
1: aku kayak mau tanehin ya.
0: Iya kelingannya emang kok jam loro biasanya udah bubuk siang mungkin ya. Iya Mi, alhamdulillah sehat Umi.
1: Lagunya apa ya,
0: lagunya apa Umi, pengennya apa Mi? Abi.
1: Pak
0: Etole, oke yeah, boleh. Mau enggak Ami bakar madu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Ami. Orang kurangan beras dong Mi. Orang kurang beras yang penting nomor siji Mi.
1: Bunda sehat,
0: sehat insyaallah.
1: Bunda
0: Amrul, Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Ya, mamah
1: sana ya, pintar-pintar uwal.
0: Mamah Aye, mamah Ayi.
1: Maaf kembang pak.
0: Ya,
1: Kang Jira.
0: Kang Junet.
1: Kang Junet.
0: Ya.
1: Ya, telah kami ke ya, Miki Atun Beja.
0: Ya.
1: Lalu Baby Belpas. Mama Nono Kali Nyaman, Mama Nadia, Kang Kopi.
0: Oke.
1: Dijat saya Mama Ote, Bayu Kita, Kang Kasnuli.
0: Bude Erafana.
1: Bibit Bender. Kang Doli.
0: Nji.
1: Marto Loyo.
2: Mimi, sus. Mimi, susunya sih kurangan apa Rami susunya
1: nih? Ah, ya, Mama Lani, Diligani, Mama Ligani.
2: Mimi, susunya sih kurangan apa?
0: Pedot-pedot Mi, pedot-pedot Mami. Dilalai pedot-pedot Mama Lani. Eh, Ami sakit pintang limur Ami. Ji?
1: Ina BMC.
0: Oke, iya.
1: Bu. Jira
0: Nji, oke. Oh iya.
1: Mama Frida. Dasar laju.
0: Oke.
1: Jauh-jauh Mi Habib, Mama Nikuda. Alang bahasa aja. Mama Baga, Mbak Nisa.
0: Iya, Tete Agustin. Tete Agustin Kuningan. Iya. Wa Atomai.
1: Dan si Tato Uwal Bial.
0: Iya.
1: Dewi Cendana.
0: Oke.
1: Oke. Mbak
0: Lemo. Ji.
1: Mbak Lili.
0: Oke deh.
1: Bapur Bapak Bapak Saru. Kalau Mama Lisa nih. Mandala Mandala Mandala Buka Tepakato. Jadi Dewi Kunti wajah menok masa kami satu sayang di
0: sini. Mama Nadia selamat siang Ami bakar madu Umi Laila. Mama Nadia Mi.
1: Mama Nadia jarepan dolan Ma.
0: Iya jarepan gawa bodin karo jagung godok Mama Nadia. Iya.
1: Tapi aja karo kanca senam lah Om yo kandeng alnya. Aja karo kanca senam.
0: Si bisa ane si Mi.
1: Kandeng al.
0: Lalo. Tadi dados Kang Edi. Iya Mama Lani. Terus.
1: Iya Mama Lani. Iya aja mainnya kalau pasukan gue lah apa Lani. Guru ala senam.
0: Iya aja kalau instruktur senamnya instruktur.
1: Aja
0: bijin. Ji.
1: Kalau Bu Bisri. Satu yang tahu.
0: Ya.
1: Peter. Mama Neng kalau Subamba. Terus tiga jarak manis.
0: Oke. Okay.
1: Tiga jarak tiga pasar. Mandi kalau orang hilang.
0: Ya, Kang Fitur, Kang Channel Jahit.
1: Lo.
0: Dalam.
3: Dalam.
0: Sampun, pripun?
3: Dereng. Miki sapa ya?
0: Oh, Kang Fitur, Channel Jahit maksud deh disebut.
1: Oh iya. Fitur.
0: Iya. Kang Piol. Iya. Kang Uwer.
1: Akil melebunan kan.
0: Oh, Kang Akil, iya wis pinter Kang Akil ya. Bu Datin apa? Bu Putin Eko mejase momi, Putin Eko mi.
1: Oh iya.
0: Iya di meja sempat 25 ya Mi ya. Ji.
1: Dari Kia. Jadi Kia si Akil bantu ku jamuna Ami pengen nyoba.
0: Epen Sakti ya Mi inen ya Mi ya.
1: Iya.
0: Epen Sakti.
1: Aku Sakti kan Doli Mi.
0: Oke.
1: Kan Doli.
0: Iya.
1: Jom aman lah sama Shelly. Udah saya bisin dan nolah yuk atur.
0: Iya.
1: Dari sama mani ya usia.
0: Apalagi semuanya aja ya Mi ya.
1: Usia.
0: Semuanya aja. Mama Ari, Papa Ari. Mama Ari, Papa Ari di Sirampok.
1: Ah iya. Mbak Nurosi sampai si Mbak Uyun.
0: Mama?
1: Sama Uyun.
0: Oh iya, selamat siang.
1: Iya, Saudi ya.
0: Oke.
1: Iya, yuk saya kebe Mbak Nurosi.
0: Njih, Ami bakar. Alhamdulillah pandongannya Ami dan balane setara.
1: Iya, Mbak ya.
0: Iya. Sampun? Dalem?
3: Aku mau nambah nuru lara bisa lebu.
0: Iya, bisa nih si Mi, angel Mi. Gara-gara ini apa Mi? Oh, seret ya Mi ya. Iya wes.
1: Alhamdulillah ya Mbak ya, langsung kekurangan ya. Kekurangan sawat, orang kekurangan gue ya. Aku tanya ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlak ding ding. Jos. Ya dong kurangan nyewun Omi. Saya ngene kurangannya mana wes nyaluk Omi. Tak baca bekas saya Umi lah. Sengnya si anyar. Apik maning ya kae. Apa namanya otak ayah nomor rekeningnya ya Mi. Mentahane. Aduh just kidding Mi. Yo di belakangnya Mi bakar madu Umi lele di empat judu-judu kita sampai kembali. Halo selamat siang Balene Star Paramon.
2: Selamat siang Mayo.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM.
0: Para Sari.
2: Sarine
0: saporete
2: nemen. Ayone saporete.
0: Sor. Sing online juga saporete, rete, rete.
2: Panase saporete.
0: Iya, cetar membah henol panase.
2: Aduh.
0: Aduh, ning apa mah?
2: Duite tiba.
0: Oh, duite tiba. Panasan ngomong aduh ya.
2: Ngomongan kamu.
0: Iya, dang ya.

0: Iya, dang ya yang tiba tak biasa bae, dang duwe tiba ya ya rundek ya.
1: Tapi hari iki ya tiba ayang kuatir.
0: Iya, ayang nak kuatir. Oh iya mendingan sih lagi anget-angetek.
1: Iya ngomongan kecengklak.
0: Lah iya bukan kecengklak kan yang repot ya. Tenggulak kon gendong anak apa?
1: Aku lagu ya.
0: Lagunya apa, Ma?
1: Aku lagu ini kayak si jantung hati.
0: Oh bisa, bisa. Oke. Okay.
1: Jantung hatinya semoga merah merona ya, sehat ya. Salam minggu Mayon.
0: Ji.
1: Selalu ya.
0: Amin. Amin ya Allah, doa sebaliknya buat mama. Amin ya robbal alamin.
1: Sehat utama.
0: Amin.
1: Niki ngo ami karo umi ya.
0: Oke.
1: Orang tua apapun.
0: Iya.
1: Iya terus ngo mama renggani.
0: Termasuk orang kucare ma.
1: Orang apa?
0: Oh sih mau.
1: Nyungus kalian gambar ngengit na.
0: Aku kan suka mengingatkan dirimu. Soalnya.
1: Susunnya
0: sih ketok lara
1: ya
0: nih. Umar fokus. Ayo nih, enak mama fokus ke Ami. Ya.
1: Terus layang sasak ya.
0: Iya.
1: Ngesok sidel minggu ya, Sa.
0: Sidel lah, Mas.
1: Masa Senin ya, Sa.
0: Lah, Mas. Par minggu Senin, par Sabtu minggu.
1: Terus iya. Marina ya.
0: Pokoknya sebening sampai tanggal 23 wis tenteni ya.
1: Iya,
0: kowe. Iya, ketemu ya. Kita
1: sakta
0: langs loro pulmari ta.
1: Sen terus
0: dipentiung
1: nak. Ora
0: kerong wis aku. Sing
1: kerong. Apa? Tisu liwat di plastik.
0: Dikerongi dewek.
1: Ora sakta lain ta. Heeh. Men kelereng ora tipe.
0: Curang. Curang ya sak.
1: Curang tapi kan saya jujur ngomong.
0: Menang be, menang be sak ya. Engkau dang menang.
1: Engkau dang menang pilih.
0: Hadiah, hadiah engkau kita. Kang Fiter. Kang Junet. Iya.
1: Terus kompiol.
0: Ki Kang Fit, Kang Junet takon. Nu sing ini nih nak ayo. Nu sing ini
1: mas. Ya, sing dengar, mana sing buri.
0: Aku pengen dolan maring Mbak Ayus, boleh enggak ya? Datar orang, sih bisa jawab Mbak Melani.
1: Cuman dolan siapa?
0: Kang Junet mah dolan maring Mbak Ayus. Mama, ya datar Mbak Melani. Datar Mbak Melani, Mbak Melani jawab ya. Orang lah, ayah mama.
1: Orang. Sampean ta yo digawe didolani Kang Junet.
0: Iya, primen.
1: Hati-hati
0: itu. Iya. Ya bakal ke
1: jalu. Rayuane mau.
0: Rayuanmu. Ya. Lek iki yo nomor telepon ben yo maju mundur ya. Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Bapak Uya, mama Uya.
0: Iya.
1: Taruh 4 darah.
0: Iya, 4 darah banggir.
1: Mama Ari, Ibu Tante.
0: Kang Fiter sudah ya tadi ya, Kang Fiter.
1: Ini siapa ya?
0: Kang Amrul.
1: Oh, Kang Amrul.
0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi
0: Pengles. Iya,
1: Rio Pesek.
0: Rio Pesek, Mama ya. Nadia.
1: Mama Nadia, Mama Nunung. Mama Lani.
0: Iya.
1: Terus tiga tenda keur ya.
0: Yeah.
1: Mama
0: Rizki,
1: Mama
0: Nunung,
1: Mama
0: Lani. Oke. Okay. Wa Atomai.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Sang mantan orang muncul dong, Den.
0: Sang mantan biasanya iya yo selamat siang. Senok.
1: Ya. Karo
0: biasanya turu sih awan-awan ah wong lanang cemen temen awan-awan turu.
1: Biasanya
0: lagi orang lah, lagu lumrah sih nggak suku serok ya tangannya subuh-subuh, awan-awan tuh orang apa?
1: Tiga teremani,
0: ya.
1: Baninya Mama Wiwin,
0: Bu Santi, Purbowo, Bu Santi,
1: Purbowo,
0: Purbowo, terus, Pur, ulang mana nih?
1: Pur,
0: oh Purbowo, di Allah, ayah Bang Alnem menjadi ece.
1: Gitu
0: ya, cuma ayo buku
1: urus ya Bang Al udah biba pati kontrol angka pinggir Kang Doli Bu Ida Mama
0: okay.
1: Bu Coko Pole Pak Kibarani Pak Mandur Bu Mandur
0: yeah.
1: Terus Kang Ito terus

0: lah, mau kasih bayar.
1: Oke.
0: Okay. Spesial nggak?
1: Oh, oke.
0: Okay. Keluarga nih mama lagi.
1: Higi, sang mantan rindu ngomong.
0: Amen.
1: Sing melek sapa? Sing bersama. Tikan dan mikir merem. Jawabannya sing melek sapa?
0: Oh.
1: Kan iki mamalan. Miki kan mamalan ngerti nek oh nek lagi tidur ya. Malah jawabane ngono sing melek sapa? Ya berarti bubuk dong.
0: Ya,
1: tapi dan carane bubuk bisa nek komen.
0: Ya kowe bisa bisa WA ngono ya.
1: Lah iya kayaknya lagi seminep mah. Teringat masa lalu, teringat masa lalu yang ingin diulang kembali.
0: Ya. Belas hari seminep.
1: Ya wes.
0: Ya wes.
1: Oke.
0: Spesialnya nggak keluarga nih malam ini.
1: Oke.
0: Pernah nggak dia ya yang punya 8 huruf ya.
1: Lepi, apa
0: punya huruf? 8 sendok.
1: Huruf apa boy?
0: Ya, si ngerti aku dan dia.
1: Ya orang ya arane walaupun orang di sebut namanya minimal.
0: Iya
1: di ijo orang.
0: Orang
1: usah dibedek namanya. 8 huruf ke huruf apa be?
0: XL
1: XL tanyong. Ya wis.
0: Ya wis. Makasih Mbak Yoni.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih. Ada Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Boleh satu penelpon lagi di belakangnya Mama Lani 888. Halo selamat siang Balen Star Paramon.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat siang. Nang Pusarine sapa rete?
1: Nemen. Oleh bubuk ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas Parjo.
2: Ayib
1: tak ayib, tapi olah bubuk. Merem tak merem, tapi angene maring dindiora. Iya, mana-mana angen-angene. Anak maring arah ngidul. Anak maring arah ngetan. Ya. Anak lagi kolet-kolet maring arah ngulun. Kadang maju, mundur, kanan, kiri, oke.
2: Senam ya, kanan, kiri.
1: Iya cara sampean. Satu, dua, aye.
0: Itulah yang in panai bisa nunjelebet titis nemen pas nemen mantap.
1: Bisa anak titis anak apa ya? Anak panan nunjleb titis maning.
2: Lani.
1: Saya kira nangis dene lani toko. Biasanya enok ya, enok ah.
2: Iya, orang enok.
1: Oh iya, enok. Iya, Mbak Dewi Maulida.
2: Apa?
1: Mbak Dewi Maulida. Kita tahu siapa ke? Mama Dinda. Papa Sidik. Oh, pendatang Anyar ya.
2: Anyar ya.
1: Iya.
2: Lagu di Lingsir Wengi ya.
1: Lingsir Wengi.
2: Ya, salam ke Melu.
0: Enak sing maju mundur Mayos.
1: Paham men. Aduh lagu ini kayak kue Lingsir Wengi.
0: Nok Lani.
1: Oh, nyanyi Nok Lani. Bukan si Lingsir Wengi pan nyanyi ini perasaan duduk kayak kue. Cepule pan nyanyi Nok Lani.
2: Karena anak lagu ini ya, nanti lagu ya.
1: Aduh, pime. Oh, Jamila. Noklani, anak Pak Ustad. Tapi seneng yang blubur. Ya wes. Okay.
2: Lagu ni Lingsir Wengi ya.
1: Iya.
2: Salam Melus pada melebu ya.
1: Ji.
2: Iya. Bajos bareng keluarga.
1: Amin.
2: Sebenarnya bagi orang yang punya kawasan M.
1: Okay.
2: Terima kasih Bajos ya.
1: Sama-sama.
2: Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
1: Ada
2: kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak linting. Jos. Terima kasih. Lingsir wangi ini, saya ada Mus Mulyadi, ada Mbak Nur.

Ini yang mau versi mana nih? Yang cowok atau cewek? Ya, saya ambil Nurhana aja deh. Ngutang pan ganti ya WA ya Kang Parjo. Ana mus mulia di ada Mbak Nurhana. Yuk, untuk Anda balani secara panaman, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari. Silahkan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dambyak 132. Tetap di sini di 101.5 Star Paramon bersama dengan News Andalisa sampai di jam 2 siang saja. Ami Bakar Madu, Umi Laila, Oh Ahok.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319 9588, 0852 9319 9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: sui. Sui teman aku ni. Yang belum ya sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Ayi di Bengle. Selamat siang saja untuk Anda. Lagunya sudah saya hadirkan ya. Lingsir wanginya Nurhana. Juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Mas Parjo. Selamat siang untuk Anda. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Para sari ne.
0: Sapore tenemen ya.
1: Ya.
0: Ya. Kang?
1: Ya, tenemen.
0: Tumben, dia benar-benar nyuruh nyebut. Ya, landep tumben ya. Tumben dina ke landep. Alhamdulillah. Sembari memkaya, wis ngelaut apa durung, Kang?
1: Wis.
0: Wis ya. Maame lawu apa, Kang?
1: Lawu kangkung.
0: Lawu kangkung enak ya, Kang? Ana sambel yo, Kang.
1: Ano.
0: Ano ya, karo gorengan ya. Gorengane sedepe dang kangkung karo tempe sing buda, Kang.
1: Tempe sing
0: muda. Iya enak kok, Kang.
1: Iya.
0: Pecok sambel enak, Kang.
1: Tempe ne jasak
0: lho. Tempe ne jasak. Lagunya apa, Kang?
1: Caping gunung men.
0: Caping gunung bisa masuk para sari.
1: Caping gunung.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ame naik gunung-gunung.
0: Iya.
1: Awan-awan mari gunung.
0: Ame ta emang wis doyan nerong. Doyanan pokoke Ami.
1: Iya.
0: Oh iya. Iya monggo, Mas.
1: Oh, bayar.
0: Iya. Iya. Iya. Iya, Mas Kang Akil, maaf tak tinggal sebentar ya, ada tamu sebentar ya.
1: Oh.
0: Salam-salam dulu apa mau langsung?
1: Ya, bawa PPW.
0: Iya, wis. Oke.
1: Bawa PPW.
0: Iya, boleh-boleh nanti lagunya ditunggu ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Eh, Kang Akil ikutan sama si Aon. Ya sudah, lagunya nanti Caping Gunung ditunggu saja ya. Mohon maaf, Balarestara, saya langsung ke lagu aja dulu ya. Setelah ini nanti saya buka online kembali ya. Ya, Caping Gunung ini ditaring dulu di Kaletias. Turung Caping Gunung. Caping Gunung ewal Cina ya, kalau nggak salah ya. Apa Didi Kempot sih, Kang Akil? Didi Kempot sih ya. Iya, nyangka yang kerungu suaranya wong lanang kayak sing nyanyi. Ya wes, yuk Kang Akil. Ya, Kang Akil di kawasan Pesarean sembari makaya Kang. Tapi gunung di Dikempot spesial untuk Anda.

0: Ya kembali lagi.
1: Masih ada Yusan Arista di sini ya, di Parsar Siang sampai di jam 2 siang nanti kebersamaan kita.
0: Ya mau gabung lagi di Sapa Kembali di tadi 35288-nya ya, sekarang di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
2: Halo.
0: Halo A'a.
2: Paramon.
0: Parasari A.
2: Iya, Setara Paramon Parasari Ngesaporete.
0: Iya.
2: Iya, Sundene Ngesaporete.
0: Iya. Apa nih A?
2: Sundene.
0: Hah?
2: Ini saporete, Mbak Yos.
0: Iya wes lah, serba saporete ya, A, ya.
2: Iya.
0: Iya wes. Oke. Ada bubuk siang, A.
2: Niki turu, kita kentang.
0: Niki turu, bar kue.
2: Angi. Orat sing
0: orat. Orang, oh sejauh. Niki turu, bar tangi turu.
2: Tangi.
0: Kumur.
2: Wonge lah, kudu apane wonge tangi.
0: Kumur ya mama lani.
2: Wonge turu.
0: Iya.
2: Wonge turu.
0: Oh, wonge lagi turu. Iya. Ponakane sing melek.
2: Wonge turu.
0: Lagi apa?
2: Lagune apa ya?
0: Iya.
2: Lagune dari.
0: Dari.
2: Soimah.
0: Hah?
2: Apa ora ya?
0: Ah, Soimah.
2: Iya.
0: Soimah.
2: Maksudnya lagunya Soimah apa kayak?
0: Iya, kayak Niken ya, dia penyanyi gending ya. Anane apa ki? Soimah kok anane lagu kuwe sing saiki dudu lagu-lagu. Iya, pelet cinta enggak masuk kok. Pokoke joget lukisan ki apa anak lukisan kisah kayak apa?
2: Apa coba?
0: Iya, lukisan kisah sing liyane aku kayaknya paham bukan masuk di Parasari lagu anyar. Buka
2: ya
0: apa?
2: Ya wis lah. Apa ya sing enak ya? Sing enak ya poci ya. Apa kue?
0: Mungkin sok ima lagu ini apa sih sok? Sok penyanyi apa sok ima sih ya? Embo apa A? Alternatif lain A?
2: Nyokap mikir apa? Mimi sing pelet cinta.
0: Oh. Ya tapi kan nggak masuk di Parasari A. Itu maksudnya diri ya.
2: Iya, terus gantinya kue wis.
0: Kayak apa sih ya lukisan kisah? Buki ya. Interlude sih ya teman.
3: Kulangkahkan kaki mencari jejakmu.
0: Oh bukan ya? Kok bukan soalnya Soimah udah gitu bukan Parasari deh. Lukisan kisah. Yang lainnya aja A, nggak ada A berarti A.
2: Yang lainnya apa? Terus nikah almarhumah
0: apa?
2: Apa?
0: Jadi kempot. Niken Salindri, Denok itu masuk A.
2: Terus Niken Salindri wes?
0: Iya, Denok ya A.
2: Ya Denok Tebleng.
0: Denoknya A.
2: Iya Denok Tebleng disambung.
0: Denoknya A. Tunjukkan Denokmu A.
2: Denoknya lagi.
0: Kamu punya Denok apa harus sih A?
2: Punya.
0: Nggak pernah ditunjukin sih, A.
2: Sudah lepas.
0: Oh, kamu duda ya? Lah, bula lah. Ngurung-nginang langsung layu banter, nemen.
2: Sudah lepas.
0: Kang Jabidin.
2: Kang Jabidin.
0: Ya, Kang Ahmad Albar.
2: Ahmad Akbar.
0: Ya.
2: Kang Akil.
0: Kang Akil lahirnya doklos sama Kia.
2: Iya toklosan temen.
0: Iya gara-gara itu tadi ada ini sih customer. Kapan iya. Kia bang telung hopi? Ah wur bisa ngejaga emang aku doang telu ya wur. Wur emang aku doang telu.
2: Wur
0: tambahin mani personil ya wur.
2: Wur orang metu-metu
0: wur. Iya wur metu wur.
2: Kerja terus kau orang metu-metu kerja terus kau bang gua nama cari ini bang gua lamar kau mamar
0: ini. Oh iya orang kayak AAU on metu terus ya. Wis tangi purkon dari Kang Channel Jahit.
2: Tangi kau lagi ngatip. Wonge.
0: Ya gua salah terus, kamu nanya kenapa harus diperjelas.
2: Lanjut.
0: Ahmad Albar sudah ya tadi ya. Mama Ayi, AA.
2: Mama Ayi.
0: Ya. Mbak Yos, Uun bukan duda mbak, tapi bujang. Iya, tapi apa? Aku pernah itu Burini. Iya, tapi aku penasaran Burini, bujang aku kan penasaran. Seenggaknya kalaupun bujang kan punya denok ya Burini ya. Denoknya di mana? Tunjukkan suaranya atau dibawa ke paguyuban?
2: Ini.
0: Di mana? Ya, on mengko tekannya kena on 23 on. Ya, karo denoke on, coba on kayak apa on?
2: Iya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Tete Agustin, Om Kasnuri. Ya, Jasa Krajum.
2: Ya.
0: Terus
2: buat Mama Lani ya.
0: Mamah ke pendatang baru nih, Mamah Dinda sama Papa Sidik.
2: Mama Dinda, Papa
0: ya.
2: Sidik, Papa Neuya.
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya, Kang Peter, Kang Junet.
2: Kang Peter.
0: Kang Junet cari pendol maring Meyos, dater a boro-boro ya. Maksudnya dater dirimu kan orang weru, jadi ini orang bakal teka. Ya Kang Junet, orang bakal anjuk mau orang weru sih a.
2: Terus, kau di maring Paramone kambang kan?
0: Yuk, dan maring Paramone ya, orang di kancani sih ngerti. Dan lagi siaran kan orang ngancani penyiar ya. Orang bisa ngancani, iya.
2: Ya bisa ngiringannya kok.
0: Orang bisa lah, nah, orang bisa melepuh studio. Oh, dilarang mesyuk. Iya, dan lain.
2: Anak kayak nang duit sih, nang hapotoknya ngomong jekong.
0: Nggak boleh, kalau masuk studio coba ya nggak boleh, aduh.
2: Nggak boleh, nggak boleh.
0: Boleh, tapi kan di luar studio.
2: Iya, di luar studio.
0: Iya, tapi kan kita repot nemu nenek lah. Repot nemu nenek.
2: Gue nang kata nemu mantelok-tolok,
0: po. Lo kayak entek di ulu, po, a.
2: Tolok-tolok mengkono, nek.
0: Tolok-tolok. Aku metu terus, ka, a. Jalannya.
2: Umur. Oh, iya.
0: Lampar ya. Uwer lampar ya. You on mangkat on. Nah, tanggal 23. On. Ki Kang Uwer kan ora tau mangkat. Ki mumpung ngejak on. Engko tanggal 23 yeah. Mangkat you on ya kok jere. Ya, ya, mumpung
2: ora tau tinggal ngoto jenggo.
0: Ora tau nyong ora tau ro jongkote kowe si Uwer dijak ya.
2: Rambutnya kayak kowe kayak pangal kemarinnya pangal.
0: Siapa? Uwer, aku nang live cuman apa namanya secara langsungnya belum wer ya wer.
2: Iya. Tapi mbok kowe ora asli mbok ora nyerepah.
0: Ya masa uwer palsu sih.
2: Papa
0: ya.
2: Kan belum tentu kadang ini ya belum secara ketemu langsungnya belum pasti yo.
0: Iya wes. Ngono kaya wer. Halo Mbak. Semuanya
2: ya,
0: saja ya. Oke ya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
2: Yos.
0: Terima kasih AA. Ada AA On yang ada di kawasan Kedas Krep. Krep sekrep mudan nih penyu mata. Diulanginnya berikan satu menelpon lagi kita sapa ya. Hadiah 888 haus. Selamat siang Balane Star Paramon.
4: Sampun sore nek sampun.
0: Headphone-nya kurang bisa dinikmati ini. Nemen.
4: Sampun sore sapora ta.
0: Iya, aku ki lagi ngremeng dewek sak. Headphone-nya kayak kurang bisa dinikmati si jin. Yang satu mampet, yang satu bunyi aku we. Iya, kayak dang aku lagi emflu sak. Headphone-nya lagi kurang bisa dinikmati. Jadi aku kurang bisa menikmati suaramu itu loh sak.
4: Anak yang pun dinikmati.
0: Ya, iyalah didengarkan ngonong. Ya kan kalau misalkan dinikmati suara kan bisa aja dalam.
4: Minum teh moro.
0: Apa nih bang headphone? Kok bukan sayanya yang sumeng?
4: Nikmati.
0: Nikmati kesegaran dan kehangatan dari teh moro seruput nganti.
4: Nikmati
0: hidup yang gak harus minuman dong sak. Hidup, nikmati hidup dengan baik itu ayo. Artinya pime. Ya kan berarti gak harus minuman.
4: Iya minuman, apa minuman?
0: Iya, ya, aku pun gak masalah kalau pengen menikmati suaramu dengan cara diapain, didengarkan, terus dicicipi. Iya, dikecep-kecep. Kowe, semiki Kang Akil. Sak.
4: Gimana?
0: Ora dolan maring Kang Akil. Anak kangkung.
4: Tungkan temen.
0: Tapi lawet, enake karo tempe. Kowe tempene jare durungan nasak.
4: Ya mana?
0: Maring Kang Akil usah gawe tempe, Sak.
4: Ora.
0: Tempene harus dikerok yo, Sak. Ude, ude, Sak. Nyong sing ngomong gawe uyah, nyong gawe uyah sampean tempe ya. Nyong gawe uyah.
4: Ya. Ora mbok
0: yo. Yo kok no sak lah. Sampean monceng nyong apa pan monceng? Nyong sing monceng sampean. Dasar ge. Anun. Laka-laka nyong ucak sampean wong ur ngecak nyong berak lakon kaun ya wer ya.
4: Nyong
0: ora niat ora apa. Heh. Ur ngecak ngopi yos a u on pi ora lakon-lakon. Sampean sampean dongane laka-laka tak kejak penyiar dijak penyiar tapi umur ya ora umur pokoke ya salam makanya ngecak sampean sih sing ora bakal gelem. Au.
5: Sabar dirimu ayang.
0: Eh, ringo kena kie. Ana lagi bang sayang sayangan.
5: Yang apa kabar dirimu ayang?
4: Diriku sehat alhamdulillah. Dirimu gimana kabarnya?
0: Eh, sampean yakin ora ya feedbacknya pima wong di dunang ayang harusnya sebaliknya oh.
4: Tapi sebaliknya
0: pima. Ya tadi kan Mama Lani bilang gini. Tadi Mama Lani kan bilang begini nih, yang apa kabar dirimu ayang? Kamu balasnya masa pasti begitu?
4: Ya alhamdulillah diriku sehat, dirimu kabar pima.
0: Iya, tapi kan dia ada, tapi kan dia panggil dengan sebutan sayang. Masa kamu tidak sebaliknya?
4: Ya karena PK, bukan masanya Bang Mundang.
0: Iya, oh, iya, tapi kan ketika kita diberi harusnya kan balik memberi gitu.
4: Ya, terima kasih, nyawa jawab. Ya.
0: Tapi kan jawabannya kurang memuaskan. Ya melasilah, nah, karena wong arane ngundang sayang apa ini dipanggil sayang juga. Mbak Yos, Mbak Yos, oh ya aku sambel, iya mantep, aduh setuju. Yuk, maring akil, ke aku sangu uya, casak tempe, ya sambelnya sing Bu Rini, ya, iya kangkungnya sing Akil, ya.
4: Burini
0: sambel
4: apa
0: Burini? Sambelnya Burini, luar biasa, nah, endul. Endul, tahu endul sur endul, tak endul ke endul.
4: Aku lagi nemu berar, tawani sambel, tawani nginong-nong.
0: Ya iyalah, sambil nang tawani sambel ni Burini, sambil orang bakal balik-balik kok. Rumah.
4: Nungkannya
0: orang gelem. Mulen, orang gelem apa nek? Burini sengaja sambelnya jumpet nak, tangannya sampein sengaja jumpet nak.
4: Bukan,
0: ini
4: orang
0: lagi mau nawar, tawa
4: di sambel,
0: tawa nginung. Iya, maksudnya sengaja memang dumpet na nginung baik. Baik, tawa nginung karena tawa nginung baik orang niat. Karena ngerti sampean dan mertamu kan nggak mau nginung dewek, Sak. Iya kan, Sak? Sak!
4: Asnore, Mak.
0: Sak! Jasak, jasak nengharkit bendera sing sadewane dalan wis dipasang apa durung? Kayak Kang Akil takon.
4: Anak
0: kalem, sampean pan mono pan dolan maring kae, maring Harjosari Kidul, ya. Iya, pan liwat Mas Dik Kang Akil pan liwat tanda penghormatane kudu ana bendera Sarenteng. Kuwi nang kono nang areane sampean.
4: Kayak panah jauh balik desa kono bendera dewa
0: anak Kang Akil wis so sampean makan manliwat to Kang Akil
4: iya
0: aja kelele dengan anak casak hormat Kang Akil
4: casak hormat nyontong umur suruh ya besar peniliki
0: Kang
4: dungurnya mana niliki mana
0: hormat ya Kang kok dengan anak bendera terus anak casak lah casak rajum lagi jadi bendera tiang bendera
5: dumbreng alang
0: bisa nih ditabui sih memelan nih
4: dihormati
0: isi apa? Si pengennya dimati orang pengen dihormati si pengennya di apa? Si pengennya dimati hor Bunda Santi kayak Bunda pan melu urun Bunda pan gawat timune timunnya sih gede-gede ya bun aja orang seneng sih gede-gede ya cilik baik sih cilik
4: iya
0: iya iya akeg ye uwer gak bawa kopi ne ya kero afurkon ya aku gak bawa uyah ya Burini gak bawa sambel Bu Ami bakar madu sama Umi Lela gak bawa terong
4: ya,
0: Bunda Santi gak bawa timun Jasak gak bawa tempe Mama Lani gak bawa terasi
4: tamu nana kari mangan tok.
0: Iya. Mama, mama Ikma pan gawe jemblem.
4: Jemblem?
0: Cie, cie jasa. Kala cie diledak tadi Mama Ikma.
4: Mama Ikma itu ngedak apa?
0: Iya, gue sih ini barang ngarit. Bersama dengan ketiga darah manis. Aku pan gawe terong ungu wis, terong aja terong, terong uus ami bakar. Gawe banyu putih kena wis war sing panas ya war.
4: Terong uus ami bakar war.
0: Jasa enggak boleh kuli. Jasa enggak boleh. Omok jadi sana jasa enggak boleh kuluk sih. Orang-orang payu kuluk-kuluk sana nang kae nang akil.
4: Ya. Tapi putih, tapi purin, yo.
0: Nyong gampangnya sampai, sampai dua tempe, ngawinnya tempe. Nyong ngawinnya uya, ngawinnya uya. Suara saya memberatkan sih, Sak.
4: Apaan sambil, sebat sana uya, anak perorang saya gampang.
0: Lah, tapi kan uya nyong maksudnya pan gembumbu ini tempe muda ini akil.
4: Ya, mana
0: tempe muda ini sampean. Si
4: bumbu ini kil,
0: kil. Kil. Kil,
4: coba dibut pan di uya.
0: Ya, lagu apa sak? Iya. Sampean menyel lagu ora? Sampean menyuwun lagu apa mboten mi bu mi ayam ceker, Mbak Atun. Mbak Atun. Mbak
4: Atun siapa?
0: Mbak Atun mi ayam ceker.
4: Mbak Atun,
0: penggawa
4: ceker.
0: Ya Mbak Atun, Mbak Atun mari Mbak Atun. Ceker, ceker sih mana Mbak Atun. Soalnya jasak doyane sing mentahan Mbak Atun. Ya, orang jain si mateng ya. Ini berarti sekelas kayak si Dracula.
4: Mama Elisa.
0: Tempe terus ya, Sak. Nggak budek ya, gawainnya kan mangan tempe terus. Caranya,
4: Mama Kiwi,
0: caranya Mbak Atun.
4: Mama
0: Dira. Betek tukaran kayak. Wis, wis aja tukaran ya, Sak.
4: Wis
0: tawan, aja tukaran. Ya.
4: Apa sih ngomong?
0: Si ngomong uwer bedek bedek tukaran kayak Mbak Yos. Ora kis awan wis ora pan tukaran maning.
6: Sing duwe tempe Mbak Yos ya sudah sepro duwe tempe.
4: Iya ya apa ya?
0: Ora.
4: Eh bae pan wong jare tempe dewek ah.
0: Ora nyong doyane kacang klitik ah. Ora uya.
4: Ana man.
0: Lah nyong duwene uya karo kacang klitik. Stop dulu. Sih.
4: Uya
0: sing. Ya, kacang kacang klitik ora dimun uya ora ora manis ya. Oh, si ora rasane nang kaya asrep po. Ora rasane mangkane.
4: Ya wis.
0: Eh, siap jarami bakar siap nggawa terong.
4: Ya, wis nggawa terong ame.
0: Iya. Ki pan makan jam pira? Terus ki critane pan makan jam pira? Pan makan jam pira ki?
4: Ya karepe akil jam pira.
0: Akil jare wis mateng kuwi kangkunge. Iya, tapi lagi metik maning, lagi metik maning, mangko dewek pan mana sih?
4: Yo,
0: ya jam pira sih, sakpan jamila kurang seksi.
4: Ya, jam loro kurang perapat. Ya.
0: Jamila kurang seksi, bae lah, jamila kurang seksi lah. Jamila kurang seksi lah, sak.
5: Sak mudun sak nyuwun manjat sak.
0: Manjat manjat apa? Blut, wis kukut. Ya wis. Ya. Ya lagune apa kayak barangkali bisa diputar, dang ora bisa maaf.
4: Lagune. Lagu apa yang
0: mikir? Apa? Lagu lain apa, Sak?
4: Sewu kuto.
0: Sewu kuto. Rongewu kuto.
4: Spesiale. Grup belas kabe.
0: Au, au, au. Au, au, au. Tumben, belas kali salam spesial sing jasak.
4: Iya, terus nggak supernya nggak.
0: Terus aja nggak nggonggong apa, ayo. Assalamualaikum, monong.
4: Assalamualaikum.
0: Jumlah ceng-ceng. Nurut teman sih, Sak. Jam pirak ye. Jamila kurang seksi. Aduh, sudah liat mani ya, Sak. Asung. Sampai di jam 2 siang saja ya, kebersamaan kita di Para Sari Siang ya. Masih ada demang-demang campur sari, beberapa demang-demang campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda, Balanes Tara Paramon. Bunda Arpek Kakanan nang Mujung Agung. Jam bareng karo mecasem dadine keder. Kepine sih pun. Pan dijak maring akil pan mangan kangkung karo tempe wuduk karo sambel purin. Aa Furkan.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Idea-idea Nokia Niken Salindri sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Furkon yang ada di kawasan Gedas Kerep. Dan terima kasih untuk Anda Balan Star Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, Waalaikumsalam Mama Ayi yang ada di kawasan Bengle hadir. Lagunya Jemblem Mbak Yos. Iya, tadi sudah dihadirkan ya Mama Ayi ya, spesial untuk Anda. Salamnya buat Balan Star Paramon semua. Buat Mbak Yo, salam sehat selalu, amin. Di belakang Mama Ayi ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Yos Andarista Ji Amrul, saking purbasana taruh rawu Sabtu akhir pekan, nuwun sewu badai request tembange Lintang Asmoro. Salam conek kangge Budemut, ada Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum, buat Kang Mas Nuri, terus ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin dan apa, Sedoya Mawon, kru lan balane Stara Paramon. Sugeng leye-leye, rat siang, spesial kangge ini pun siaran Mbak Yos. Semugi pari pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Matur nuwun. Ada Kang Junet, selamat siang Nok Ayu Yos, piye kabare sehat yo? Ngiming ngiming. Sampun maem siang apa belum? Sudah dong. Ah, jam cek gini berarti sudah makan siang. Yang belum apa? Yang belum nyotot sama bakso. Iya. Kemudian belakangnya Kang Junet.

dengan Fitur. Selamat siang juga. Selamat siang Mbak Yos. Yang ada di kawasan Villa Pinggal Bengle, Kang Fitur hadir di acara Campur Sari Keroncong di Parasarinya Setara Paraman FM ya. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mama Nadia, buat Nyi Ratu, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Kang Parjo, ada Kang Doli. Terus buat Om Kasnuri, ada Bang Al, Kang Akil, Kang Teddy, Jasak Rajum, Kang Piol, Kang Edi Dados, ada Watomai, ada Trinil, ada Jengatini, ada Kang Jabidin. Ambil bakar madu buat Umi Laila, ada Tete Agustin, Kang Ibni Abdillah, ada Afurkon, dan buat Balane Stara Paramon semua ya. Buat Mbak Ayol, terima kasih dan selamat bertugas saja. Di belakangnya Kang Fitur, Bapaknya Uya sama Mamanya Uya bersama dengan keempat dara Bengir Mbak Yos hadir. Jee, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos. Dalam salam kenal dari Mama Dinda dan Papa Sidik ya, di Waringin Mintaragen. Salam kenal juga buat semua Balane Stara Paramon, juga buat Mbak Yos. Semoga sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Iya. Ada Kang Parjo ya, juga selamat siang Kang Parjo. Terus sing tangi bocah sing endi aa Ahmad Albar bertanya-tanya dalam hati. Kang Ahmad Albar ya, selamat siang. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos, dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Raju, ada Kang Parjo, ada Mama Lani, ada Mama Renganis, buat Mama Kiwi, ada Mbak Nia Pangka, ada Kang Furkon. Kang Furkon, panggilnya jangan Kang lah ya. Siapa? Aca-a juga siapa kan, dia kena Omo. Iya. Terus di belakangnya Afurkon, terus dilanjut dong. Buat Jasak Raju, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin. Terus Om HM, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Budi Mut, Nyi Ratu, dan buat semuanya saja. Buat Balane Stara Paramon, buat Mayus, terima kasih. Di belakangnya Kang Jabidin ya, Kang Jenal Jait juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Bu Rini. Iya, Bu Rini simpan mari ini Bu Rini, Bu Rini permaling di pan ngungkang. Ada Kang Akil ya, selamat siang juga. Terima kasih sudah hadir Kang Akil. Di belakang Kang Akil ada Mama Ikma bersama dengan ketiga dara manis hadir Mbak Yos. Ji, matur suwun Mama Ikma. Kang Wer juga selamat siang Wer. Jangan lupa ditunggu tanggal 23 Agustus ya Wer ya. Furkon juga diajak sekalian ya. Nanti kita ngopinya di situ aja deh Wer ya. Ya, kita tetap bertiga. Nanti kita ngopinya aku, kamu, Furkon, dan disaksikan oleh semua Balane Stara Paramon. Sama aja ya. Di tanggal 23 ngopi nek Wer ya. Di belakangnya Wer ada Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani, terus siapa ya Ma? Om Winnya. Ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos, Piol Melun Dulit. Dulite ucuakakeu. Salam buat Dede Gani, ada Boklani, ada Aparjo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Budemut, ada Furkon, ada Jasak Rajum, Ibu Suhada, ada Utinia, ada Wong Ireng, terus Tete Agustin, ada Kang Fitter, ada Kang Wer, ada Madam Rengganis, Kang Doli, ada Kang Pi, ada Wartim, Om Kasnuri, ada Mama Neng, ada Mana Trinil, dan buat semua Balane Stara Paramon, semoga pada sehat ya. Sepersayangnya buat semua Lohe Sing Ayu Mbak Yo, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik. Oke, terima kasih. Hayo. Mr. Godrock ya. Mr. Godrock teka-teka langsung. Halo. Halo juga Mr. Godrock ya, terima kasih sudah hadir. Koridan ya oleh Intip Godrock. Di belakangnya ada Bu Dera Fana juga selamat siang. Lagunya Rangkaian Melati, salam-salami pun Kangge Sedoyo Balane Stara Paramon. Buat Mbak Yos, terima kasih. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Nadia ya di kawasan Grokul juga terima kasih sudah hadir ya. Batun mie ayam cek
di Berkudoro ya, laris manis batun. Mudah-mudahan dagangannya laris, duitnya ngumpul. Amin. Ya, dan sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 8 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti ada Ayus Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta. Tentunya ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Terakhir ada miliknya Didi Kempot, Sewu Kuto ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Jasak Racum lah, Kang Jasak, Jasak Racum dan 101 Film Star Paraman FM Degalios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Lah, ki si enak. Kuwi si acara apa menorone?
1: Kuwe arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Halo, hai. Ketemu lagi sama Isan dan Rista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 8 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana Sabtu akhir pekan Anda ya, sampai sore nanti di jam 4 tentunya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasa akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon. Masih ada Sandarista, masih ada Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Backstreet Boys, I Want It That Way, spesial untuk Anda, Balonnya Suara Paramon.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Lanosta, masih ada Bang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Yang mau gabung yuk di sapa dulu di 352888. Halo, selamat siang menjelang sore Balan Star Paramon.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Hore. Berkibarlah benderaku.
1: Ya, ketemu maning ya.
0: Ketemu maning.
1: Tamu.
0: Ada tangga. Aman. Merasa terusir akhirnya ya Kang Akil ya.
1: Orang
0: apa? Oh iya, wis bener-bener sih anu
1: pelaku.
0: Bener.
1: Yang alah.
0: Pengertian nemen Kang Akil lah. Ya udah, min lagunya apa nih Kang?
1: Lagunya. Apa ya? Pengin Elpa Mas ah.
0: Elpa Mas Pak Tua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Singgah Pak Tua ya, aja tersinggung ya wala. Cuma
0: lah. Iya. Aja tersinggur ya, aja tersinggung ya Sak. Jasak masih muda tahu.
1: Iya.
0: Masih muda, dia umurnya lebih muda dari saya. Serius, Kang. Kangkungnya senteng, Kang.
1: Oh, wes.
0: Iya, yeah, alhamdulillah ya, Kang. Laris ya Kang. Enggak gampang meski metiki maning ya Kang.
1: Ya wes.
0: Ya wes.
1: Siake.
0: Aduh.
1: Nang pasar
0: siake. Iya. Salamnya Kang Akil.
1: Salamnya buat Mbak Yos dulu.
0: Ji.
1: Terus Jasa. Terus.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Iya.
1: Sore.
0: Mr. Gotrok Pemalang.
1: Gotrok Pemalang.
0: Siapa? Nyi Ratu. Iya.
1: Nah, dituntun dikunjung ke hutan.
0: Siapa?
1: Nggak dituntun salam.
0: Nggak dituntun kelingan ya. Mendingan pendatang anyar sih ya. Iya, kayak suhune ke Papa HM.
1: Oh,
0: ya, pentol ya Papa HM ya, mlebunan ya Papa HM ya. Biasa dolanan. Oh, kayak gue. Ya mengko sabar apa ya? Sabar dong, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar dah. Masih ada waktu. Iya.
1: Sabar, Pak Guru.
0: Ya. Iya, Kang Akil di sini juga sering online sih ya, ada diri apal ya.
1: Eh,
0: jaman wartel.
1: Iya.
0: Sampai saya kiwis nganggone Android ngonong ya.
1: Iya. Malah nganggone apa ini Bapak HM.
0: Iya, judel.
1: Biyen jet nganggone wartel.
0: Pakai, dulu pakainya wartel. Tapi dulu pakai wartel pime, Kang.
1: Bawa radio kecil loh.
0: Iya, berarti radionya tiga buah maring wartel ngonong.
1: Iya pakai.
0: Waduh.
1: Walkman ngerti Walkman.
0: Iya ngerti.
1: Bahasa tegelnya Walkman.
0: Repot tapi hiburan sih ya butuh ya.
1: Hiburan.
0: Kepuasan batin ya, walaupun repot tapi kepuasan batin pokoknya sih mending nyong. Bisa
1: belum
0: online.
1: SMS malah belum ada SMS.
0: Iya pakainya atensi ya.
1: Atensi ya.
0: Iya. 500. Iya waktu kenyongnya sih kini sel.
1: Cuman ya. Terus ada HP itu Nokia 3310 pertama.
0: Iya, 3310. Aku ngeranapi Kang Akil. Iya, 3310 terus apa 3315?
1: 3315.
0: Iya ya, serupa ya. Kang Peter.
1: Kang Peter. Sore.
0: Iya.
1: Wah,
0: Atoma.
1: Wah, Atoma.
0: Iya.
1: Nomia Biber, apa
0: itu dong?
1: Pak Ila Tower kayak ulang kabar.
0: Pak Ila Tower ya, iya biasanya aktif ya.
1: Yang hilang nang HP-ne ta WA-ne aktif.
0: Aktif.
1: Kira ya, berarti urung di sipul.
0: Oh, kemungkinan. Kemungkinan ya, kuotanya sehat, limit.
1: Semoga sehat ya,
0: Mbak. Ya, Papa HM.
1: Papa HM.
0: Sendal senul bayi suara kanti, Kang, ceritane.
1: Belas wis.
0: Ya wis melas kayak tukang kayu.
1: Kayaknya tak nuruti wis gurune ya.
0: Yahu ke suhu pan mudun.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Sama-sama Kang Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Eh dodol dawet ya cendol dawet. Trak kotrak kotrak ala kotrak. Katrok, kamu kemarin kemana, Trok? Ya nggak kedengeran kabarnya. Tahu-tahu sore-sore baru numul lah. Habis ketekan teman-teman biduan katanya. Idi. Kancane ayu-ayu berarti ya. Halo, selamat sore Balam Sara Paramon.
2: Halo, Sara Paramon.
0: Iya.
2: Idnya sepanjang hari. Makasih Kang Akil.
0: Makasih Kang Akil. Sing pusing gemboran padahal papa ha. Iya, papa em kayaknya primes sih Pak, bisane saiki kayong orang lebunan sih Pak.
2: Udun katang pulang kok jaran aku sing apik ku sing jadul nek suwe Mbak.
0: Ya nian papa em kae kurang bertapa maning Pak. Kurang
2: soalnya benye bisa ngulang Android terus.
0: Iya ya, kalau kamu lancar ya. Paramonya,
2: paramonya. Ngedun paramoni be orang ngedun Pak.
0: Apa itu? Kalau pakai apa jadul? Yang jadul. Kamu. Tapi yang lainnya
2: orang
0: kan enggak.
2: Jadul.
0: Tapi kan kalau yang lainnya mungkin enggak.
2: Ya mungkin.
0: Iya. Kalau kamu berarti enggak cocok pakai jadul.
2: Ya. Cocok pakai kadang terlagi kebenaran kata sinyalnya memang kuat. Ya, tapi
0: kira-kira oh iya makanya kamu kirain kamu ya, kamu kan memang selananya yang jadul-jadul.
2: Ya jadul-jadul buaya itu penting enak lah.
0: Tapi kok giliran online enggak suka pakai yang apa jadul.
2: Aku netral sih.
0: Netral ya. Apa bae ya? Semending pada bae bentuknya.
2: Iya.
0: Gotrok.
2: Dimentrok.
0: Kang Peter.
2: Kang Peter. Lagunya Arjuna ini foto dulu.
0: Apa? Belum aku sama. belum request lagi. Nyong bes benernya pengen online. Online no Peter Gotrok. Gotrok pengen nyong sebenarnya pengen ongleng. Ya kan ongleng ngotrok. Nyong pengen riokna suara indahmu. Suara ya, merdumu.
2: Kalau voice note turun sih Mbak.
0: Kalau VN pernah.
2: Voice note.
0: Voice note pernah. Ya voice
2: note. Ya
0: trok. Voice note maning trok.
2: Kayak
0: apa maning. Ya trok nanti mau berangkat. Kalau pekuyuban ya. Kapan-kapan tapi katanya.
2: Iya,
0: kapan-kapan kayak AU onis. Iya, iya, iya. Tok
2: semening. Kapan-kapan kan?
0: Semening ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Maksudnya mus katon, no.
0: Iya. Tapi kan kamu waktu itu enggak memperkenalkan diri kamu. Coba kalau aku enggak ditunjukin sama Bu Ida Martoloyo, aku enggak tahu loh, A, kamu seperti apa loh, A.
2: Iya.
0: Ya kan? Aku enggak tahu. Ya, ternyata memang bener bujang.
2: Iya.
0: Iya, Cak.
2: Ya, bujang rasa jude cara ini sih ya.
0: Iya.
2: Jare.
0: Iya. Nah, kamu menurut kamu gimana bisa cara? Mereka kan cara karena mereka enggak tahu.
2: Cara pendengar.
0: Iya. Lah kamu yang paling tahu bagaimana?
2: Aku kan belum merasakan.
0: Belum merasakan.
2: Atau dicicip.
0: Bukan jalan Kang Akil. Jalan Kang Akil depan maring Bali.
2: Misal-misal pergi dua depan numbang kan.
0: Oh iya ya. Sabtu Minggu tapi Minggu ya karaoke ya?
2: Minggu iya. Minggu malam Sabtu malam Minggu.
0: Ah nyong be bujang kak ke gotrok be promosi ke gotroknya bujang ah.
2: Nyambungnya burung tawar roh.
0: Iya burung tawar roh sih. Sih memang perlu dudunya disit nganang.
2: Iya mau kalau kata ngomongnya tetap boleh kayak kaya
0: ngomong. Meragukan ya Trok ya. Ya wes lagunya Miki tadi dati berarti lagunya apa?
2: Burung anak Arjuna ini ya berarti ya.
0: Apa sih? Engkau lah lagunya siapa sih? Dewa.
2: Dewa Arjuna.
0: Belum saya minta, belum saya request A. Yang lainnya
2: ya, A. Kayak apa ya? Apa ya?
0: Arjuna.
2: Rumah tuh ya berarti ya.
0: Kenapa durung sih kita tak tulis? Arjuna Dewa.
2: Ya wis kawis ungu wis.
0: Apa? Ya ini jika, yang terbaik.
2: Jika itu yang terbaik.
0: Oke.
2: Salamnya lanjut ke Papa HM. Terus buat Mama Lani, Kang Parjo, Kang Tika, Ami Pakar Matu, Milela. Terus, kudunya request apa sih tahun-tahun 2000-an dicukuti ya Mbak ya?
0: Iya, tapi rancu sih katanya jangan, iya boleh nggak tahu sih harus, iya paling nggak buat minggu lah gitu ya.
2: Iya, orang Papa kan lekat cara nekian.
0: Iya.
2: Lagian kan juga. Maksudnya kayak gilung, Mbak, kan tahunnya juga udah lama.
0: Emang melas ya penyanyine ya ben anu maning ya ditampil nang maning ya.
2: Bagi saya kan memang udah lama, kan udah 20 tahun yang lalu mah
0: ya, Dewa-dewa yang tahun 90 juga ada kok ya. Yang Risalah Hati itu kan masuknya 1990 kan Risalah Hatinya Dewa.
2: Ya tahun 2000 tahun 2000-an be termasuk udah lama lah kan
0: ya,
2: bagi saya. Malah udah 30 tahun yang
0: ya,
2: lalu.
0: Iya. Aku juga sebenarnya seleranya ya itu lagu-lagu yang di era-era 2000-an.
3: Menangi telepon lewat wartel, telepon radio.
0: Menangi. Kamu menangi.
2: Aku dulu kan cuma pendengar doang,
0: Kil. Oh iya ya. Aa dulu masih malu-maluin Kang Akil.
2: Pendengar doang malan.
0: Iya.
2: Dulu sukanya yang di Wangan The Way itu yang ada si Ulpanya.
0: Oh iya ya. Yang ada Ulpanya Kotrok. Kotrok juga kalo kenal sama Ulpa Kak. Iya iya iya. Ya aku tahu. Di situ ya di Zub ya. Zub.
2: Kayaknya udah cerita ya waktu itu kan pakainya baterai itu.
0: Iya, pakainya baterai yang digepuk.
2: Digepukin.
0: Mama Ikma. Mama Ikma. Iya, Kang Channel Jait.
2: Itu yang lagi rame Indian nomor.
0: Iya, cari Kang Channel Jait. Aa dan tuku-tuku senengnya dicicipi disit Pak Yos.
2: Dan geser mana India, geser mana India.
0: Iya, dulu ya. Dulu di sini juga ada ya. Ada kayaknya ada foldernya, ya. Ada foldernya. Cuman sekarang udah enggak, iya, udah enggak lagi. Ada ya, folder India di sini. Ya. Mama Ayi, Mama Ayi, Aa.
2: Mama Ayi. Mama Ikma kan
0: Sesar Bajung. Oh, bukan. Kalau Dewantara itu di dia, Aa.
2: Nyebut merek mana?
0: Orang apa? Kan sudah enggak kan sudah enggak mengudara.
2: Iya, enggak ada.
0: Iya, di mana ya dulu, Aa? Wangandawa ya Wangandawa.
2: Tapi yang ya. Sampean kabeh.
0: Tapi kalau yang dimaksud kamu bukan yang di Wangandawa ya.
2: Yang Wangandawa.
0: Oh, kirain yang di Karangdawa. Yang di Karangdawa kan ada yang bukan ini.
2: Bukan itu.
0: Iya,
2: Yang ada Ulpanya kan Wangandawa.
0: Iya benar. Sama dia Chungyang ya, Chungyang.
2: Iya, pagi-pagi kita lagi India.
0: Aku pernah siaran di situ cuma beberapa hari.
2: Siaran orang petang.
0: Enggak, operator, iya, perangkat operatornya ya, itu beda.
2: Pakai headset ya?
0: Enggak. Enggak, sudah seperti ini, seperti yang waktu itu di belakangnya X Marina. Ya, cuman enggak enak. Ya inilah beda aja.
2: Iya tuh kan masih muternya kaset radio. Kaset kayak apa ya sih anu ke lah.
0: Iya, bahasa ada.
2: Bahasa ada bersama Kang Awane, iya. Mama Ari, Papa Ari.
0: Kenyong mlebu aa bahasa ada gemboran.
2: Mas Rio.
0: Mudun aa nyong mlebu aa metu aa metu aa.
2: Kok krem nampaknya.
0: Bahasa ada mlebu aa.
2: Kamu buka maning.
0: Oh, ini berapa? Nelfon satu lagi. Boleh satu lagi ya. Harus
2: makan mati yang lebih bebas lah. Wah, kalau kok tetap kotak ya,
0: Mbak ya. Oke.
2: Ya, lagunya apa ya, Miki ya?
0: Lagunya Jika Itu Memang Terbaik Untuk Dirimu.
2: Walau bukan nenek, cuma makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlak ting ting.
2: Yes.
0: Terima kasih Afurkon yang ada di kesan gedas kerlap ya. Hayo ini siapa? Papa HM apa? Bahasa aja hayo. Di 352888. Halo selamat sore Balon Estara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kasiman ya. Iya sih bang. Aku kalau kamu nggak masuk, aku kepikiran tahu bang. Serius bang.
4: Aku kayak nafsu kayak mutan aku kok ngomong apa?
0: Ya, iya kan kalau di udara kan tidak memperlihatkan bang. Penyiar kan seperti itu kesedihan kita, masalah yang sedang kita hadapi itu tidak boleh dipublish ya. Kamu kan tidak tahu di lubuk hatiku yang paling dalam seperti apa. Lagunya apa nih bang?
4: Lagunya FBB Trauma.
0: Trauma. Apa kau ma?
4: Iya kau ma.
0: Saya dengarnya.
4: Oke.
0: Oh iya, salsa ya, ya bang ya. Ya aduh sampai. Enak dong bang buat nge-gym.
4: Iya.
0: Musiknya asik ya bang ya.
4: Iya te to te to te
0: to te te te te te te te te te te te prok prok prok aku seorang.
4: Kok ini enak gimana tung-tung-tung anak ya?
0: Kapiten
4: sama kan bisa netong
0: tung-tung-tung tadi yang request pertama itu si El Pamas. Kamu lagu ketiga, aku harus tung-tung-tung-tung itu kalau ini lagu awal. Basah aja, nyong kesruduk Bang Alpin, Mbak Yos. Alpin, Alpin. Eh, ayang, ayang, ayang Alpin, nonton konser yuk. Nok hitam lasisung. Ya enggak salah dong bang, dia mengagumi. Ya jangan menyalahkan orang yang sedang mengagumi loh bang. Itu hak dia.
4: Ya,
0: hak dia dan hak kamu juga untuk menolak. Tapi caranya jangan seperti itu dong bang. Ya Kang Joko tingkir ngombe dawet. Ojo dipikir gawe mumet. Ya kayak goyang bang Al.
4: Gawe mumet. Anak-anak iya anak iya. Bukalan juga mana-mana.
0: Juga mana-mana mana.
4: Anakannya lanjutannya biasanya juga mana-mana.
0: Mister Gotrok ah, ay bang. Mister Gotrok. Gotrok Pemalang. Bapak Ari, Mama Ari, lah wong kue maning, wong kue maning jare bang. Apa wong wingi be ora menumul ke Mama Ari? Mama ya bang ya, kemarin gak kedengeran suaranya jadinya aku kangen.
4: Lagi wingine kan aku 10 juta beli kantor.
0: Iya. Mbak Yos, gak apa-apa Mbak Yos, sekalipun cintaku gak bersambut, yang penting I love you buat Bang Alpin Mbak Yos. Nok Ita luar biasa sung Nok Ita. Perjuangannya luar biasa sekali kamu. Ya, sabar. Nok Ita sabar wong sabar pasti ora ketuman. Dalam?
4: Seneng nonton drama ya.
0: Hah?
4: Seneng nonton drama.
0: Drama tak? Ya, Dracin.
4: Iya, Dracin.
0: Iya, suka.
4: Iya. Sing akeh beli masuk akal lo ya.
0: Ya tergantung. Ya, ya namanya juga drama. Jangan kebanyakan drama lah ya bang ya.
4: Cuma kadang-kadang karena kepengaruh
0: ya sih. Terpengaruh ya bang.
4: Iya.
0: Ya gak apa-apa. Ya itu kan tujuan tujuan mereka membuat film drama itu kan untuk mempengaruhi sang penontonnya.
4: Iya. Mungkin mau kan sepada bosan.
0: Iya.
4: Iya. Rasanya anak.

0: Kang Al jambu kluthuk wis uwak apa durung? Laka jambu kluthuk anane jambu ebul Kang Joko. Ya. Primen Kang Joko, pan si depan maring Bang Al, kapan dina apa jam pira? Dina apa, bulan apa, minggu apa?
1: Aku mudun, Kak.
0: Aja mudun. Tawa lagi nih. Bapak HM.
1: Apa ya?
0: Ya.
1: Kang Awang ya. Aku kan berbuka dengan nek tapi belum berbuka yang
0: kepen. Makanya Bang, aku kasih tahu kamu, kalau membenci seseorang itu jangan terlalu pebenci, jangan terlalu benci. Ya. Kamu benci sama aku kan?
1: Kamu sebel kan sama aku,
0: jangan terlalu sebel, jangan terlalu benci, nanti kamu jadi jatuh cinta. kau beli mungkin sih, di dunia ini nggak ada sesuatu yang tidak mungkin Bang, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin Bang, ya nggak ada. Aduh, oke.
1: Ya,
0: plepas. Plepas. Mbak Yos.
1: Plepas.
0: Heeh. Wis kabeh bege, Papa HM akhirnya Papa HM akhirnya ngalah.
1: Wayahe ngepleh.
0: Ngondi sih to, ke ana pestine ke pestote ke pestote ngomong apa pestot.
2: Ayo ora mempan Mbak Yos, dirayu maning Mbak Yos sampe mempan jambune.
0: Susah. Bang Al itu susah untuk dirayu ya, Bang.
1: Kon mangkat kon ajak.
0: Iya, ya. Iya nanti AA kamu berangkat sama Kang Wer ya. Nanti kita ngopi bareng ya Bang Al ya. Bang, kamu kok susah banget sih, Bang, dipengaruhi aku.
1: Ya, sampai pengaruhi aku ya boleh mempan lah.
0: Enggak gitu, kemarin aja aku enggak mempengaruhi kamu sama sekali, kamu tiba-tiba mendekat.
1: Alah, kabar, ngomong.
0: Tiba-tiba lutak-lutik aku. Ya sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih, ada Bang Ale yang ada di kesan lebago. Hai. Dan untuk Anda Balai Nusara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitamavi mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini bentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini obat tetes mata, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin diteteskan ke air hangat, digunakan 2 kali sehari ya, pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 saja, dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Elpa Mas Padua. Susah Bang ternyata Bang. Serba didemblak tung-tung. Spesial buat Kang Akil yang ada di kawasan Pasarean. Ya, tetap di 101.5 Suara Paramon. Ada Yes Andarista, ada Lanusta, sampai di jam 4 sore saja.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Paduruso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Gini ya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
4: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
3: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
4: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
3: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
4: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
3: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
4: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
3: Oke deh.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW07

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Tak ada demang apa manca ya dari kauma dalam beda. Aku kira lanjut gini nih dengan kopi lambada. Namanya menawan gitu. Kirain Bang Al ternyata ya salsa-salsa begitu ya. Iya. Ya sudah ya, yang mau ngomong lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, suaramu kok jauh sekali. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dekerin lagi dong suaranya dong.
1: Star Paramon FM.
0: Iya. Yeah. Lanosta.
1: Dia sepanjang hari.
0: Iya, pinter.
1: Ya, terus dilanjut.
2: Halo, Mbak Ia, selamat sore.
0: Om. Selamat sore juga, Mbak Saada.
2: Iya,
0: Mbak Saada. Mbak Saada.
2: Halo, Mbak Ia.
0: Halo, Mbak Saada.
2: Ini siapa ini?
0: Ini?
2: Iya.
0: Yeah. Ini Mbak Saada, kan?
2: Enggak, siapa, Ayu?
0: Hah?
2: Ayu, siapa?
0: Oh, ini siapa sih? Mama Ari?
2: Iya dong, ini satu lagi. Halo,
0: iya. Ini lagi pada kumpul ya?
2: Iya, Mbak Ayu. Oh, nah.
0: Suaranya dideketin lagi, aduh gimana sih ini kedok suaranya kecil, jauh sekali.
2: Ini puas, puas.
0: Eh, puas aja dipuas-puas sih. Aduh, duh, ya, ya. Lah, sing lata sama pusurip. Busurip? Iya kan? Busurip meong. Meong.
2: Bukan di busurip.
0: Itu apa?
2: Yupuri.
0: Oh, Yupuyi. Yupuyi.
2: Ya, Mbak. Ya, udah dekat rumahnya Mbak Yos.
0: Iya. Lagi di mana? Lagi pada di mana?
2: Lagi di Pandean.
0: Lagi di Pandean. Oh ya, deket Tagongan dong ya.
2: Iya.
0: Ini dalam rangka apa?
2: Ke Bapak Uya.
0: Iya. Iya, pacetan apa papane Uya?
2: Iya. Aku minta lagu ya, Mbak Yos.
0: Iya. Wedang wis demen wedang, Mbak Saada.
2: Hei.
0: Wis ngudek wedang apa durung?
2: Sampun.
0: Oh, sampun ya wis. Aja bulak-bulak apa papane Uya melas ngomlodok ilate. Aduh, lagunya apa nih, Mbak Saada?
2: Iya, iya.
0: Mbak Saada? Hmm?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Ada. Cintaku tuh tak akan pudar.
0: Cintaku tak akan pudar? Apa, Ani Karera?
2: Iya.
0: Cinta tak terbatas waktu mungkin?
2: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Iya.
2: Iya
0: itu, Ani Karera ya.
2: Iya, judulnya lo.
0: Iya ada, cintaku takkan berubah juga ada.
2: Iya.
0: Ani
2: iya,
0: Karera. Oke.
2: Rambut memutih kan? Iya betul.
0: Oh, cintaku takkan ya berubah.
2: Terutama buat yang ada di sini.
0: Enggak.
2: Lagi pada kumpul.
0: Lagi pada kumpul bersama dengan besti. Ibu Suniti.
2: Ya.
0: Ya.
2: Terus Neng, Go Kumandor,
0: Pak. Heeh. Heeh.
2: Dengerani.
0: Ya.
2: Ami Bakar Madu.
0: Nji.
2: Ya, Kang Pii.
0: Heeh.
2: Kang Pardu.
0: Iya.
2: Terus Karisma.
0: Iya.
2: Mati Maju, Mak Lulu.
0: Heeh.
2: Sore, mudah-mudahan pada sehat.
0: Heeh. Kang Muhtar. Iya.
2: Bapak Uya.
0: Terus siapa lagi? Gotrok, Mister Gotrok.
2: Hey.
0: Mister Gotrok Pemalang.
2: Oh iya, salam kenal ya.
0: Wong ireng.
2: Karo Mbak Nia.
0: Dalem. Dalem. Ngomongnya kalau maam golengan panas-panas. Enak. Oh iya. Kaya apa Yupuyi? Yupuyi lata emang ya? Yupuyi lata? Iya. Lah emang nembah emang kadang ketemu Yos nge. Ya, uwe. colot-colot. Emang col. Ayo dilanjut. Aduh, rame temen.
3: Hadir kalau trio pesek
0: ke. Trio pesek hadir, bahasa aja. Mama Lani, Mama Lani.
2: Iya, Mama Lani. Aku ada di Bapak Uyam.
0: Itu barangkali pada menyusul ya.
2: Iya,
0: gotong. Ayo pada gotongan. Oh, pada gotongan umai Papa Nek Uya.
2: Mama Dea barangkali monitor ya.
0: Iya, Mama Dea. Dia ini aja hubungin aja langsung.
2: Iya, terus Kang Agus ya. Mama Lydia. Terus Mbak Baby Delpas.
0: Iya.
2: Mbak Nung Kalinyamat. Terus buat siapa lagi, Mbak? Mama Nadia udah. Iya, lanjut Maning.
0: Ada apa lagi?
2: Habibah ya.
0: Joko Tingkir, Joko Tingkir.
2: Iya, Joko Tingkir. Terus buat Umi Habibah bersama Pak De Gondongnya. Terus buat Hendro Ismeling juga. Lanjut Maning.
0: Aku penasaran, Cina kuda kan berubah deh suaranya enggak sih ya? Iya. Mbak Saada, kalau enggak ada Cinta Kuda kan berubah, Cinta Kuda terbatas waktu aja ya. Mbak Saada, ya.
2: Iya, wis enggak apa-apa.
0: Iya, soalnya ini enggak tahu ada suaranya, ada vokalnya apa enggak.
2: Kayaknya.
0: Duh, kayak kukar kentok. Pripun? Sampun?
2: Tahu asine tak golang nama.
0: Aduh, mau dong. Tapi kan setengah jam lagi saya sudah selesai.
2: Iya, wis matur nuwun ya, Mbak.
0: Ji. Sama-sama Mbak Saada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding ding.
2: Jos.
0: Terima kasih yang lagi pada kumpul di rumahnya Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya. Ada Yupuyi, ada Mbak Saada, ada Mbak Saada sama Om Awang. Iya. Ya tadi yang pertama ngomong siapa? Om Awang kah? Apa Bapak Nek Uya? Ya sudah semuanya ya. Yang lagi pada silaturahmi ya, pada dolan, pada selonjoran, pada gendu-gendu rasa nang mana Bapak Nek Uya. Selamat menikmati suasana santai Anda. Halo, selamat sore Bapak Nek Star Paramon.
4: Halo.
0: Halo Nyi.
4: Lanota
0: hitnya sepanjang
4: hari. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Melangkah di atas awan. Masuk. Alhamdulillah sehat Nyi. Ini soalnya headphone-nya agak bermasalah Nyi. Jadi kayak agak apa sih error ya. Kayak enggak kurang enak dinikmati.
4: Yang penting orangnya enggak error.
0: Coba dong ya.
4: Iya, tetap ya. Lagunya
0: apa nih?
4: Bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan.
4: Siapa yang nyanyi ya?
0: Bunga di tepi jalan. Apa ya? Alangkah indah. Oh, salah on seven ya? Apa oh, yang ya. Plus plus?
4: Yang Salon Seven aja.
0: Salon Seven. Kayaknya ini permintaan dari bujangnya deh. Saya tahu deh. Ini seleranya si bujang ya. Bujang sing seneng nengin harapan tapi enggak kasih kepastian.
4: Iya.
0: Salam
4: lagi ya buat yang lagi pada kumpul di Bapak Uya.
0: Iya. Jinyi.
4: Ada Mama Ari, Bapak Ari. Om Awang Mas Adi.
0: Iya.
4: Yupuyi. Soalnya apa enggak tahu.
0: Iya. Bapak Uyi deh. Sendirian mungkin deh.
4: Nah, iya. Mama Lani bareng Dio Pepe.
0: Terus
4: buat Pak Furkon,
0: Bang Al, Kang Joko iya. Tingkir.
4: Kang Joko Tingkir.
0: Cendol Daud.
4: Daud. Iya, terus buat Mr. Godrong.
0: Iya.
4: Terus buat
0: Burini Pak Pramudiono.
4: Burini Pak Pramudiono. Mama Dia Agustela.
0: Mama Ikma.
4: Mama Ikma.
0: Iya.
4: Mama Wiwin. Mbak Nia. buang erang.
0: Iya.
4: Ya, terus buat Papa E.
0: Wah, atau Ma.
4: Wah, atau Ma.
0: Terus iya, sing apa nama no ada ini cinta aku dengan berubah.
4: Mbak mau berjaga.
0: Ya.
4: Mami tinggalnya.
0: Oke.
4: Ada Ren, Umi Ii, Mbak Dede, Kang Teddy bareng Mbak Dewi. Ren.
0: Siapa lagi? Tata Agustin, Kang Akil. Kang Akil.
4: Kang Akil.
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis.
0: Ya, yeah, Primpin.
5: Nyi, Nyiratu sehat.
0: Nyirat. Nyiratu sehat apa enggak?
5: Madam.
0: Mama.
5: Sehat.
0: Mama Alisa, Mama Alisa Nyi. Bersama ya, dengan 4 sekawan hadir.
4: Iya. Yang penting happy.
0: Iya.
4: Iya.
0: Terus
4: kan, walaupun Nyiratu susah kan, orang Nyiratu susah tapi tetap raga tetap buat hiburan.
0: Hiburan.
4: Kan? Iya, jangan bilang jangan ada yang bilang, "Ah, Nyiratu susah tapi online kan orang enggak susah kayak orang apa ya?"
0: Justru yang bagus yang seperti beraga. Itu. Justru yang bagus seperti itu, Nyi. Kan setiap orang kan punya permasalahan hidupnya masing-masing, ya kan? Punya suka dukanya masing-masing dalam perjalanannya. Yang kita perlihatkan ke orang lain ya bahagianya aja, seneng-senengnya aja. Iya kan? Iya, biar kan jadi efek-efek feedback-feedbacknya mereka juga ikut bahagia.
4: Iya, kan aku enggak ada yang bilang begini, "Ah, Nyiratu orang susah online-nya kayak wong duwe."
0: Nah, apa? Ya diaminin aja dong, diaminin. Iya,
4: amin.
0: Amin.
4: Ya, nanti kayak beneran.
0: Terima kasih doanya. Makasih. Begitu aja kan ucapan adalah doa ya.
4: Iya,
0: wes. Enggak
4: apa-apa. Iya kan apa ya? Katanya ya banyak sekali sih, banyak sekali. Cuman kan biarin aja lah, cuekin aja.
0: Jangan nih, jangan kebawa hati nih ya. Nanti yang rugi kita sendiri nih, serius ya. Iya.
4: Hati. Nanti aku itu dong. Ini kan cuman satu candi buat hiburan.
0: Benar. Ya namanya juga kita hidup di dunia ini ada pro kontra ya Nyi ya. Ada yang suka, ada yang enggak suka, begitu kan. Orang yang enggak suka sama kita ketika kita lihat ketika kita lagi bahagia,
4: yang suka,
0: mereka
4: yang suka itu, apa kan cemburu kali ya.
0: Iya. Mereka berarti berarti mereka berada di bawah kita, enggak bisa berada di atas kita begitu.
4: Iya, Kang Pinggir ya.
0: Kang Piyol, Kang Piyol, Kang Piyol.
4: Kang Piyol.
0: Sing penting happy Nyi Ratu, jar Mama Alisa. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi Rat. Nyi. Nyiratu turun deh ya. Ini berapa tadi, dua penelpon ya? Satu penelpon lagi ya di 888-nya. Halo, selamat sore, Balana Sarah Paramon.
6: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Agustin.
6: Aku dari tadi protol terus,
0: Mbak. Oh iya, waduh. Nyirat, aduh, Nyiratu pengertian banget tiba-tiba protol.
6: Nyiratu ya. Ya udah biarin dia omong apa-apa juga, makanya aja Allah ya.
0: Iya.
6: Ya Allah mah tahu gitu.
0: Gak usah kebawa hati. Gak usah kebawa hati. Yang rugi kita, yang rugi kita ya. Mereka yang gak suka ketika kita kebawa kepikiran, kebawa hati, kebawa stres, mereka seneng dong. Iya. Mereka seneng dong. Siapa? Papa Esa.
6: Iya, yang ada di Kemang.
0: Oh iya, selamat sore Papa Isa.
6: Itu mantan yang terindah buat aku.
0: Idi, serius itu nih?
6: Iya,
0: bukan yang lain.
6: Enggak.
0: Kan? Oke, wes.
6: Iya, Nyiratu ya. Jangan ke bawah.
0: Jangan, iya. Di.
6: Orang
2: apa aja.
0: Iya, iya, ini manusiawi lah. Kita kan hidup di dunia memang
2: bisa beli sendiri ya.
0: Heeh. Beli
2: sendiri kenapa?
0: Iya. Iya.
2: Ayo.
0: Dalam.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih, Teteh. Iya, Teteh sehat ya. Amin, amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Doa sebaliknya buat Teteh Agustin dan keluarga.
2: Apa ya?
0: Lagunya apa teh?
2: Mayat menjaring matahari ya dari Indonesia.
0: Menjaring matahari? Oke, ya, coba.
2: Ada.
0: Amin.
2: Hati-hati kalau pulang nanti.
0: Terima kasih Teteh. Dan
2: Ratu juga makasih ya, yang selalu ya.
0: Iya, amin, amin, amin.
2: Ada Kang Ahmad kan, Kang Piol, ada anak-anak keluarga, ada Kang Ula ya, Mama dia bareng Mas Agus Boilernya, ada Mania bareng Wong Gerengnya, Mama Tia, Mama Elsa, Jengrobi atau Lawata, Kawe juga, mana Abi?
0: Kenapa? Apa? Apa teh?
2: Itu anak-anak.
0: Oh, Teteh lagi ngobrol sama ponakan.
2: Jatuh di meja ambil.
0: Tinggal ambil aja itu uang.
2: Iya,
0: uangnya pating geletak.
2: Anton Lawata juga ya.
0: Iya, tapi kalau ada anak-anak memang kayak gitu sih memang harus sedia ya Teteh ya.
2: Ya udah recehan 2000
0: sekali ngambil. Mau diam.
2: Terus ada Kang Biru Urut juga ya. Kenapa lo
0: Kang Joko Tingkir. Kang Jabidin, Ibu Bisri.
7: Piyem.
0: Piyem itu berarti tape ya, Kang?
2: Iya,
0: piyem. Oh, Kang Bawon minta oleh-oleh ceritanya.
2: Iya, kalau piyem dari singkong, kalau tape itu dari ketan. Apa, Wong?
0: Heh? Tape, ada apa? Kenapa, deh?
2: Kalau piyem dari...
0: Dari singkong, yang diragi, kan?
2: Iya, kalau tape itu dari ketan,
0: Kalau enggak, kalau di sini tape itu singkong yang diragi kemudian ya, jadi tape. Diragi, tapi kalau tape ketan itu ada teh, ada sendiri.
2: Ya, itu kadang-kadang menyamakan. Gitu.
0: Iya, enggak sama. Tape ketan yang pakai ketan. Cuman diragi.
2: Kan. Raginya juga beda, Maya,
0: suku ketan. Kata Mama Rengganis, namanya orang saya juga ada yang tadi nyambung omongannya si Nyi Ratu. Orang katanya juga madem orangnya jelek itu.
2: Iki ya, pokoknya dihilangin apa aja
0: enggak gitu ya ciptaan Allah yang Maha Esa ya Nyi. Allah. Ya, jadi, ya, madem ya.
2: Iya,
0: nobody is perfect. Nobody is perfect ya. Saling melengkapi lah ya. Ji? Monggo. Ikut pusing. Iya.
2: Ada Mama Frida juga bareng Papa Fridanya. Ada Raju bareng Ibu Suhadanya. Ibu Matoyo ya. Ada Burko selalu suka nyalami Tete, Ibu Rauni. Terus ada Jadi Mencahya, Pak Efendi bareng Ibu Gurunya.
0: Iya.
2: Bareng Pak Dekodongnya. Mati bareng Kang Sarnonya, Imam Cura atau Al-Rumi.
0: Oke. Okay.
2: Budi ini bareng Mas Pramudiononya. Bareng Nong Anginya. Yayangnya juga ya. Bahagia selalu.
0: Pak
2: Adi Songgo. Nyiratu. Juga Mama Lani bareng Dede Ganinya.
0: Oke.
2: Mas Eka.
0: Eka Tonjong. Mas Erwin.
2: Kang Adopo juga.
0: Iya.
2: Ini juga ya. Kang Danu Bapak. Bahagia bareng Dede Ganinya. Bang Junet.
0: Iya.
2: Terus Mbak Putri Kajet.
0: Iya, yang lagi pada kumpul Teteh di Bapaknya Uya ada Mama Ari, Papa Ari.
2: Oh,
0: ada Mbak Saada.
2: Semoga pada bahagia selalu.
0: Iya, amin.
2: Kumpul ya, menjalin silaturahminya. Pada sehat selalu semuanya ya. Terus ada Kang Didi Ansor juga ya, bareng Mas Jadi Sibonya.
0: Iya.
2: Yeah. Ami bakar madu bareng Milelanya. Mama Uci, Adi Santoso juga, Mbak Kembang Pang juga, Bunda Septi juga ya.
0: Iya.
2: Kami bakar belum masuk ya.
0: Kami bakar masuknya tadi di Parasari, ini belum masuk.
2: Iya. Terus Kang Adi Santoso juga, Mbak Adi Santino juga. Ada Abah Sahrul bareng pemancarnya. Ibu Santo Yong Nasi juga.
0: Iya.
2: Ada
0: Wa Atomai.
2: Terusnya tuh ada siapa, Bunda Jeje juga ya. Ada Mbak Eja juga ya, Mama Suripa juga, Bah Nopal juga ya.
0: Iya.
2: Pada inget nama brand kalau.
0: Oke.
2: Tuan Taku juga ya. Ya. Ini emang udah buat semuanya. Oh,
0: udah.
2: Dan Hana lagi monitor ya selalu ya.
0: Iya, oke.
2: Gila juga ya. Papa HM
0: juga kapiran.
2: Iya. Masuk sih.
0: Ya.
2: Alhamdulillah aku udah ada hari.
0: Alhamdulillah Dede Agustin bisa masuk. Oke. Okay.
2: Ya udah salamnya buat semuanya aja, balangin para masuk kepada sehat semuanya.
0: Amin. Amin, Dede juga ya.
2: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, Tete terima kasih untuk perhatiannya. Oke, Tete. Iya. Ji. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding-ding. Cios. Terima kasih ya Dede Agustin ya. Gak tahu ini kecil ya suaranya ya. Di 88 memang. Tapi kadang gak kayak gitu kok. Ini tadi kecil banget sih beberapa penelpon. Tadi pas Mbak Saada juga seperti itu. Headphone-nya juga agak bermasalah atau gimana nih. Di kanan, di telinga kanan. Iya. Suaranya enak didengar. Di kiri. Agak budek. Ya sudah, untuk Anda balenya setara parawan, yuk jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain itu juga, selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol. Bagus juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kegebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita. Baik juga untuk penderita, baik juga untuk memperlambat penuaan dini, kemudian menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga dari Habudop yang 200 kapsul itu, yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Sudah 3 penelpon ya, jadi kayaknya waktu ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuka line online kembali ya. Jasa kerajum sendulis. Kapiran ngelanosta ya sak ya. Besok lagi ya sak. Hore, aku kapiran. Ya umis lah salam menggo kape baik. Terima nasib pisak ya. Malam semakin larut, aku sendiri. Bahasa ada Om Awang, Yupuri, Mama Ari, Papa Ari, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Sebut siji-siji. Spesial untuk kalian semua, ada Ani Karada dengan Cintaku Takkan Berubah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abi Bapak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan

0: sering kerja berat gitu ya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya

0: Butok.
1: Udah habis?
0: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
0: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
0: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
0: Ya,

0: ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Komplek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, sudah ada suara bernama suara para mana FM Tegal. Bunga di tepi jalan ya sudah dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Nyiratu yang ada di kesan.

Tempong. Apaan tuh tempong? Kemudian Bang Alvin, ada Kang Doli, Mama Ikma, Kang Piola, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, Mas Albar, ada Jasak Rajum, Kang Furkon, Furkon ya, ada Mr. Gotrok, ada Nyiratu buat Mama Zira, ada Mbak Dewi Kunti, Ami Bakar Madu, Milela, Mama Nadia, Kang Edi Dados, Ayongki, Tete Agustin, Jeng Robi, ada Om HM, Abah Saharul, Wong Ireng buat Bunda Siti, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang PI buat Upo Happy, ada Kang Desmet, dan Mama Ayi buat Balarisa Harapa Ramon. Salam spesial buat Mayus aja. Terima kasih Kang Fitter. Kang Akil di Besarian juga selamat sore. Kemudian ada Kang Channel Jait. Assalamualaikum, waalaikumsalam Channel Jait di Bongkulon. Nyimak Mas, semoga sehat bahagia sukses berkah setara Paramon. Hadir di Lanosta Mbak Yos. Salamnya buat Jasak Rajum. Ada MHM, ada Mama Lani buat Mama Rengganis, ada Mkas Nuri, ada Mama Ari buat Bang Al, ada A Furkon, ada Mandore, ada Kang Mutarodong, ada Mama Gendis, ada Mbak Eka, Kang Kopidin, Kang Akib, Mbak Am, ada Umi Ii, ada Umi Habibah, ada Pade Gondrong, terus Mama Uli, ada Mama Uti, iya, ada Bang Najib kali ya, Jok Motor, Budemut. Kemudian ada Kang Aito, Kang Sodik, ada Mbak Dea, ada Werbus Bisri bersama dengan Kang Kopidin, Mas Albar, dan buat semuanya saja. Oh, lagu ini saya baru nyimak nih. Lagunya Trotoar ya? Iya, Iwan Fals ya? Besok lagi ya? Waktunya wis mepet. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, salamnya buat Afurkon, ada Ami Bakar Madu, Milela, ada Budemut, Nyiratu, ada Mama Lani buat Kang Parjo, Om Kasnuri dan buat Mama Wiwinya, ada Jasak Rajum, Mbak Nia Pangka, ada Om HM buat Kang Fitter dan buat semuanya saja, buat Balanesta Ara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Mama Ayi di Bengkulu juga selamat sore. Kemudian Mama Ikma bersama dengan ketiga dari harmonisnya, hadir Mbak Yos, lagunya Aku Bukan Pilihan, Iwan Fals, spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih buat Mbak Yos. Mama Ari bersama dengan Papa Ari di Sirampok ya, yang lagi pada kumpul di rumahnya Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya ya. Selamat sore juga untuk kalian semua. Semangat. Tetap semringnya. Iya, ceritanya pun malam mingguan kayaknya ke Mama Ari nang Tegal ya. Mbak Saadah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Nokita juga selamat sore ya Nokita ya. Sing sabar ya Nokita ya. Tenang, sabar bertingkat ya. Ngomong sabar ke insya Allah orang keduman. Ngomong sabar disayang Gusti Allah ya, kita pasti. Burini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Joko Tingkir Ngombe Dawet, ojo dipikir marai mumet. Goyang Bang Al, ya sarana kon goyang Bang Al. Di belakangnya Kang Joko Tingkir, Afurkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanesta Ara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Melangkah di atas awan, masuk Lanosta enggak Mbak? Masuk, tapi belum ada ya. Belum ada. Nanti saya ini ya, request di Arvan. Melangkah di atas awan. Nanti dia ya, request di Arvan dulu. Kemudian Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Alisa ya, sing lagi gawe kerupuk nasi Mbak Yos. Aku lagi gawe kerupuk nasi Mbak Yos. Kreatif ya Mama Alisa, kreatif. Sing mending happy Nyiratu katanya kayak gitu ya. Ya sudah, ya hidup saja sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Kita hidupkan untuk diri kita sendiri. Jangan menuruti kemauan orang. Biarkan mereka menilai sesuai dengan penilaiannya mereka. Yang penting kita tetap menjadi orang baik ya, berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orang yang baik meskipun kita tidak diperlakukan dengan baik ya. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasok Rajum juga assalamualaikum, hore aku kapiran, salam go kabe bae lah. Kepan

OTW biasa tugas negeri lah. Royal Kadil spesial gak punya res, semoga sehat selalu. Makasih seprenggo si seprenggo grup trelep grup trelep seprenggo grup blesek. Ah emang teman si Sak. Kasnuri kapiran ya. Temanku pada jahat. Aku lagi nenek ada. Ana lagu nih ya. Coba kalau aku kaya, aku dipuja-pujanya om. Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang juga selamat. Sore hadir by Wis ya. Parah hari-hari ya lagi gawe peyek. Pandi gawe ya Mbak Am ya. Undangannya belum sampai ya. Wong Tegal cari apa ki? Kas banget hari duwe gawe karo bede padang gawe ni lagu. Aku udah nyimak baik, oke, sip. Budi Erafana juga selamat sore ya. Lagunya Jangan Ada Air Mata, Paramita Rusadi. Salamnya buat Balanes Ara Paramon semua ya. Lagunya sudah saya siapkan, tapi kayaknya waktunya gak memungkinkan. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 8 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui voice call. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arvan Satria yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Dan yang terakhir ada Menjaring Matahari Ebit GAD. Ini dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 11 siang sampai di jam 4 sore ya. Lama kalau hari Minggu. Sampai ambilin. Dan 101.5 suara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget grama. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Tiba-tiba memang bagus, pas sama seleraku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gak milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Is, bu, sabar bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluk, kek. Beli kerek.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat sore semuanya. Di kesempatan sore hari ini, hari apa Mas Arfan? Yaudahlah ya, kalau sore Sabtu ketemu sama Arfan Satria Perdana di kesempatan sore hari ini, di tanggal 8 Agustus tahun 2026 ya, 08-08-2026. Oke, seperti biasa di kesempatan sore hari ini ya, hari Sabtu ya, malam mingguan, Gancani Garo Arfan Satria Perdana ya. Oke, Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal. Seperti biasa sampai nanti jam 5:30 sore ya. Yang mau gabung sama Arfan, gimana Mas Arfan caranya request lagu? Ya request lagu sing saiki ya, aja mepet-mepet request lagu. Ngora diputer nang, gua wis ora diputer nang, gua komplain ya. Aja kayak kue lah ya, melasing siaran. Kalau mau request lagu dari sekarang nih ya, mumpung masih fresh gitu ya, mumpung baru mulai, mumpung baru dibuka, silakan ke 0852-9309-9588 atau nanti yang telepon di 6145-477. Dan request lagunya itu hanya khusus ya, khusus berarti khusus untuk penyanyi wanita. Kalau duet nanti dulu deh ya, malam dan masih banyak waktu-waktu yang lain gitu ya, khusus penyanyi wanita. Oke, ya meskipun sing siaran pria ya, tetapi acaranya khusus untuk penyanyi wanita. Jadi penyanyinya ya, bukan penyiarnya gitu ya. Kalau penyiarnya yang wanita itu nanti repot ya, wah harus ganti jadwal nih ya. Nanti Mbak Yo suruh ngisi Diva Dangdut, Mbak Nurul suruh ngisi Diva Dangdut, terus nanti Mbak Ria suruh ngisi Diva Dangdut kalau penyiarnya wanita ya. Nah ini adalah penyanyinya wanita gitu. Ya oke, okay. Yang jelas seperti biasa Balin Setara Paramon, silakan untuk yang mau gabung sama Arfan ke 0852-9309-9588 atau juga di 6145-477, dan itu nomor telepon yang bakalan Arfan buka.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepet-cepet minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cik Ditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cik Ditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdut Esa Forete. Dan selamat sore, apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Yang baru aja gabung sama Arvan, silakan.

0: SMS bisa dimanfaatkan di 0852-9319-9588 ya. Oke, 6145-477, halo selamat sore Setara Paramon.
1: Halo,
0: halo Paramon. Selamat sore. Yuu, betul sekali. Iya ya, nyong
1: nonton. Ini kayaknya
0: terpengin apa ya? Nyong berarti malam
1: senin. Ini kayaknya hilang terus kayaknya ya.
0: Oh iya, orang hilang sih. Nyong anak neng radio. Cuma, oh radionya sih hilang.
1: Orang
0: lah penyiar emang. Oh lah penyiar. Iya berarti dong penyiar laka berarti lagi garap laporan ya.
1: Tapi nyong ngerti gue harta ketara motor. Soalnya motor gue tegel.
0: Oke ya. Oke deh Auon. Gimana kabarnya Auon?
1: Alhamdulillah
0: ya. Oke. Rita yang apa?
1: 1001 janji.
0: 1000 wah macam nemen ya, ya Allah. Omdo, iya we 1001
1: janji.
0: Madam, ya Allah. Iya 1001 janji ya, janji tok ya. Harus akakean we siji janji ditepati bae we ya.
1: Tepati kan
0: Iya 1001 janji. Salamnya nggak usah pak.
1: Salamnya buat Mata Berginang. Kita termasuk Milala. Malani.
0: Oke.
1: Mama Hikmah. Aryo.
0: Yuhu.
1: Namuktar.
0: Oke bener ya nggak Rita Sugiyato ya.
1: Bener oh.
0: Oke siap. Terus bersama lagi.
1: Terus buat
0: Nyeratu selamat sore. Terus oke.
1: Terus buat
0: Tang. Madam, selamat sore Madam ya. Mama Ikma selamat sore Mama Ikma.
1: Mama
0: Ikma. Mas Fatih.
1: Mas
0: oh, si bisane sih.
1: Empuya.
0: Oh, ya Allah.
1: Lagi panas ya ini
0: kayaknya. Astagfirullah. Kudune disiram nganggo banyu es ya, ben aja panas ya. Oh iya. Ya wis, terus buat siapa lagi ya?
1: Terus buat ya.
0: Mas Fadil, selamat sore Mas Fadil.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Bahasa Inggrisnya sore kayak apa ya? Sore.

0: terus.
1: Yo, cukup PPM, ya.
0: Abi bye. Salam ya, spesial Kang Gus apa?
1: Misalnya buat Ibu Ratina.
0: Siapa?
1: Ibu Ratina, ibunya AU.
0: Oh, Ibu Ratina, ibunya AU. Selamat sore Ibu Ratina, Bu. Anaknya yeah. Sadu siapa durung, Bu?
1: Anu,
0: Bu. Kalau
1: seneng
0: musikanmu
1: di
0: Brengkolan.
1: Oke, gue.
0: Ya Allah. Oh, kayak gue ya. Assalamualaikum, Wong Ganteng, Bu Rini. Selamat sore, Bu Rini. Bareng sama Bapak Pramudiononya. Opo maning sejuta luka ya Mas. Luka sebisan bilara iya Mbak Tuti bener ya.
1: Oh
0: arosa seribu luka si cibe kayak yang pegel nemen ya.
1: Iya.
0: Oke duplak ting ting. Oke terima kasih buat Auon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Yang punya 25223 silakan kasih identitasnya dulu ya. Oke jadi nanti biar Arvan ngerti nih. Halo selamat sore Stara Paramon.
2: Dangdut Tesefor.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Ya Allah, sana selamat malam sih Mbak Eka. Ya Mbak Eka, ya Allah Mbak Eka. Aduh, nyong jare Pak Bogio ge kon lunga-lunga mana Mas Arvan aja siaran bae.
2: Mana malam Minggu kalau
0: iya, mana maring Jogja apa maring Jakarta kayak kue nyong diusir kening Pak Bogio Mbak Eka.
2: Iya.
0: Ya wis akhirnya nyong minggat beli ya.
2: Ngomong itu di siaran kepripin lah.
0: Ya akhirnya minggu wingi minggat tau ya.
2: Iya minggat.
0: Iyalah.
2: Iya, berarti Sri minggat aku ya.
0: Sri.
2: Harapan minggat aku.
0: Iya mah tebrang ngendis
2: kayak. Iya perlu ngomong nasib serupa.
0: Enggak ora. Enggak ngobungi maning kok menase kok rubuh maning kalem.
2: Apa wis cok monas
0: ini mah. Wis manjat nang monasan apa jare mah tebrang ngendis ya.
2: Iya, Jakarta.
0: Iya.
2: Apa maksudnya?
0: Sebelah berkah Mbak Yati jadi barang. Iya ya Mbak Ika ya. Oke, siap. Yo Mbak Ika, ini Mbak Ika mau lagunya apa?
2: Lagunya dari LP
0: Sukasi. LP yang apa Mbak Ika?
2: Pesan ngalah.
0: Hah?
2: Pesan mengalah.
0: Wadun mengalah.
2: Iya, bosan mengalah.
0: Oh,
2: iya,
0: bosan mengalah. Oh, bosan mengalah. Aja gelem ngalah Mbak Ika. Ngalah-ngalahan banyak besungkan ngalah ke Ramadan
2: Bergenis.
0: Iya, nyu besungkan kon ngalah ke Ramadan Bergenis. Sungkan temen ya janji-janji.
2: Iya,
0: janji-janji dewek sampai pan bodoh maning ya. Jare pan transfer. Iya, oh ya. Makanya
2: kemarin saja
0: kalau minggat enggak
2: apa-apa.
0: Iya, kon. Gonyong enggak luwal pan minggat bae lah ya. Ya Allah,
2: anak-anak
0: iya nyong jadi Pak Buyuk mana Mas Arvan minggat pisan-pisan aja nang radio baik ya wis nyong minggat. Iya Pak Buyuk. Nyong langsung ngokang bawor nyong mesti ki minggat ya. Iya wis oke. Okay.
2: Anak-anak baik. Ya mending ngawes otw.
0: Iya oke.
2: Iya mending ngomong sing radio dhisik ya. Lumayan mau jalan-jalan no. Akhir pekan
0: maning lah. Akhir pekan. Iya. Oke. Oke, siap. Yuk. Oke, siap. Aduh, game Bu. Miki siapa sih sing seblak barokah? Seblak barokah ki nang endi sih?
2: Seblak Dedi ya.
0: Ana maning. Oh, Mbak Yati, selamat sore Mbak Yati. Mbak Yati. Oke.
2: Ya buat para peleni para mas KPM.
0: Jublak dinding.
2: Jod.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mbak Yati kawasan Jati Barang aja nelpon maring nomornya Pak Ramon ya. Iya wis, kalau nomor kalau mau telepon di nomor 6145477 bae ya. Yen untuk miskol-miskol enggak apa-apa ya. Oke, simpan telepon 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Mas Arban. Sandutes parete menemen.
0: Yuk, oke. Iya, Ma, Bu Emu. Kosmedon. Asih, iya, sida prubu. Madem rengganis kudu tanggung jawab soalnya ya. Iya. Kudu tanggung jawab kita ya. Oh iya, oke. Ayo Mi.
2: Karena pengalaman dua,
0: oke. Selama dua siapa? Oke, yuk. Oke.

0: Okey, siap.
1: Bapak legalis, mama legalis.
0: Okey.
1: Mana abang bacaannya? Dalam jajak laju, juga jauh bila bapak cik gondrong.
0: Okey.
1: Kang Komis, mama baga, Mbak Nisa. Walemu, Jaloja, Rapasa.
0: Okey, terus.
1: Mbak Lili, Bapak
0: HM, Pak Pol. Okey. Okey, siap.
1: Wih, jaman dolo ya.
0: Siap, Ami.
1: Okey.
0: Yoi. Dublak tingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Oke, bisa dimanfaatkan ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Stara Paramon. Di Padangdutanggut sore teman.
0: Oh iya, selamat sore Rosikin.
2: Siapa ya?
0: Ah, Rosikin apa? Oh, ini Mas Erwin, ini Mas Erwin nih.
2: Kebetulan Monas.
0: Oh, kayak gue. Sisa.
2: Kerubuan Monas lagi.
0: 0028.
2: Kerubuan Monas ya, Maria.
0: Oh, kayak gue. Ya Allah.
2: Terus sebenarnya Monas ya?
0: Iya, wes bener. Bener ya Mas Erwin, oh ya Gio ya?
2: Iya.
0: Oh, ya Allah, Mas Erwin. Mbak Eka masuk KB ya.
2: Oh, iya.
0: Gimana kabarnya Mas Erwin?
2: Insyaallah baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Mas Erwin.
2: Oke. Lagunya ya.
0: Apa Mas Erwin?
2: Lagunya apa ya? Apa ya?
0: Apa? Duer. Duer.
2: Evita Malah
0: yang apa Mas Erwin?
2: Dia.
0: Oke. Okay. Siap Mas Erwin, salamnya buat okay. Siapa Mas Erwin?
2: Salamnya
0: buat Amin. Oke Mas Erwin.
2: Mohon doa sehat
0: Amin
2: ya.
0: Baik Mas Erwin, siap Mas Erwin. Oke.
2: Spesial, super spesial.
0: Buat siapa? Oke, siap. Yuu. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Erwin ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih buat Auon dan juga ada Mbak Eka, Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela, terus ada Mas Erwin ya yang udah bergabung sama Arfan di 0852-9309-9588 atau juga di 6145-477. Ya. Request lagunya udah disiapin satu persatu ya. Nanti ditunggu aja, jangan kemana-mana. Tetap ngedengerin 101.5. Apa nungguin ya. Tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
3: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Diva Gandu. Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporere, dan selamat sore, apa kabar untuk yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Arvan coba baca satu per satu ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore, ada Mama Hikmah, Tiga Dera Manis. Ini hadir Mas Arvan, lagunya yang terbaik dari Ikke Nurjana.

Salam spesialnya buat Faiz Banu dan super spesialnya buat My Heart ya. Baik, terima kasih. Sing paling apa Mas Arfan? Mas Fadil ya, tolong dong diputerin lagunya Rahasia Cinta. Oh, baru aja diputirkan sama Arfan ya, Mas Fadil ya. Baik, apa maning sejuta luka ya Mas Arfan? Luka sepisan belara iya, harusnya luka lukanya secuil ya, seiprit ngonong be perih nemen ya ning awak ya, kayang ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bung Gandengnya Paramon FM. Selamat sore, Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiono. Apa kabar? Terus, selamat sore, apa kabar? Siapa ini? Oh, iya. Siapa sih dia? Sing bia, lakan namanya. Salam kenal dari Seblak Berkah, Mbak Yati, kawasan Dukuh Tanjung, Kertasi Duyasa. Oh yowis. Oke Mbak Yati, selamat sore ya Mbak Yati ya. Salam kenal Garo Mas Arban ya. Terus Sugeng Rawu, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Bawur. Ini Mas Arban ya. Salamnya buat Balinstara Paramona FM, semuanya aja buat Mas Bawur, matur suwun. Oke, ini yang saran Arfan yo. Oke, baik ya. Baiklah. Ya wis ya. Oke, apa kabar? Selamat sore buat yang sudah bergabung sama Arfan melalui streamingnya secara Paramon FM Tegal. Selamat sore semuanya ya. Sambil santai, sambil ya uplek-uplek ya.

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporede sekarang sudah 17 lebih 24 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Dan itu artinya apa? Artinya apa Mas Arvan? Artinya adalah ya artinya adalah Arvan harus pamit gitu. Mas Arvan, ge aku ketekan tamu Papa HM karo Om Kasnuri lagi dolan ning kubu ge aku Mas Arvan, Mama Alisa. Ya wes ya, selamat sore Om Kasnuri bareng sama Papa HM ya, sing lagi pada dolan ning ume Mama Alisa ya. Ya wes ya, oke baik, dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa Arvan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan ketemu lagi sama Arvan nanti malam ya, di jam 6 sampai dengan jam 10 malam di Istara Paramon suka-suka. Untuk band Istara Paramon yang suka banget sama karaokean, boleh ya gabung sama Arvan ke sana. Oke, di 08233528888 atau juga di 6145477 gitu ya. Dan Arvan pamit ya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Okay. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Arfan Satria Perdana ya. Jadi Pak Begyo aja siaran bae Mas Arfan ya. Pisan-pisan malam mingguan lunga ya. Ya wis ya, wingi wis. Oke. Ya wis ya. Malam mingguan bareng sama Arfan sampai nanti jam 10 malam. Ana sing pan nonton konser, silakan nonton konser ya. Tetapi harus waspada nih bareng secara paramun ya. Kalau misal kita mau nonton konser atau datang ke keramaian-keramaian yang di lapangan gitu ya. Ingat jangan bawa barang-barang yang mencolok gitu ya. Seperti emas gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti khawatirnya itu kita jadi korban perampokan gitu ya. Jangan sampai momen-momen liburan kita itu kehilangan barang yang berharga ya. Bukan rali pamer orang apa pamer saya wajar lah ya. Tapi gue jaga barangnya dewek ya. Nyekal handphone sing hati-hati ya kan. Aja garong lamun engko ana sing jukut handphone di gawa kabur karena posisinya rame ya kan. Aduh kangelan ki ngoledinen dewe. Ya wes ya, gue simpan deleng konser ya. Simpan yang mau baik ya, karena gusrek-gusrek. Karena capek nemen Mas Arfan kesel ya. Yang wes kerja wes Senin sampai Sabtu. Ya wes pan rebahan. Gerong-gerongna para men FM ya wes, ora apa-apa. Sing lagi kerja ya, si malam mungkin. Atau pas jadwalnya hari Sabtu malam minggu gitu ya. Ya wes selamat menikmati tugas Anda di malam hari ini ya. Kalem ya, nyong bekerja malam minggu ya. Iya, nyong udah kerja nggak dini ya, Senin sampai Jumat, enggak Jumat Sabtu sampai Minggu ya. Langkah pre ini nyong. Iya, pre ini deng riang tok. Orang ya deng riang binyong tetap siaran kan ya, anak pilek-pilek kuatu-kuatu ngonong ya, kununnya larai. Ya wis. Nasib wong ora duwe duit ya, kudune kerja terus ya. Ora kerja kok mesti kene ora mangan pimen ya. Iya ya, kayak Markona ya. Iya wis waduh jeblug ya. Oke, singman gabung gara Arfan. Ya, acaranya apa sih Mas Arfan? Oh iya ya, nyong udah ngomong acaranya ya. Acaranya setara para mon suka-suka ge ya. Sampein KB bisa request lagu bisa. Kirim salam juga boleh. Mau request lagu juga boleh. Panyanyi karaokean juga boleh ya. Silakan karaokeannya bebas ya. Dangdut, Arling, Pop, Tegalan, Malaysianan, Indianan, mancanegara, Tarling, Dangdut, Tegalan. Tapi yang request lagu Arfan batasi untuk 3 kategori ya. Tegalan, Dangdut, Garo, Tarling. Bebas ya, Dangdut sing anyar ya ora apa-apa wis. Ora apa-apa wis ya. Biasanya kan garong bari ya, kayak esok-esok ya jam 6 sampai jam 10. Ya, pan request ngene ya ora apa-apa wis. Starling ya oli Mas Arfan oli. Tegalan ya ora apa-apa. Ya. Ya wis sing marmene pimin Mas Arfan. Sebenarnya sih lagi ana perbaikan ya, tapi ora apa-apa wis ya. Kalem, nanti Arfan kasih solusi. Yang mau kesini silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 1 di kedua Keramat Kabupaten Tegal ya. Ajak lalen ya, gak bawa cangkingan ya, aja tangan kosong. Ya maksudnya gak bawa handphone kan, gak bawa cangkingan ya. Ya wes ya, ada Markona waduken jebluk ya, aja waduken jebluk lah ya. Wong tanggane toko motor anyar ya pambeli ya. Iya. Yeah.

sih orang mabuk duit ya. Nyong tak mabuk duit lah ya. Tanpa duit nyong bisa apa? Urip sih soalnya. Orang kasih siaran. Sampai jam 10 malam nanti dari 101.5.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya pak?
0: Iya bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota

0: 0813 1995 88.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Music.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, halo selamat malam, apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari.

0: tamu malam minggu ya. Ada yang lagi kedatangan tamu malam minggu, ada yang lagi kedatangan tamu malam minggu, atau ada yang lagi menunggu tamu malam minggu ya. Tenang aja ya, Arvan bakalan jadi tamu malam minggunya Belinsara Paramon sampai nanti jam 10 malam ya. Tak bela-bela nih ge ya, orang kencan siaran. Yos ya, oke. Okay. Simpan gabung karo Arvan, kan karaokean, request lagu juga boleh ya. Pokoknya di sini kita happy-happy, seneng-seneng gitu ya. Jadi ya pokoknya menikmati hidup lah ya. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Iya, selamat malam. Oh, Mama Uli. Ma, suaranya kecil nemen sih, Ma. Mama Uli, gimana kabarnya Mama Uli?
1: Ini Mbak Hikmah.
0: Oh, Mbak Hikmah.
1: Iya.
0: Ya Allah, bisanya kayak Mama Uli ya. Iya. Oke, okay, Mbak Hikmah, gimana kabarnya Mbak Hikmah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, kan kayak Mama Uli nemen, ya Allah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Hikmah sehat, Mbak Hikmah. Oke. Okay.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuu, Mbak Hikmah. Nyanyi apa Mbak Hikmah?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi, oh, acara nyanyi lah ya.
1: Apa ya?
0: Apa Mbak Hikmah?
1: Bara cinta.
0: Bara cinta gue siapa Mbak Hikmah?
1: Oke, ANC aja.
0: Oh, ANC. Oke, okay, siap Mbak Hikmah. Halo, selamat malam. Ada ini Mama Hikmah hadir nih, Mama Hikmah ya.
1: Oh,
0: selamat malam Mbak Hikmah, Mama Mbak Hikmah, Om Kasnuri salam kenal. Oh, Mama Rengganis. Mbak Hikmah lain loh, Mas. Madam Rengganis, selamat malam Madam Rengganis. Oh.

0: Hikmah.
1: Baik, siap Mbak Hikmah. Baik. Oke, siap. Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Hikmah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Balai Sarah Paramo nanti di bulan Agustus ya, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Radio Sarah Paramo FM Tegal bersama P3K bakal ngadain lomba-lomba ya. Dan untuk yang mau berpartisipasi bisa ya, bisa ikutan gabung, nanti bisa ikutan berdonasi untuk meramaikan dan mensukseskan acara memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Boleh ya, nanti bisa menghubungi kru Sarah Paramo FM Tegal, bisa ke Kang Bawor atau Mbak Ria gitu juga boleh ya, atau ke P3K ketuanya boleh ya, ke Kang Sayo juga boleh, silakan nanti bisa mana ya, nggak apa-apa ya, mulai dari 50.000 ya buat beli apa namanya hadiah-hadiah meramaikan juga bisa ya. Oke, baik. Acaranya kapan sih Mas Arfan? Aduh, ini acaranya ngode ngobes ya. Pokoknya kayak apa maning ya Allah. Ya wis ya. Oke. Mas 88 dibuka ya keno, soalnya seru. Ya wis, engko coba ya. 614547. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
2: Selamat malam Mas Arfan dan Dutes Barajare meneman sehat Mas Arfan.
1: Alhamdulillah sehat Umi.
2: Emang
1: Mas
2: belum di setel Mas Arfan.
1: Oh, apa nih?
2: Monase urung di setel.
1: Oh, Umi. Monase engko rada-rada begini Umi.
2: Ami Mas.
1: Iya, siap Umi.
2: Yang menjaluk adi, nggak adilnya gitu kulawo.
1: Oh, apa Geumi? Amin.
2: Iya, Mama Ardi jelang bicara itu kulawo lah.
1: Oh, Mama Ardi.
2: Iya.
1: Oh, silakan Mama Ardi aja ya.
2: Iya, Mama Ardi ya.
1: Arfan kasih
2: yang lainnya sabar ya.
1: Arfan kasih kesempatan 3 kali. Kalau misal 3 kali nggak masuk, berarti.
2: Baik Mas aja.
1: Iya, baik Umi, amin. Oke, okay. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Oke, satu. Oke, dua kali lagi. Silakan di 888 Mama Ardi boleh masuk. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Oh, berarti bukan Mama Ardi. Satu kali lagi. Iya, halo, selamat malam.
2: Lagi
1: tuku lawuh kita ya. Oke.
2: Aku pengen ngopi susu.
1: Kopi susu.
2: Lagi ya, Pak. Sedulurnya maling alun-alun.
1: Iya, wis mana alun-alun nih. Mama
2: lagi kampanye.
1: Iya.
2: Nampi aik. Mama Uli.
1: Mama Uli, selamat malam Mama Akhir. Uli.
2: Pak Bagio kan Bu Guru.
1: Iya, Pak Bagio, selamat malam bareng sama Bu Gurunya, selamat malam.
2: Iya, Pak Guru. Iya. Guru sama Pak Bagio. Uli ini Pramudiono, Bu Santi Purbowo.
1: Oke.
2: Okay. Udah siap di Tanola.

0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Grup Trelep Jeger hadir. Ami suarane mantap ya. Kang Rosiki, Kang Rosidi. Oke ya, di lagu nih. Ya Allah, ayo wes yang di set gitu. Nah, atak pencet di set ya. Salah mencet B, salah ya. Iya wes. Oke, baik. Belang Nyami Bakar Madu silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyong seneng ge dong bahasane ora sengaja tiba-tiba masuk kayak gue.
1: Aku seneng be moden bikin nguculiruku kayak kan dimana gitu. Langsung nyetel radio mam. Terus aku nyukut
0: HP. Nah, berarti berarti carane Arfan manjur ya. Iya. Oke, Nyiratu gimana kabarnya Nyiratu?
1: Alhamdulillah.
0: Kasing dibae Nyiratu, kasing dibae.
1: Nengong masih sing tadi jalan-jalan sampean
0: kok. Iya nyong, nyong dikongkon apa bagus sih ajarane aja siaran bae lo Mas Arfan. Mana dolan-dolan ya we nyong dolan-dolan. Oke, Nyiratu panyanyi apa Nyiratu?
1: Nyanyi ne apa ya kayak suaranya masalah lagi udah bisa landu.
0: Nyanyi Malaysianya kena Nyiratu. Apa pop kayak kue lu?
1: Apa ya? Tapi di warna
0: iya. Iya kalem. Apa? Pop.
1: Apa ya?
0: Pop zaman dulu, pop era ya Rati Purwasi, apa Nia Daniati kayak gue.
1: Apa sih?
2: Ketipan rezeki yang empat ya.
1: Nia Daniati.
3: Asik ya? Malam minggu artisnya muncul. Selamat malam nih Ratu.
0: Mas Iton selamat malam. Selamat malam Nyi Blorong, Om Kasnuri, selamat malam Om Kasnuri. Iya.
4: Assalamualaikum Mas Arfan. Dibilang elemen Mas Arfan, gue nyek uprut. Sing masuk kan betul sore orang belum diangkat.
1: Aku lagi sungkan.
0: Oh, lagi sungkan.
1: Lagi sungkan Kang Adi.
0: Oke.
1: Orang suruh Kang Adi. Sore-sore nyong sibuk Kang Adi. Iya.
0: Oke, Nyiratu penyanyi apa Nyiratu?
1: Aduh, nyanyi pop. Nyanyi pop apa ya? Itu aja apa ya? Lah. Padahal banyak ya.
0: Banyak padahal. Iya.
1: Apa ya? Di Bukit
0: yang hijau.
1: Bukan itu mah, Bukit Berbunga.
0: Oh, itu Bukit Berbunga.

0: Mama dan Renggani, selamat malam. Nyongonyi Ratu, Bapak Neuya, selamat malam Bapak Neuya.
1: Antara hitam dan putih.
0: Oh, antara hitam dan putih. Iya benar Nyi Ratu, antara hitam dan putih.
2: Ya wis lah. Oh. Ya wis, ya wis.
0: Iya wis ya.
2: Pemalanya orang apa-apa. Antara hitam dan putih. Kayong.
0: Ayo om.
2: Mamalah.
0: Iya. Puncak Bukit Hijau judulnya Mas Arfan, Mama Rafifa. Bergulung ombak laut biru iki
2: yo. Suaranya belum bisa nada tinggi enggak apa-apa, Mas.
0: Selamat malam Mbak Maimuna, Ajojo, selamat malam Ajojo.
2: Selamat malam juga.
0: Iya.
2: Ajojo yang punya 8 huruf ya.
0: Oh, 8 huruf. Si bisa ngerti 8 huruf.

0: Priat.
1: Udah selesai nyiratu.
0: Aduh.
1: Iya, udah selesai. Oh, lagi nih mama.
0: Cinta nih mama Lani terputus di tengah
1: jalan. Oh, ya Allah.
0: Iya, ya Allah.
1: Astagfirullahalazim.
0: Nek nyiratu tak ora lancar-lancar baik.
1: Oh.

0: itu hidupnya susah. Yang penting happy. Iya. Iya.
1: Oke. Siap berarti.
0: Lain nggak tahu ya.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya Ratu itu bahagia.
1: Bahagia. Ya. Padahal bahagia ya.
0: Iya. Ya walaupun.
1: Ya walaupun seperti itulah ya.
0: Seperti itulah.
1: Iyalah iya. Pokoknya itulah ya.
0: Iya walaupun ini sekarang masih sendiri ya.
1: Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
0: Apa-apa. Yang penting happy.
1: Happy betul. Dan
0: saat besok ya.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Ini aku berjuang sama Mata Arfa.
1: Iya betul sekali. Iya. Tenang aja. Iya.
0: Di bangku tua duduk sendiri sambil nyanyi. Tapi okay. Ditemani sama Mata Arfa. Iya selalu happy bahagia selalu ya Mata Arfa.
1: Siap.
0: Biarin aja orang lain ngomong. Oh.
2: Alasan ya. Bener mending mas aja gak boleh masukin mending mas gak kebunan apa mas.
3: Biar jelek asal bahagia.
0: Enggak nyirati cantik ya Mas Arfa.
3: Biar jelek kayak aku juga happy.
0: Orangnya
3: hitam jelek.
1: Sorry ya nyirat lu cantik ya.
0: Mas Arfa nyirati cantik ya.
1: Iya,
0: udah ketemu ya Mas Arfa.
1: Iya sorry ya macam berganis ya.
0: Iya ya yang penasaran main datang ke sini.
1: Iya
0: Mas Arfa udah ketemu nyirat lu cantik ya. Namanya si perempuan ya cantik.
1: Iyalah.
0: Iya gak sombong sih.
1: Iya gak sombong.
0: Gak sombong Nyiratu.
1: Iya
0: gak
1: sombong.
0: Memang Nyiratu cantik.
1: Emang
0: ya?
1: Itu nyata gitu.
0: Nyata. Muar-muar bunder keluar.
1: Betul sekali.
0: Ya gak kurus gak gendut
1: okay,
0: ya.
1: Oke iya.
0: Standar-standar aja.
1: Tinggi
0: 160. Berat badan 50-an ya kan.
1: Iya.
0: Aduh. Makasih ya Mas Arfa.
1: Iya sama-sama ya, bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arfa di kesempatan malam hari ini ya. Iya. Kita semua namanya manusia ya. Ya seperti itulah.

0: cinta dan dusta. Yowis ya, kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Silakan yang mau gabung sama Arfan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajojo.
1: Selamat malam juga. Gimana kabarnya?
0: Oke, alhamdulillah sehat. Ajojo sehat. Ajojo gimana kabarnya? Oh, jare Bu Rini ya mengker terus. Ya Bu Rini ya. Iya wes apa-apa. Ami bakar madu Umi Lela, selamat malam. Oke, ini Ajojo mau nyanyi apa ini Ajojo?
1: Oh,
0: Bania Bogares, selamat malam Bania Bogares. Oke.
1: Okay.
0: Gambus yang apa?
1: Sebatang kara.
0: Sebatang kara. Oke, okay. Sebatang kara. Oke, madem rengendis ngekomplain maning ke. Bojo makannya bojo ben iso sebatang kara kaya gue jarene. Iya. Ya
1: nyaman
0: aja mah. Iya, tapi kan nyaman kok. Iya. Pan mari dindi bebas.
1: Iya, di Katolik. Padahal kan
0: diganjar. Nah, kaya gue.
2: Ajojo lagunya patah hati Mas Arfan.
0: Oh. Selamat malam Mas Arfan, Wong Ireng, selamat malam Wong Ireng. Iya.
1: Heeh.
0: Bama Imuna, selamat

0: oke okay, ya. Karena nyong ora bisa kosi dehen ya. Ya wis. Mingkangelan ya nyanyine ya. Ya wis 6145477. Halo selamat malam Stara Paramon. Halo selamat malam. Yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Oh. Oke, siap. Mama Lani gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke wis, Mama Lani mau nyanyi apa ini?
1: Aku wis nyambung positan wis.
0: Oh, apa?
1: Surga di balik tosan.
0: Oh, surga di balik.
1: Aku seneng WA lagi ngoradio ya.
0: Oh ya, jadi aja nyel WA di sitnya dulu mari Paramon bayar papa wis.
1: Oh, iya, Wartium
0: Mas. Oh, Wartium aja di respon Wartium.
1: Ora penting ya tetap di respon.
0: Ora nyunda ora sungkan ya. Aja di respon mah, jadi sebut-sebut namanya mah kok eksis nang Paramon lah sungkan nyong ya.
1: Ora ngomongan turun 2 kilo. Ora

0: Okey, Mama Lani. Bye. Ya, sama-sama. Okey. Amin.
1: Orang-orang pangan, orang-orang
0: standar. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Dubla ting-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dong Wartiem, di sekolah aja disebut namanya Rosa ya. Nyong kupingnya kayak yang bosan nemen karena arane Wartiem ya gue lo ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Iya wis ya. Oke, nyong ta. Ya wes ya, belakangnya Mama Lani. Selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam, Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dute saporete. Iya. Ya, udah lama banget, Mas.
0: Ya Allah, Mama Frida terakhir masuk kapan, Mama Frida? Astagfirullah.
1: Bulan yang lalu.
0: Oh, bulan yang lalu. Sampai Arfan lupa. Alhamdulillah Mama Frida sehat. Mama Frida gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga Mas.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Ya Allah. Oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Mama Frida apa nyanyi apa Ma?
1: Lagunya Maryam Berlina ya
0: Mas. Yang apa Ma?
1: Mungkin lebih baik.
0: Mungkin begini. Lebih baik. Mungkin iya. Lebih baik.
1: Mungkin lebih baik begini.
0: Oh, kaya Wartia Mrokna mungkin lebih baik begini ya. Aja iya aja protes baik nyong siaran diprotes man astagfirullah
1: Mama Lani Kang Barjo
0: iya oke yo oke
2: ya ya lah lebih baik begini daripada begono be.
0: Emang aja ngerokna Wartiem mah, percuma mah. Wartiem aja di rokna mah.

0: ada wanita sih, Ma. Ada request channel gak, Ma? Barangkali channelnya yang sesuai dengan Mama Frida, boleh.
1: Channelnya
0: ini adanya Rosmega Music ini. Sebentar. Apa sih ya? Ini ada nada pria Pancepondang. Meriam Belina. Mungkin. Sebentar, Ma. Ini coba ya. Mungkin lebih baik begini, coba ini pakai punya Nino, coba Nino ya. Ya Allah, yang diserang ge gening pati ya,
1: Mbak. Yang
0: diserang ge.
2: Makale dongan nembang warti yang senangan tembang nabai.
0: Apa nyong nembang warti itu judulnya warti yang budu warti yang kono lah.
3: Kok masih wis rubuh.
2: Ikan tembaknya Mas Arpan wong lemu iki ora krasa.
0: Aslinya dirompok yakin sebenarnya.
2: Alah bukai. Dasar reput lah.
0: Iya, pokoknya dong.
2: Tak
0: dong,
2: serang, enggak turun 5 kilo.
0: Pokoknya dong, Wardi yang komen. Harusnya disapa Mama Frida ya.

0: ke mas harapan sambet kue sambet nengendi kue
1: waktu yang pakai ngomong bisa rasa
0: kelingan ya kelingan
1: iya
0: ke mas harapan kesambet nengendi kue kesambet nengendi kue
1: wis lewat ya pergi harus saya kakein omong lah ya masuk orang belum mlebu ora ya ngar.
2: Iya, udah mas.
1: Iya.
2: Cara pada Evelyn, cara para semuanya.
1: Iya, oke siap, mama. Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida ya. Udah lama banget Mama Frida nggak pernah masuk ya.
0: Yen mani mana ke? Mana? Hari wani mana ke? Kantem sisan.
1: Lo mah ngapain aduh tuh mana? Kayak kasar-kasar temen yang bisa kawin ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kulo mana ya? Lah, manora dengan apa-apa percuma temen lah. Sungkan pada kesel ngantuk neng dalan ya. Nyampe gawe nak nemen kayak gini. Turu be karena kesel ya, karena wis ngantuk ya turu ya gue. Ya Allah, kon maring wati yang pan ngenapa dong ngenen ya. Oke, baik, balik Stara Paramon ya, jangan kemana-mana, bakalan kita lanjut lagi di Stara Paramon Suka-Suka setelah yang satu ini. Bareng sama Arvan Satria Perdana dari 101.5 Stara Paramon Tegal dan juga PT Denatur Indonesia.
3: Stara Paramon 101.5 FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588,

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Kita lanjut lagi di Setara Paramon Suka-Suka edisi hari Sabtu malam Minggu ya. Ya. Cerita bagio Mas Ervan aja siaran baik. Pisan-pisan metu ya. Iya wis ya minggu wingi nyong wis metu ge. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya seki dong sing ngonyong metu kudune nyangoni ya, ajora nyangoni. Mas Arfan ge sangunyong sing nyong ge 10 juta gimana nang go liburan iki kowe. Ya. Oke Mas Arfan, tak sangoni nyong 20 juta mana nang dolan-dolan maring Bali, ngonong ya kena ya. Iya. Eben si sano ya. Iya wis ya, oke ya. Nyong dibela-belani ya, ora kencan malam Minggu ya, ngancanan sampean KB. Dereni yo ya. Iya wis. Oke, ora usah nunggu suwe-suwe 5 menit maning ora usah ya. Saiki langsung terbuka. 352888 Arfan hanya buka di 6145477 ya. Ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon. Ya Allah. Wah, gendungan ya. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut
0: Tesepor. Iya, oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin baik.
1: Iya, berbuah manis ya, Mas.
0: Iya, berbuah manis. Oke, siap. Yo baik. Alhamdulillah baik, sehat baik. Baik, gimana kabarnya baik?
1: Lagunya apa ya, Mas? Korsmol, Mas.
0: Warti. Oh. Martiam pimin sih, pimin apaan ya?
1: Apa Martiam?
0: Mama, Mama Ikmah mata duitan.
1: Mama Ikmah.
0: Mama Lani Martiam lagi Lani. Lagi cut, terus bisa melebuka di ledekin bae ya. Iyalah, nyong orang ledek ya, kudu arpano ya. Oke, okay, Mbak Eka panjangnya apa Miki Mbak Eka?
1: My heart, bareng semol.
0: Oh, my heart.
1: Iya,
0: oh, yeah, lagu neka, ayo Mama Ikmah oh, ya. Jadi spesialnya buat my heart gitu.
1: Bisa aja Mama Ikmah.
0: Iya, Mama Ikmah katanya salam spesialnya buat my heart gitu ya.
1: My heart.
0: Berarti
1: my darling.
0: Berarti my heartnya tanpa vokal cewek ya. Oke, sebenarnya.
1: Iya, cowoknya dong ngambil yang ganteng.
0: Oh, iya.
1: Semulnya.
0: Mas Erwina juga baik kak, suruh nyanyi baik kak.
1: Ora gelem, Mas.
0: Oh, ora gelem, Mbak Eka. Ya, ya Allah. Bisa nih sih Mas Erwin.
1: Aku sudah terbiasa sendirian
0: oh,
1: nyanyinya.
0: Oh, sendiri.
1: Iya, bisa semua. Oh, Pak. Enggak apa-apa. Ya heran aku.
0: Ya Allah, ya wis, ya ya ya ya. Kalau pria tidak membuat hidupmu lebih baik atau lebih gampang, jangan menikah kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau memang kau bela.
0: Iya aja.
2: Awi.

0: spesialnya buat my heart, kata Mama Ikma kayak gitu.
1: Salam spesialnya buat my heart, Mas Erwin. Oke, Mama Ikma, Mama Lani, Ratu.
0: Uwer uwer cikiwi. Uwer uwer, selamat malam uwer uwer.
1: Iya. Iya murko, nape. Udah daki, Mama.
0: Oke.
1: Wartiem.
0: Wartiem.
1: Iya, jeng Robi.
0: Iya, jeng Robi apa kabar?

0: Ayo pada masuk.
1: Iya,
0: baik kasih, baik amin. Apa nih? Oh, ngomong di sini. Oh iya, ya wis jembulu ya. Oh iya, wis.
1: Iya, wis jam
0: luwit kan. Iya, geng kok tak tak tuh lihat di maning. Halo Mbak Eka, Mbak Wantes Sindul Dewa, selamat malam.
1: Iya, Mama Wantes
0: Sindul Dewa ya.
1: Iya. Iya, Mama Ari, Papa Ari, Mbak Nita, Mama apa apa

0: Iya, besok ke PP Mas.
1: Oke.
0: Mama Servin ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu. Makasih Mas Evan.
1: Sama-sama.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Tublah tingting.
0: Ciao.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya.
2: Oh, dia pakai kemonase wi serupo kemonase bae ganti. Serupo kemonase mi.
1: Forever my heart Mas Arsan. Ya Allah.
2: Kemonase wi serupo kemonase bae ganti. Serupuk monasemi.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyong kudu ning Jakarta maning sih ya. Wingi ta dulu nek ning Jakarta lah ya. Paling Jakarta sangune kurang apa bagi orang ngerti nyangoni ya. Ngon-ngon konyong kon liburan tapi orang nyangoni ta percuma nemen ya. Saya ki sing konyong liburan kudu nyangoni ya. Orang nyangoni ya orang pandak direwes. Enam satu empat lima empat tujuh tujuh. Halo, selamat malam Sara Paramon.
3: Dangdut seperti asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Badani sekarang FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Iya loh.
3: Ya coba leh, kita Mamardi leh, numpul leh, ke Mamardi.
1: Mamardi,
3: coba tapi si panggil tolong Mamardi bayar.
1: Oh,
3: tolong
1: ya. Mamardi bayar.
3: Saudara,
1: ya wes.
3: Parang aja Mamardi, pertimbangan ya dia Mamardi Ngapura ya.
1: Iya. Oke. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Halo, selamat malam. 3, 2, 1. Oke, Arvan kasih kesempatan 3 kali ya.
3: 3 soalnya wecek ya Mas.
1: Bu bae, aku ra didundang be Burini. Selamat malam Burini.
3: Ora,
1: ora. Halo, halo. Iya, halo. Oh, dua kali.
3: Satu kali
1: lagi. Ya wis. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Wis, berarti laka.
3: Oke. Lanjut.
1: Wis. Wis laka, wis ping telu.
3: Oh, ya wis.
1: Iya.
3: Pengen benci le Mas, tak
1: dia kan. Benci. Gune siapa Mansur?
3: Ya. Kendi Mas.
1: Mansur ya.
3: Ya, oke. Okay.

0: Papa HM siap.
1: Oh, boleh sekarang aku.
0: Oh,
1: ada tengah seru gue mah.
0: Iya, benar benar.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Iya, terus
0: orang kenal gara-gara ketua orang. Oh, kayak gue, ya Allah. Oke. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Iya, wes. Iya, wes ya.

Usrak-usrak ya. Iya kalem, tekan caninyong ya malam mingguan. Di maha nyong ora malam mingguan ya. Iya wis, mau ngancani sampean balin setara paramu. Tenang, tenang. Ya, nyong malam mingguan yang kau jam rolas wis balik ke siaran ya. Ya Allah, maksa nemen ya. Iya.

0: Mbak Tuti, selamat malam Mbak Tuti. Wingi malam
1: kulit kepala
0: wingi.
1: Pria,
0: ya Allah. Selamat malam Mas Arfan, Kang Sarmudi. Selamat malam juga Kang Sarmudi.
2: Boneka sing gede kowe yang dikeloni Mas Arfan.
0: Apa maning kowe? Ya wis ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, single jam sama jebulan ya. Ya wis, sarap apa wis? Baik, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Dangdute Saporete. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wong ganteng. Ya Allah, aja suru-suru wong ganteng.
3: Iya, ciliki di sini.
0: Iya, ciliki. Ya, aja radionya udah ciliki. Volumenya sih di ciliki. Ngonesin ngonesin tak cilik ini saja dengan ya wes. Halo Pak Bagio. Ya wes, oke okay, ya. Ya, oke. Okay. Nah, wes
3: suara.
0: Ya wes suara ke.
3: Ibu bang apa ya? Ibu penyanyi ibu.
0: Ibu penyanyi ibu.
3: Ibu orang nyanyi.
0: Ya wis ibu ngerok nambah wis bu. Iya ya bu ngerok nambah ya bu.
3: Baru datang dari Jakarta.
0: Oh ya. Baru datang dari Jakarta.
3: Iya.
0: Mau nasir bu ora bu? Oh Ancol. Berarti orang lewati Monas ya?
3: Orang.
0: Oh ora.
3: Artinya Jakarta artinya Monas.
0: Nah kue. Ngarep ini mau nasi garo kaya stasiun kota Tok ya. Oke okay, Pak Bagio, penyanyi apa Pak Bagio?
3: Kang Goriko.
0: Kang Goriko. Oke okay. Kang Goriko koplo apa orang sing biasa?
3: Terserah.
0: Iya wes.
3: Lirik Kang Goriko tak boleh pincet.
0: Oh iya wes oke okay. Selamat malam Pak Bagio, Mama Alisa. Selamat malam Mama Alisa.
3: Mama Alisa sama Pak Agus ya.
0: Iya, Mas Agus. Ibu udah pulang Pak Burini. Selamat malam.
3: Barusan
0: Burini. Lagi neng tukang cukur. Ana radio Paramon sing siaran jebule Mas Arfan Mbak Tuti. Oh, kayak gue Mbak Tuti ya Allah. Ya wes selamat malam ya. Sing lagi nyukuri wong ya, nyukuri rambut ya wong.

0: digoyang Pak Bagio ser Mbak Wantes cendol dawet. Mbak Wantes selamat malam. Oke. Okay.
1: Biasa
0: melepuh
1: ya itu
0: nanti. Yuk Mas Yuni selamat malam. Kang Akib juga laka kabar ya Kang Akib.
1: Suara melebu ya
0: Kang. Iya suara melebu ya maring di Kang Akib. Kang Akib
1: Jeng Robi masuk.
0: Jeng Robi.
1: Terus kuningan sing suarane apik ora tembus.
0: Iya, siapa sih ada Teh Cita Cita ndu apik ya. Terus Teh Dewi Cendana juga ora tau mlebu ge, heeh.
1: Ini maning siapa ya?
0: Siapa sih?
1: Laklanen.
0: Siapa yo? Tete Agustin ora tau nyanyi, Tete Agustin ora tau nyanyi.
1: Iya.
0: Perasaan iya Allah. Biar nyapu
1: ibune nyanyi oleh beli.
0: Engko dipateni di situ. Engko telepon maning ya.
1: Heeh.
0: Ibune lagi kesel. Iya lagi kesel. Ya istirahat bae Bu, istirahat di situ Bu ya.
1: Iya wis.
0: Heeh, kas perjalanan jauh. Iya,
1: heeh. Ngomong ya terlalu sampai lurus di tenteng di sake panggo apa semburan jibah.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Astaf nyong dong duta katanya ngerasa malam minggu siaran dolan-dolan main mana-mana li ya main luar negeri kayak gue lo. Wong malam minggu biasa siaran OTI Ida Ayu selamat malam.

0: enak.
1: Yo wes, oke sih ya.
0: Kayak bu guru lah.
2: Iyalah, kayak bu guru ya. Lah kan bebek kan usia orang nyilem ya. Pucune
0: pucune sing alam.
2: Iya, pucune dewek di alam malam ya bu guru ya.
0: Daripada sampean simpan alam ta.
2: Aja gelem di alam bu guru. Kuwi anak-anak maune bu guru. paling jalo gawe nang kopi iya. Oke siap.
0: Ya super
2: yang oke siap.
0: Ya terima kasih.
2: Yuk sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dublak ting ting.
0: Cocok.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan ya di kesempatan malam hari ini. Oke. Awes. Ya wis ya.

0: Nolong sabun.
1: Nolong lo nggak apal?
0: Oh nggak apal.
1: Iya.
0: Nolong so terus.
1: Itu aja deh.
0: Apa sih bun?
1: Apa ya? Cuma sampean.
0: Cuma sampean.
1: Iya. Cuma Mas Arpan.
0: Cuma Wartim ya. Oralah. Nyungsungkan nyebut juga Wartim, boy.
1: Ayo Wartim, masuk kamar Gani. Pak Bagio bareng ibu gurunya, selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Terima kasih. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Jangan lupa diputer itu
0: badaknya
1: ya.
0: Iya, tenang, tenang, Bun. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ya,
1: kemonasnya rumput. Makasih, Mas Arman. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tubla ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jagi yang sudah bergabung sama ini.
2: Kemonase wi serubuh, kemonase bae ganti. Serubuh kemonase mi.
0: Bisa masuk nemen ya?
2: Kemonase wi serubuh, kemonase bae ganti. Serubuh kemonase mi.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok coba ya, kapan sih ya? Ya Allah. Ya wes ya, di belakangnya, di belakangnya Bunda, Bunda Jaki ya. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Oke, di belakangnya Bunda Jaki silakan di 6145477. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Selamat malam, Mbak Nia. Oke, okay. Apa kabar, Mbak Nia? Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap. Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
3: Manuk Dara Sepasang.
0: Manuk Dara Sepasang.
3: Hati Melodi ya. Hati Melodi, Mas.
0: Hati Melodi. Oh, ya. Oke, okay, sebentar.
3: Bunda Sakti, Kang Doli.
0: Oke, siap, terus.
3: Kang Aryo. Kang Robi Alopi. Teh Cita.

0: Frida, selamat malam. Baik.
1: Awas, saya aja di setel.
2: Mama Tia.
1: Ada setel mas, rekaman aku
2: setel. Mama Ari ya.
0: Mama Ari, selamat malam. Iya, oke. Siap. Oke, Bania. Amin, jero balalamin. Baik, siap. Oke.
2: Spesialnya ngomong ireng, semoga selalu juga.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting.
2: Jas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari.
3: Oh, dia bagus.
1: Mona sewi serupuk, mona sepoi ganti. Serupuk mona semi.
0: Iya wis ya, oke. Okay. Oh, enggak, saya kudu ngedit transfer ya, harapan dihapus. Iya wis, oke. Okay. 6145477 yang mau gabung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
4: Halo, Sarah
0: Halo,
4: Paramon.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oh, iya au on. Pimin A, kontra rame A.
4: Ya, kayak gila.
0: Kayak gila.
4: Sengannya berat-berat.
0: Oh, sengannya berat-berat ya, wah. Kotongan no A, kotongan no A.
4: Iya, sengannya lo kena kangkapis untuk apa ya.
0: Nah, kayak kue ya. Cari pabek, cari pabek ya duitnya ake ke gemuran duit baik. Tung duitnya kita harus kerja ya, A ya.
4: Iya.
0: Iya. Oke, A. Apa nyanyi apa, A?
4: Apa ya? Yang enak apa ya?
0: Sing enak apa, A? Oke.
4: Di sini dia keil.
0: Malaysia ya kan? Gila kasih nyanyi Malaysia ke.
4: Kan, anak dia tudung, lu rak kuat.
0: Oh, orang apa sing nada ni rendah bae, misal.
4: Nada rak kuat. Nek kis nang mesti mesti nonton lagi kok.
1: Buka briling, tarik tunak.
4: Bisa dua.
1: Tarik tunak. Buka briling, laris.
0: Laris. Maafin yang laris toko ya. Mas Jinal Jahit, selamat malam Mas Jinal Jahit. Iya.
1: Sing enak ya duit, sing enak duit. Kenang untuk apa-apa. Ya penyiara kuat dari duit gae.
0: Apa A, Indiana apa A?
4: Kaya itu cemera putih ketahu.
0: Aduh, ke ajiannya pimen. Apa, Miki? Tuch?
4: Tujeme
0: rap kita hei gitu ya.
4: Yeah.
0: Oh iya. Nyong ora bisa baca tulisan India soalnya.
4: Angel.
0: Duit to ya?
4: Ora.
0: Ora ya. Oh iya wis. Oke. Metu bengi. Mas Sinal Jahit metu bengi. Apane sing metu Mas Sinal Jahit ya?
5: Matematis Mas Arfan disawer liwiso kayo ngari semen kayo benci menarik disawer kawis kayo bumbung ngono lho
1: ditembang
4: ini suara kayak anak adem ya.

0: Oh, Bandaren. Anak channelnya ora, anak channelnya. Oh, mel kita coba ya. Nyong orang ngerti sih ya. Sing banter endi, sing apa namanya, sing lambat endi kayak gue. Coba gue coba. Iya.
1: Dipikirin mendadak sih ya. Hmm. Apa gitu.
0: Nenenenenene. Yari kari senam gitu.
1: Sudah. Ke pantor juga ya.
0: Oh, coba nih. Nenenenene. Ya akin sumpah nyong kita megang tahu ge. Bisa lo dia ngeloman ge. Aduh, ya Allah. Mandi set ah.
1: Ini kita sudah
0: cua mat. Oh, kayak gue. Iya gue ya kan ah, sudah cua
1: mat. Kita ketemu sih gini ketemu nih.
0: Oh, HP-nya angel lo. Oh, HP-nya angel. Orang gini mau disit gak? Kayak lakin lagi loran nemen asem kan? Gue nesa pasti gue terkomplain lo gue. Gue final nemen bayar yang bayar kan?
1: Iya.

0: Masih.
1: Alhamdulillah.
0: Oh,
1: ya.
0: Mas Dinel Jait, selamat malam. Tebakannya aku Bude mut nomor loro. Pimin sih.
1: Apa sih?
0: Mas Purkon mantap jerene. Oh iya.
1: Mantap. Mantap. Mantap. Ya okay. Kondrong Bunka ini motor baik Bunka.
0: Oh, Bunka siapa Bunka?
1: Bunda Eka.
0: Oh, Bunda Eka. Oh, Bunda Eka.
1: Bunda Mas Panjing.
0: Siapa sih Bunda Eka? Eka Tonjong.
1: Iya.
0: Wis mau Mbak Eka.
1: Bundrong sih?
0: Bundrong sih siapa?
1: Bunda Blorong.
0: Oh, Bunda Blorong ya masuk kok mau.
1: Oh, berarti yang ketinggalan ya.
0: Iya, ketinggalan. Aduh, ya wis.
1: Iya,
0: nek sing Yogyakarta aku on nang Banjok Cerbon.
1: Iya, nek soal mek kasmet tuh.
0: Oh, kasmet tuh. Apa nek sing metu?
1: Metu jabe.
0: Jare
1: kok anak wong
0: top. Iya. Jare Mas Fadil, apa nih sing metu Mas Arfan kayak gue?
1: Itu ya Mas Fadil. Iya Mama Gilang.
0: Iya.
1: Mama Gilang semanding turun.
0: Wis Mama Gilang nggak usah harusnya disalami kayak nyong kupingnya budik nemen kalau ngomong Mama Gilang. Mama
1: Gilang mancing nembang India wis mancing.
0: Urung
2: mas. Wis bumbung on wis tak kenal on.
1: Orang macam nembang itu dunia kayak dia macam.
0: Apa macam?
1: Gua macam.
0: Oke. Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Ya Allah. Oke, ya. Baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan. Jangan kemana-mana ya, karena ada yang request lagu, ada yang kirim salam gitu ya. Sebenarnya banyak banget nih ya, Arfan. Nanti disebutin aja yang sudah masuk ke nomor WhatsApp-nya Setara Paramon FM Tegal 0852 9319 9588.
2: Pada kurang ajar mari wong tua.
0: Wes dong arti nyalami ki harusnya disalami ya. Iya ya, rasa-rasa ya. Enggak mendakan terkenal Pak Ramon. Iya wes ya, jangan kemana-mana, tetap mendengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Oke ya, ana Markona. Markona gak harus apa sih dongenin ya. Naufal ya. Jaluk sangu ya. Oke. Pelajaran kanggo sampean KBG ya, sing ngasin duwe bocah-bocah cilik ya, sing ngasin duwe anak-anak cilik ya kan. Eben besok bisa sekolah sampai ya minimal sarjana lah ya. Eben kanggo bekal ya. Bakal engko sewise sekolah.
1: Ma. Jaluk tuwi.
0: Bisa ngulet kerja dewek ya. Gua apa yang gua urip ya kan. Jare Pak Bagio geger duit bae sih kayak gue. Pan gua apa ya. Duit kapan gua apa. Duit ya gua mangan.

kan tuku endok ngene duit ya. Endok, ayam, terus minyak goreng ya kan. Saya kan pada muda KB kan. Terus engko gurung servis motor, bayar listrik ya, bayar anak sekolah ya kan. Terus pengen tuku uyah yang ngene duit ya. Iya. Jadi ini pertanyaan duit pan gua apa ge? Pertanyaan sih kurang masuk akal sebenarnya ya. Aduh, duit kapan gua apa ya? Ya. Saya ge ada anak bensin utang lah kaya. Bensin cash KB. Gua gurung dong riang ya, gua tuku obat, gua bayar dokter spesialis ya kan. Oh. Lah. Aja takung lah duit kan gua apa ya. Duit akeh kanggo ne. Bahkan wong mati juga sih butuh duit ya. Kanggo tuku mori ya kan. Gua ngupai wong sing duduki kuburan. Terus engkonggo telung dina, mitung dina, nyatu, semendak ya. Ya. Gurung kan bukan duit utang ya. Ya kan kan dibayar oh ya. Iya, jarene dong utangnya gurung dibayar. Orang bisa masuk surga ya kan. Ya wes ya. Ya sih mending anaknya KB ya. Dibekali skill ya kan. Dibekali ilmu. Sehingga besok bisa mandiri ya. Bisa ngoleh telur duit dewek ya. Kayak deweknya KB kan wong tua. Orang bisa garo anak selawase ya. Nggak anak waktunya juga deweknya... ninggalakan anak-anak KB ya. Gede ini mumpung masih urip ya kan, mumpung masih esin duit kesempatan ya kan. Bekali anaknya sampein KB kanggo garo ilmu ya, ilmu sing bisa apa namanya, bisa dibayar garo duit ya. Ya wes. Ya, angel dong mensi dong ini. Oke, halo selamat malam, apa kabar yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Ada Mama Elsa, selamat malam. Mama Nunung hadir, selamat malam. Terus ada Kang Akil di kawasan Pesarean. Ada Kang Rosikin, oh Kang Rosidin, selamat malam. Kang Iton, terus juga siapa maning ya. Dia bisa nanggal men si lunyu nemen tangan enyong ya. Ngondisit. Om Kasnuri, selamat malam ya. Terus Kang Ardiansa, selamat malam. Mama Rafif, selamat malam. A.A. Jojo, selamat malam. Putra Virgo, selamat malam. Terus ada Kang Pi, selamat malam. Bania Bogari, selamat malam. Genyong tangannya bisa nih ke isinya. Iya sih ya. Siapa maning ya? Kan emang gening ya. Oke, Bapak Neuya selamat malam, Pak Bagio selamat malam, Kang Sarmudi selamat malam, Mama Alisa selamat malam. Terus ada Mbak Tuti selamat malam, Bu Rini bareng sama Bapak Pramudionya selamat malam. Mama Nadia mikir lagune ingin memeluk dirimu kok kudu dangdut kudu tarling ya. Duh nyong salah ya. Mbak Ina Bumi Jawa selamat malam, Mama Winda kawasan Kaliwangi Brebes selamat malam, Madam Renggani selamat malam, terus ada Wong Ireng selamat malam. Mbak Wantes Sendol Dawet, Mas Ervan mau bagi-bagi salam kanggo Kang Upo, Happy, Mama Rengganis, Mbak Yunita, Mama Uti, Mbak Atin, terus semua fans Tara Paramon FM Tegal. Terima kasih Mbak Wantes. Mbak Ani Dasma selamat malam, Mama Ikma selamat malam, Wakadul selamat malam, terima kasih Mas Jinal J selamat malam, Mama Lani selamat malam.

Masuk ya gue. Ya Allah, nyong mau. Ya wis ya, aja takon maning duit pan gua apa ya? Duit kanggone oke. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawur ya, bakalan ngelanjutin secara para Monhem Tegal sampai dengan selesai. Arvan pamit. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya kan. Jangan dimasukin ke hati ya, masukin aja ke ampela kayak gue ya. Ngodong ketemu gara Arvan ya paling jiwit pipinya ya apa-apa wis ya, tapi jiwitnya gara nganggu duit ya, duitnya abangan. Dong nganggone duit ijunan yang mulah ya. Minimal abangan kan juit Mas Arvan, pipinya tak juil lah ya gue, apa-apa ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kadang agak sedikit menyakiti hati ya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 penima setara Pramon dari Saporiti. Baik, ini season kedua di Pramon Suka-Suka Special Happy Weekend di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Awarakan teman ibalan yang beramun di beramun suka-suka identik dengan karaoke untuk panjang nilai kabel balan setara beramun. Bagaimana kabar balan setara beramun? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lari dan bacin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di 3528888 atau 6145477. Bisa digunakan atau sendal-sendal WhatsApp SMS online 0852-9919-588. Bayu tadi sudah ada egois ya. Baik Lesti. Ya, untuk Balanista Pramon yang sudah masuk di season pertama, tolong dikasih kesempatan. Yang belum bisa masuk dulu ya. Ya, paling 4 orang ini ya. Ayo Pak, ada 3528888 yop. Baik ya, ada 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stera Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sponsor Pramon. Teman-teman, capek habis minuman. Wah, baru dateng ya.
1: Iya. Mau nyanyi?
0: Mau nyanyi. Adi ini mau nyanyi. Nyanyi apa sih? Wah, pura-pura. Iya. Sibuk wirawiri, sibuk wirawiri sinoman.
1: Iya, habis sinoman ini.
0: Iya, makanya itu untuk.
1: Udah aku aja katanya.
0: Oh, aku aja. Oke. Iya. Nyanyi apa teh?
1: Lagunya Sumpahku aja.
0: Sumpahku. Coba saya ntar dulu, salam-salam dulu ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Buat
0: Bunda Jaki. Yuk.
1: Buat Eka, buat Nisa, buat
0: Garuki. Sumpah. Sumpahku.
1: Ya.
0: Nyanyi siapa sih?
1: Mega Mustika.
0: Mega. Ori. Nada wanita.
1: Ya buat Jeng Robi, buat ya buat semua-muanya aja ya.
0: Iya.
2: Teh Mojang, sehat Teh Mojang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Teh Madam Rengganis.
1: Oh iya Madam.
0: Oke, tar dulu ya, lagi iklan. Ya wes, siap. Ini

0: terima kasih.
1: Oke, oke, yup, yup.
0: Oke. Abis dari mana sih?
1: Itu bangunin Anggi.
0: Oh, iya.
1: Ya, Anggi tidurnya di sini, tapi HP-nya masih on.
0: Oh, iya. Makasih ya.
1: Yo, monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Duplating Cing. Ya, ada Temu Jeng ya yang ada di Banjar Lor. Ya, ada Temu Jeng yang ada di Banjar Lor ya. Bersama Teh Darwati, ada Bunda Saboh ya. Ayo disapa, halo, assalamualaikum, selamat malam secara pada Mon. Halo.
2: Halo.
1: Yop.
2: Angin masih nyala,
1: Mon. Angin. Ya sinyal diganyami baik sinyal. Nggak angin teman sinyal. Ya,
2: dosa masa lalu, Mas.
1: Dosa masa lalu. Oke, saya
2: Mojeng, malam juga. Mendekati.
1: Oke.
2: Tenang.
1: Perti. Garuk dosa. Masa lalu. Hori. Ntar lo lagi iklan. Iklannya agak nemen.
2: Oke, lo tuh diputernya mas ya?
1: Ya iklannya.
2: Orang gue lah

0: panjang.
1: Ya. Kata Arfan Angel. Ya. Ayo, tarik.
0: Ya, siap, siap. Oke.
1: Sehat.
0: Amin, amin. Amin. Amin.
1: Terus
0: nak pergi. Waalaikumsalam, Dula Cing Cing.

ada di Mandam Rengganis yang ada di Sitanggal ya. Ya, selamat malam untuk Mbak Ina yang ada di Panginangan Bumi Jawa bersama Mas Kardo ya. Tadi belum berangkat atau belum kelihatan di dekat SD. Biasanya Mas Kardo kan jualan di dekat SD di Anggir. Yang ini lagi sibuk. Jadi kita dengarkan yang ini dulu ya, mau nutup pintu dulu ya, pintunya mau tak kunci dulu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount dari Desa Poreci. Ya, tadi sudah ada jeda iklan dan ada lagu sayang ya, Powering Ngunci Pintu. Ya dek, langgas yang mlebu cari ungal-angil. Yo, yang belum bisa masuk di season pertama ya, langsung disapa yo Pak Loa. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam Setara Paramon. Balane apa ya?
2: Setara Paramon dari te? Saporete.
3: Iya mas.
2: Iya.
3: Mas.
2: Gula.
3: Assalamualaikum ya Mas.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
3: Salam kenal.
2: Kenal dari?
3: Dari kawasan Kota Madya Cirebon.
2: Kota Madya Cirebon. Siapa ya?
3: Iya. Yayan Asmara.
2: Mas Yayan Asmara.
3: Iya.
2: Kali sinten niki. Ini sama Mas Bawor di ring antara si Somplak Tur Ijekewir.
3: Alane ke jeret temen.
2: Iya. Oh ya, itu lah arah radio lah.
3: Oh,
2: Dan jenengan kalau di Tegal nama asli malah enggak pada kenal, kalau Bawor anak 5 tahun aja oh itu orangnya gitu.
3: Nggih. Griyane teng pundi, Mas?
2: Griyane kula asli Sragen, Mas.
3: Oh.
2: Asli Sragen Solo, Mas.
3: Nggih. Berarti kelahiran Solo nggih.
2: Nggih, asli kelahiran Sragen.
3: Pun salam kelam kan panjenengan.
2: Nggih, leres Mas Yayan.
3: Mugi-mugi jenengan awet teng Paramon.
2: Kula pun 9 tahun, Mas. Di Paramon.
3: Sar sekaligus dados niku ya berkuper
2: hantom. Iya.
3: Hebat berarti ya.
2: Ya ora hebat lah, padha wae.
3: Ini ngapunten ya.
2: Nggih.
3: Di Tegal dan di Cirebon, terus sekaligus di Kuningan, iku sekarang namanya dirubah.
2: Iya, namanya Setara. Di sini juga ada Setara. Sebenarnya kan gini, sebenarnya kalau di Tegal ini Setara Tegal, tapi cuma saya mengusulkan nama Paramon jangan dihilangkan. Setara betul. Paramon.
3: Betul Mas, ya okay. Seperti di Kota pada Cirebon kan dulu, dulu kan dulu, okay. Sampai sekarang kan dulu namanya Caruban,
2: okay.
3: Terus diganti Setara.
2: Setara Cirebon. Nah,
3: di Kuningan juga diganti
2: Setara. Iya, Setara Kuningan.
3: Iya.
2: Cuma jadi, kalau untuk radio ini Paramon ini meminta Paramon jangan dihilangkan. Karena apa? Karena nama Paramon itu udah legend.
3: Iya.
2: Masuk akal jadinya. Nah,
3: tapi Mas siapa tadi yang baru turun, Mas Alpan?
2: Mas Arpan.
3: Kan? Iya. Mas Arpan kok kayak sering suara saya itu suara radio vokal Mas Arpan kayak
2: dulu Mas Arpan dulu pernah di ya. Dulu pernah di itu pernah di radio itu pernah dua iya. dua tempat kalau nggak salah.
3: Iya Mas.
2: Okay.
3: Mas Bawor punten niki ki lagune bebas dangdut.
2: Nggih, jenengan pan napa karaoke napa pas anu request lagu to.
3: Kepengine sih karaoke.
2: Iya, ya iyalah.
3: Jenengan nuwun sewu mangke tanggal 16 minggu depan, bukan minggu ini ya.
2: Iya, tanggal 16.
3: Minggu depan mangke kula mampir silaturahmi sekejap sakit.
2: Sakit insyaallah.
3: Sekitar di bawah zuhur, Mas.
2: Wah, di bawah dhuwur nggo isih ning panteng larangan ora mesti dhewe ora. Nggih, monggo sing penting dicatat mawon nomor HP kula.
3: Wah, waduh mang. Lewat belakang ya nanti ya.
2: Nggih, ya, mungkin bukan kula di luar itu di luar studio.
3: Oh, mungkin kula naket ke studio mun nomor njenengan
2: nggih. Nggih, mboten dicatat ajeng tanya sinten? Tanya sinten?
3: Ya mangke teng studio mangke ande kata wonten sinten ya kula naken jenengan.
2: Mboten ngeten mawon nggih.
3: Nggih, maksude mas Baywor mekaten.
2: Dicatet mawon saniki mboten wonten monggo jikut pulpen napa niku apa. Nggih, sabar.
3: Nggih. Soale kula lahane teng bengkel sih.
2: Oh, dadi pulpene mboten wonten.
3: Nggih. Lahane niki lagi nang bengkel.
2: Jenengan nomor pinten apal jenengan?
3: Adam.
2: Oh, jenengan apal nomere? Nomere jenengan.
3: Riyin pun ate dolan mlebet gang tiko sanes.
2: Nggih, leres. Maksudnya nomere jenengan apal, jenengan nomere jenengan dhewek apal?
3: Oh, apal, Mas.
2: Nggih, mengke kula dhewe an WA, pun nomere pinten?
3: 085
2: 320 779
3: 4
2: 08 5 3
3: 20
2: Oh, 79
3: Nggih. Mboten kula mulai 33 sih, Mas.
2: Nggih.
3: 320
2: 779 Nggih. 44. Oke, siap Mas Ayan Asmara. Niki badhe nyanyi napa niki panjenengan?
3: Anu ge napa? Semul wonten
2: bebas monggo badhe duet semul monggo dangdut monggo dalem
3: Bahtera Cinta mangke kula dereng tutuk kok Mas Bawor.
2: Pripun monggo mboten napa niki kula kali ngguleti
3: ya kula kali waktu 2 jam sih sakit maksude kula dinyukani kabar kali Mas Bawor
2: nggih
3: terus separa rencang kanca-kanca balas star
2: Stara
3: Iku Starmon.
2: Stara Paramon.
3: Iya, Star Paramon. Insya Allah tanggal 16.
2: Nji.
3: Niku nang wilayah Demang Harjo.
2: Oh, Demang Harjo Surajadi.
3: Nji.
2: Nji.
3: Niku wonten salah satu fans Forza.
2: Oh, Forza. Sinten namine?
3: Pak Japari Soleh.
2: Oh, Pak Japari Soleh.
3: Nggih,
2: nggih. Cuma pernah dengar, cuma kalau Mas Ratno Forza almarhum kenal.
3: Nah, niku sih. Nah, terus DPW-ne Ibu Anita.
2: Nggih, nek Ibu Anita kula kenal niku ta biduan kondang.
3: Ya. Nggih. Menawi kula sih wantun nyanyi-nyanyine biasane teng studio radio.
2: Nggih. Soalnya nek nggir minggu mangke minggu niku acara karaoke wonten jam 4 nanti Mas Arpan yang mandu.
3: Ya kulannya kan isinya luncurannya saking kecil pun tegal kan hampir 2 jam.
2: Nggih.
3: Ya waktali pun kulannya sempit.
2: Nggih, makanya nggih sing penting nggih silaturahmi mboten napa monggo.
3: Nggih. Monggo. Pin kula kan nyuwari kabar kali Mas Bawor.
2: Nggih.
3: Terutama CSS Band Radio Star Paramon.
2: Nggih.
3: Yang cinta akan lagu-lagu Roma Irama.
2: Nggih.
3: Kula mengaturkan kehadirannya terutama di rumah di warung Pak Japari Soleh gratis Mas.
2: Nggih, nggih. Dan
3: dipungut biaya.
2: Ya, kalau di Setara Paramon FM itu khusus Forza, khusus Roma Irama itu malam Sabtu yang megang Bawor malah.
3: Ah iya,
2: jam 6 sampai jam 10.
3: Jam 10 dalu.
2: Boten jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jumat malam Sabtu, jadi Jumat malam.
3: Iya, iya.
2: Ya, itu khusus ya, khusus Roma Irama itu.
3: Mungkin di kemudian hari lah kita bisa.
2: Nggih. Nggih, nggih.
3: Supaya lebih akrab.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Papa HM dapat salam kenal dari Papa HM.
3: Oh, iya dari yang Arja Winangun ya.
2: Ya, Papa HM di Keturen.
3: Sekarang.
2: Iya, Papa HM Keturen.
3: Dulu kan dia di Arja Winangun.
2: Bukan no, HM itu Harto Melon.
3: Oh, bukan THM penyiar yang dulu-dulu.
2: Iya, bukan.
3: Yang dulu di GSM dulu waktu acaranya apa dangdutan.
2: GSM.
3: Iya.
2: Saya mantan GSM Mas.
3: Tahun pikiran.
2: Ya cuma saya tahunnya tahun 2010. Saya pertama kenal radio dengan nama Bawor Jadi Kantara dari GSM.
3: Ya itu kan waktu di bawah 2000 GSM tuh.
2: Yo, masih AM, masih AM
3: gitu. Hadir di sana
2: selaku
3: Bumas

0: iki, radio Sonata.
1: Iya, itu saya belum masuk Tegal lo.
0: Ya nuwun sewu berarti Mas Bawor umur-umure pinten?
1: Kalau umur tuh saya udah tua, Mas. Saya itu udah kelahiran 61, Januari 61, berarti udah 65.
0: Ya, ya punten ngapunten saya okay. Sendiri 59, Mas.
1: Nggih. Yeah.
0: Cuma saya hijrah dari Cirebon 79 sampai sekarang.
1: Nggih. Yeah. Cirebonnya posisinya di mana, Mas?
0: Saya di kota, Mas.
1: Oh, Cirebon kota. Oke, okay, oke.
0: Komplek okay. Pelabuhan yeah. Perikanan Kejawanan.
1: Nggih, yeah, oke, okay, siap. Ini iki mulai nggih. Soalnya sing belakang masih
0: mulutan mumpung lagi rame, Mas.
1: Nggih, mengge nggih, gampang mengge kalau ADD niki mulai nggih soalnya sing wingking ngentosi.
0: Oh iya, monggo.
1: Okay. Ya, Mas Yayana Asmara, ini grup Forsa Tribon ini ya.

0: Yeah.
1: Itu saya sudah ada di WA panjenengan tapi masih checklist.
0: Ya, ini nanti
1: Jis. Ya, udah, ya oke.
0: Nanti Mas Babur, bila mana panjenengan tersir mulu dan ini sudah sampai.
1: Ya. Saya ya. Sayanya, sayanya susah banget untuk pergi-pergi, Mas.
0: Waduh,
1: yeah. Yeah. Saya siangnya marketing produk, malamnya siaran nih.
0: Ya, mudah-mudahan Aramon Radio siarannya lebih ditingkatkan.
1: Insya Allah.
0: Abang sirnya lebih maju.
1: Insya Allah.
0: Berarti jenengan selaku kabak sir,
1: tak? Bukan, saya nggak ada kabak. Saya cuma penyiar biasa. Cuma saya ngerangkep marketing.
0: Oh, biasanya kan ada kabak sirnya untuk menata
1: acara-acara. Ya, itu sudah tertata dulu. Kalau pimpinan kita kan ada di Majenang.
0: Oh, iya. Ya pun, matur suwun.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, wawu alamat kulumun wotan, pilih jalan keluyuran berikut.
1: Oke, siap. Siap, siap. Tidak
0: khawatir, wedang-wedang banyu laut masih kepek.
1: Kalem, wes.
0: Ya pun, salam hormat untuk Mas Babur dan semua fans Radio Paramon.
1: Oke. Okay.
0: Jaga kesehatan.
1: Insya.
0: Ini musimnya angin.
1: Bener nih, angin barat nih.
0: Bila mana perlu konsumsi habutok.
1: Itu pasti ya, Mas. Saya.
0: Ya, matur suwun.
1: Yuk, monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, duplat ting-ting. Bayu, terima kasih untuk Mas Yayan Asmara yang ada di Ciriban Kota ya. Ya, itu sudah tak ADD itu, WhatsApp power itu di situ ya. Bagi apa? 3, 6, 1, 4, 5, 4, 2, 4, 7, 7. Iya, ada siapa di sapa ya, Bahlo? Assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh masuk, Kang Babar.
1: Ini tadi udah masuk belum?
2: Udah. Ini jam berapa sih?
1: Jam 11 kurang. Ya, wes lanjut, wes.
2: Nggak apa-apa.
1: Yep.
2: Dendam kebencian. Jangan. Jangan dendam. Itu aja. Campur saringan.
1: Apa tuh?
2: Yang... Rondo Kempling ya, Mas.
1: Rondo Kempling. Chat ya. Oke.
2: Tadi ada penyandang baru ya?
1: Ya, itu Mas Yayan Asmara dari apa namanya? Dari Cirebon.
2: Oh, dari Cirebon. Ya. Tadi bilangnya kok di Tegal?
1: Ya, mau ke Tegal ada acara ya. Biasa itu. Acara apa namanya? Forsa, pertemuan Forsa. Ya, Bang Kesret ngomong apa ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawor gue Mas Yayan bener gue Porsa Cirebon.
1: Yeah.
3: Kenal Suratno apa?
1: Iya, almarhum Ratno sudah malam
3: ini. Pakem sih. Pak gue enggak paham apa.
1: Oke. Okay. Iya, Fesya, haa. Selamat malam Mbak Maimunah.
2: Selamat malam juga. Mm-hmm. Jojo ya.
1: Ya, Pak Jo, capcus, rondo kembling Mas Yayan Asmara. Ya, iso raya bawor. Iya, soalnya

0: Kang Bawor.
1: Monggo.
0: Mugi-mugi Kang Bawor sehat nggih.
1: Amin amin alhamdulillah rabbil alamin.
0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam rabbil alamin. Jing. Ayo terima kasih Nyi Ratu yang ada di Desa Bantar Bolang ya, Desa Karanganyar Bantar Bolang bersama Lalang Buana yang ada di Pemalang Selatan. Yo 35288 yo. Sekalian yo yang sudah masuk di season pertama monggo. Monggo silakan yo hadir. Ya, terima 4 we lah. Yo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Balanya setara Paroman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
2: Lili.
1: Lili.
2: Anu belikan Lili.
1: Wes ya burung.
2: Lili pakai.
1: Iya. Orang lami ki wes kontak anu dong anu Lili.
2: Guru tak guru tapi bukan balik saya bukan dia arah nuk ya kau tahu Lili.
1: Ya coba deh. Ya. Ya, Peli, Lili, Lili, Lili.
2: Ya. Lili.
1: Lalu 77. Ya.
2: Iya.
1: Iya, halo assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, mani le pintu lo kan.
1: Ya biasa negeri kayak kiye. Halo assalamualaikum, selamat malam. Masih Lili kadang-kadang wong sing ngaco sih. Wong ngaco lo maksudnya kayak gue. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, pisan maning ya negarane ya wis dhewekan wae. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya wis lah, ora gelem dikacau terus.
2: Mama Ardi, turu apa sih?
1: Mbok ora sendal-sendal kat mau sih.
2: Oh iya, berarti saya terluka lagi kan, malah karena makan.
1: Yo, kue, Mbak Manadia, selamat malam buat yang online. Mbak
2: Manadia, kerumul ya. Mbak Nunung, Malani.
1: Yo.
2: Kata Mojang.
1: Oke.
2: Markie, Menggeret, terus gua, Marenganis.
1: Oke.
2: Balemu, Bajoraja, Mbak Ya, asal.
1: Iya, mungkin.
2: Ini kamu sih besok aja wes.
1: Suwe malam Senin sih.
2: Marah karma.
1: Iya, tak dulu lagi iklan ya. Ya, oke, okay, lanjut capcus.
2: Lagi anak Mas Mudi, lagi Medan.
1: Yo, siapa?
2: Medan.

0: ardine lagi hitam
1: kan, kan ini kan lilir kan.
0: Lilir mungkin lagi tangi itu uru ya. Oh,
1: burin itu lilir kan.
0: Iya, oke.
1: Susah lah Kang
0: Bawar
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, mati Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat incing.
1: Cus.
0: Iya. Ada Bapak HM yo yang ada di Ketauren bunyi. Pak Yodi sama kembali yo 615477. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saudara Pramon. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Nangis sorlongan pantesan. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Suara nih itu sinyal itu.
2: Sinyal melayu.
0: Yuk melayu baik.
2: Kayak taman juru.
0: Karaoke.
2: Rom karaoke ya mas.
0: Karaoke apa?
2: Channel rom karo.
0: Enggak, maksud judulnya apa?
2: Juru.
0: Taman juru.
2: Juru.
0: Oh, taman juru. Soalnya suaranya putus-putus. Apa channelnya?
2: Rom karaoke. Rom karaoke. Bapak
0: Miratu
2: Nomelani.
0: Oh,
2: nama Mas Yayan ya.
0: Iya, Yayan Asmara.
2: Mas Yayan Asmara. Kang Parjo, Kang Juni, Pak Eka Mas Anjan. Buat Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oke okay.
2: Kang
0: Farmodi ya. Oke ya. Oke.
2: Channelnya apa? Rom Karaoke.
0: Rom mau?
2: Rom Karaoke.
0: Rom Karaoke lagi Rom Karaoke gitu. Channel yeah. Rom Karaoke. Liane yeah, mani yeah. Langka koplo. Rom Karaoke sing koplo.
2: Iya
0: yeah,
2: sing koplo.
0: Oh mantesan mungkin ane si cini mana ane si cini.
2: Arsinta. Rupiah,
0: Opo, Kang Aryo,
2: Timbosan,
0: Kulasaki, Amarani, Martin. Ini bukan?
2: Yo,
0: sir. Ya. Biar harga ya?

0: lali. Wong ngomong apa jenis channel dapat miki pas paling ojo nganti lali.
1: Iya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Yuk.
2: Oke. Okay. Terima
0: kasih.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Saya ngelong
0: yang
2: semoga sehat
0: selalu
2: juga.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo ada Nia yang ada di Bukares punya ya. Baik ya, nanti disapa di season berikutnya. Dendam Roma Irama.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Boreti. Ya, disapa kembali ya setelah jeda iklan. Ya, ada dendam Roma Irama tadi. Ya, 3528888. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut support.
0: Nama-nama-nama.
1: Icikiwir. Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Lagunya, Mas?
0: Yup.
1: Lagunya pengen itu, Mas. Apa ya? Kamelia Bajito deh, Mas.
0: Oh, Kamelia nih.
1: Roma, Roma. Ya,
0: Mas. Ntar dulu sambil salam.
1: Salamnya buat Mbak Lia. Om Arti, selamat malam.
0: Yuk, lagi tangi turu.
1: Mas,
0: tangi turu. Turu ya, nyongnya malah urung.
1: Marina nembang gak ya?
0: Yuk, oke.
1: Terus, apa lagi?
0: Kamelia. Mungkin
1: pakar matu milela.
0: Iya, mana wis tidur nak amik lah. Tapi kadang-kadang urung sing amik, tapi nak umin itu ayo wis.
1: Iya ya, di situ ya. Kang
0: Ibni,
1: Kang
0: Wisnu,
1: okay. Umar-umar Cewir, Margani,
0: Anoko,
1: Mama Lani, Kang Barjo.
0: Sing channelnya apa? Tanjidor?
1: Ya.
0: Tanjidor apa Bajidor ya?
1: Bajidor. Ya terus Nyeratu. Terus Bang.
0: Ya, biasanya Mama Dini di blog sih. Lagi di blog uang.
1: Masih nemen Mas di blog. Kenapa
0: rek? Blogi bae sih pimen sih karepe yo.
1: Kowe
0: yo
1: ngerti Mas Erwin.
0: Iya, wing anake ngadu ning nyong
1: lagi dinasune Mas.
0: Iya, enggak maksudnya ngadu lewat WA.
1: Oh, iya.
0: Yo tak paranane wonge wis aku iki tak ngono wis isan malah.
1: Amat dini ya sampe.
0: Weh,
1: ya.
0: Kanggo misi rampok.
1: Iya. Bajidor.
0: Ini Bajidor ini?
1: Kota player Mas.
0: Iya ini player sih, Bajidor. Anak tulisannya Bajidor.
1: Langkah kok bayar apa Pak Wes?
0: Bayar apa Pak?
1: Apa Pak?
0: Iya Wes.
1: Makasih. Yo semuanya.

0: Francisco y Ana Luis.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Yeah.
1: Ya, orang ngantuk lagi bener kayak apalah.
0: Selalu ya.
1: Yo, amin, amin, amin.
0: Yo. Ya, moga meret ganti maning, Mas.
1: Oh, siap.
0: Iya, penalti blokir maning. Sekarang sama Serwin ya.
1: Oke. Okay.
0: Lalu, makasih, Mas.
1: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jumpa dingding.
0: Jo.
1: Iya, ada Mbak Ika Tonjong ya, ada Mas Serwin di. Yo, 654577. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Desa Poreti.
1: Teman-teman.
2: Selamat malam, Kang Bawang.
1: Malam juga.
2: Sehat ya, Kang Bawang.
1: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Amin, amin, alhamdulillah. Kang Bawang, aku pengen lagunya di Kartila ya.
1: Yup, judulnya
2: Selamat Jalan Duka.
1: Iya, Selamat Jalan Duka.
2: Iya.
1: Oke, ya sampai salam dulu.
2: Iya, Pak Eka, selamat malam. Bareng Kang Erwinnya ya. Mbak Nia, Pangka, selamat malam. Ratu, Mama Arti, Bapak Hade, Bunga Senuri, Mbak Wiwin, Kang Barjo, Kang Opo, Happy, selamat malam.
1: Yo, bentar dulu, lagi iklan.
2: Iya.
1: Iklannya kan nemen ora puasa kok iklan
2: yang no vokal ya Kang Bawang. No vokal
1: ini bukan
2: iya.

0: Biung, Biung Anjung.
1: Wante, selamat malam Mama Ikma, Mama Alisa. Terima kasih ya Kang Sawon.
0: Oke.
1: Salamnya buat
0: Waalaikumsalam duluan ya, Jeng. Saya nama Mam Frida di Tegal Kota. Saya 35288 ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon. Halo.
2: Waalaikumsalam,
0: Pak. Weh, Papa M. Nok Lili pinternya, anu pinter online saiki. Ya wes, enak apa jenenge? Panjangnya apa nih?
2: Pemuda idaman.
0: Pemuda idaman, ya wes. Tadi lo, Papa M, weh, Nok Lili. Karaoke pemuda idaman, tarling ya. Da idaman, tarling ya ini ya.
2: Iya.
0: Mm-mm. Idaman ada wanita.
2: Tamakor.
0: Apa?
2: Tamakor.
0: Tamakor. Coba. Tamakor. Muda idaman.
2: Bajidor
0: ya, Pak. Bajidor?
2: Iya.
0: Saya cari dulu. Bajidor, ya. Yeah. Oh ya benar, Tamakol benar. Saya lagi iklan. Eh, Papa HM, Papa HM di pameri ya, Nok.
2: Papa HM.
0: Mau celuk, yo nyeluk-nyeluki wae jak duit.
2: Ya mau sembe balik.
0: Iya, dibalik urung siap-siap, Pak.

0: lagi balik Papa Miki pas gembur-gemburan.
1: Iya. Salam enggo KB bae ya, Pak Dek.
0: Yo, monggo.
1: Terima kasih.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Ding Ding. Ayo tenok Lili ya, ini putri dari Walemu Mbak Yudharoja ini tinggal sari ya. Biduannya pinter lah. Yo, assalamualaikum Dewi Cendana hadir Dewi. Kalau nggak ada HP jadul yuk, tinggal hubungi Papa HMW. HP jadul lagi banyak tuh dia. Kalau memang lewat online memang gampang-gampang angel sih. Ya gampang-gampang ya susah gitu. Tapi di Papa HM ada Samsung kalau nggak salah itu. Nanti tinggal hubungi HM atau saya, Wi. Bisa di itu kah? Bisa di ekspedisi ya. Ya gitu, Wi. Ya. Benar mendengarkan ya mendengarkan Kang ya. Tapi wong HP-nya lagi error ya kayak Kiwi. Ayo tadi 8877 kembali ya. Ya 7761454477 di belakang Nok Lili ya. Kesempatan malam hari ini ya malam minggu. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang tutek sapa
0: teman-teman Bang Al.
2: Saya terang ya.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Seruput di set kopi ini dengan apa ya?
2: Wenteng. Wenteng kopi aku cokok duko.
0: Wes cak cok gue ya.
2: Cuman ini nunggu hasil sih.
0: Iya hasil
2: iya. Iya langsung lega kayak ngomong bayi putih.
0: Iya gue hasil memang kopi harus kayak gitu.
2: Secuil. Iya, mau deh menikmati iya, kono.
0: Secuil terus udut, ah ya gue.
2: Langsung lega kayak bayi putih.
0: Iya, iya itu tuh ngopi ya gue.
2: Gue tahu wong lagi ngomong. Ya lagunya KPK ngapa ya? Sundanan PK.
0: Apa gue?
2: Kalangkang.
0: Waduh, Kalangkang.
2: Iya, gue duet. Duet Kalangkang. Bukan sih bisa, bukan.
0: Ya bisa lah. Duet.
2: Iya, gue duet atau duet semule.
0: Ya. Ini Maida. Eh, lagi iklan, Bang. Boleh yuk. Nanti kari ampas jadi. Iya, ora apa-apa sedep. Ya, ya, oke. Okay.

0: Ja,
1: Let
0: wat ze moeilijk gaan. Tuat semule lanang wadon.
1: Kudu
0: dewekan.
1: Aduh kita langkang duet semule.
0: Iya sing duet semule.
1: Oh iya sih. Duet semule. Oke.
0: Okay. Kowe rambut panjang.
1: Oh,
0: baju
1: iya.
0: Putih.
1: Putih ya wes benar. Ya. Baju putih ya benar set iklan. Ya. Halo. Nyonge
0: ora. Ajeng sing dawekane bisa tapi anu kayong beli sedep.
1: Iya sedepe nek duet ya. Iya. Mampong golwe nek berloro berdua ya. Iya, oke. Okay.

0: hampir 6 menit loh.
1: Tapi kayak enak kayak deh.
0: Iya, ora kerasa makannya maem ponggol wae ngger wong loro iso sedep. Kowe jare ngomongnya Septi jare bangal kon turu wae bangal.
1: Kowe
0: nyambut gawe motong iki lagi rame-rame ini seragam
1: lumayan malah kayak awannya sumuk
0: kontol awannya sumuk weh
1: terima kasih ya Kang ya salam yang buat itu spesialnya ngucin kan ya Kang.
0: Terima kasih
1: ya sehat-sehat
0: amin amin
1: ya Kang ya
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Duplak Tincing. Iya. Ada Bang Al ya yang ada di ya Lebak Gua ya. Selamat malam untuk semua saja. Baik yuk kita dengarkan dulu yuk Capcus. Alayim.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Liga 101.5 Sinara Pramon dan Dutus Aporetis. Ya, setelah jeda iklan yuk 3528 88. Ayo disapa yuk pada siapa lo. Assalamualaikum, selamat malam Sinara. Oh, selamat pagi, sudah pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nemen Nisa bukan?
1: Iya, betul dengan Nisa.
0: Yuk, kemana wahai itu?
1: Gak kemana-mana, yeah. Cuma gak bisa aja.
0: Cuma gak bisa masuk-masuk, ya.
1: Bisa
0: yeah. Yo, ya ini karaoke apa nih?
1: Lagunya Nolong Soe Evita Mala, Kak.
0: Karaoke Nolong Soe Evita Mala?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Levi. Kue ada Andri Gondrong.
1: Ya, Andri Gondrong Teki
0: Tobe. Kue putra kelana di kap anu diomongi Indri. Aja kakean royal engko tak kasus ning koyo ning gara ora royal, yakin. Ning jero bui iki ora penak ya. Ngut Bapak HM ya. Ya aja diblokir Indri. Aku ngomongno kue ning putra kelana ning gara ora ndungu. Oh iso tak kasus ini lo yakin. Ning jero iki abot, ojo kaya bawor kemien ya gue ya. Yo lanjut. Melas wong panu hiburan kok diblokki kaya iki tujuane apa? Nek ora engko tak parani langsung tak kepet yakin. Apa tak apa iki? Pulsa apa tak apa jenenge? Tak pasal ge. Gue ngeblokki nomere wong iki bahaya ya. Zaman saiki bahaya. Ini kena undang-undang Haiti loh. Kena undang-undang Haiti loh. Ini diomongi gue ya. Sehingga ini ngeblokin nomornya wong-wong kayak gue ya. Dan gue akan dikandani. Tak pasal kayak nemen yakin ya. Madam Reganis ora seneng ya uwis ngono bae kaya nyong lho ora seneng ora noleh belakang ora rasa blokir-blokir kena pasal ya rungokno ya untuk Vanessa Pramon. ...2026 ya kowe diomongin di Anggri wis si putra kelana diomongin Dri. Ditantang gelut baik karo bawor yo kena.

0: Nek nih.
1: Iya, nyampe juga Mas.
0: Iya, malam masih pada turu ya, Nis.
1: Iya, padahal nggak boleh, tapi nyatanya bisanya maksudnya sekarang.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya,
0: yang penting pada sehat.
1: Salamnya buat sahabat, Mbak. Pada malam selamat pribadinya, Kang Mbak. Selamat
0: pagi semuanya. Celetot dirimu, ya. Oke.
1: Ya, wis, ketika saya nggak Kang Mbak. Kemudian selalu sehat ya, Kang
0: Mbak. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike teletot Venice. Ayo 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut esoporet.
0: Naman wis gak ati.
2: Martin esoporet.
0: Ejegewir.
2: Angine ya wis turu sepore.
0: Angka selan ini ngelabruk nih buriku. Biasanya
2: selan.
0: Ya ngelatihan terus ya mungkin.
2: Ya wis. Alhamdulillah jadi anak yang pinter ya. Sehat ya kan? Sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras terminas iso tuh beras. Aka salah rasa takon gue tau.
2: Pintar ya. Aduh Kang, kesel nang balik Kang.
0: Iya, kok ngendi balike?
2: Maring Lebak Wangi.
0: Lebak Wangi maning, Lebak Wangi maning.
2: Iya, Lebak Wangi Gunung Kajem.
0: Iya, Gunung Kajem.
2: Ngerti ya.
0: Yang ngerti sing gane oh pada nggawe anyam-anyaman.
2: Ini ngerti lah. Kali orang ngerti kelakuannya pegawainya kayak
0: kue. Iya, nggawe tumbuh, nggawe tampah.
2: Iya, soalnya rimankana lah kamu bila ke angkot lah ke
0: apa. Ah, hanya nemen lah, melaku udah kesele lah.
2: Melaku diawi jam telu. Nembe anjung.
0: Iya. Upone kumate saporete.
2: Siapa sih?
0: Gak biasa dari ini.
2: Selamat pagi, Musuenyong.
0: Musuenyong.
2: Sampean ngomong. Diomongin putra kelana mau blokir nomor karo sing tukang blokir nomor seperguruan ya pada mikur
0: mikur oh ya makanya tak kan ngomongi kayak gue
2: ya percumong seperguruan
0: dosa kayak kue daripada kayak kue mending dicak gelut gue nyong wong setan
2: mau nih blokir nomor pandiaktif namaning meneng anggone top up. Yeah. Wih, suara bisa bisa diblokir maning.
0: Setan we tak omongi bisa mundur kok manusia diomong ra bisa mundur.
2: Wong nyeng-nyeng be. Wingi-wingi lagi di bulan puasa be kaya kowe. Nomor roro nek blokir. Percuma jenengan jaluk tulung e karo seperguruan.
0: Wis mengko tak ngiseni pulsa tak beli ora tak parane nang Margasari wis. Iki nyanyi apa ge?
2: Pegawaiannya wis kaya pun
0: kayak kurang menkerjaan.
2: Ya iya nyong be sing melaku be kesel pemaning blokirin nomornya uang lah ewang ngaka pegawaian
0: ora wingi soalnya anaknya ngadu neng nyong
2: lah pasti
0: imen kan apa perlu dipasal ke ojo disit lah nok akunnya ibu
2: ana pasal. Wong dawuh bojone wong nek
0: ora ana pasal.
2: Apa maning jaluk ya bensin. Pasal. Niki pene pan kecletot maning.
0: Iya, kecletot maning.
2: Biasawan bengi manjing mana?
0: Iya, bener.
2: Manjing mene apa kecletot.
0: Ya kowe wak nemu.
2: Bukannya si Upo pan bangkur sedilat mana?
0: Kok kayak kowe?
2: Modar kon bo.
0: Goblok kon.
2: Goblok kon bo lah.
0: Iya, ora apa-apa lah.
2: Jadi neng yang ora krungu marni mana sih ya di nanti ya?
0: Iya, ora mana sih ki? Ki lagi apa jenenge? Melek sih melek, ki lagi modem bo kayak.
2: Iya kayak. Karena modem baik kan, tewi.
0: Ya, modem ini model diem dia.
2: Ya iya mudah. Orang kaya Mio
3: lagi upo muduno acang dulu bae tahun 16
0: weh
2: apa sih
0: weh acong gak ngacong
2: gak ngacong sedulur no masih tangi
0: iya masih tangi
2: selamat pagi sedulur ya
4: kanan nenyo iya astabor diblokir nomere, tapi aku wis ngerti. Nomere wis ngerti. Pas lapan di telepon nomere nongol
0: sing kok. Oke, ya. Sing dawe kelakuane ngene dilanjuti tak parane nang kowe. Tak tukone sate kowe.
2: Jakune sate diinumi cap pintar.
0: Nah, ya gue.
2: Terus dioplos karo cipan.
0: Nah, nyong ta meneng nelaktri wong kuwe ngono ta, tak sediani setengah juta wis.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kayak nyong iki anggere muni sing bisa blokir nomere nyong loro-lorone. Tak main duit 100.000. Yakin ngono. Ora bakalan bisa soalnya ana pasale sih.
0: Oh iya bener.
2: Awalnya anggere muni wis aktif maneh nang wong kae nganggone pop up. Kongo kena ya, usul neng operator nganggone pop up. Angger nganggo pop up, batasnya setahun orang bisa bakalan diblokir baik. Kecuali wis setahun kena nambah mani. Yo lanangnya jagat yo.
0: Oh lanangnya jagat.
2: Iya.
0: Oke. Bekar oke.
2: Si ngomong itu kudu nemar di. Aja si ngomong seperguru.
0: Jagat iya. Nangi jagat singa-singa ya?
2: Iya.
0: Iya. Itu nih mati mana? Nukok nih sate.
2: Iya, karo cipas.
0: Wong jenderal. Iya jenderal itu tak ketemuan jenderal wetan, tak ketemuan gak mundur.
2: Wong harmoni wis lendeng ya, tinggal cemplung
0: nak. Iya. Orang wis jenderal warung wetan we, tak ketemuan neng cempelemu apa neng nok we ora wani mundur. Jenderal
2: ya berarti kalah aset.
0: Yo ketemu neng cempe sing bayari nyong jaluk neng omaya suka nemen akhirnya mundur saiki
2: ya
0: jenderal warung wetan ya
2: percayalah
0: aku kan apik-apik kan negara kelem di omong apik ya ayo kasar gelem monggo ini lagi gitu ya gitu loh, sing model kayak ngapa gue ora ora silau
2: intinya kenapa salah gak udah menane uang baru pencernya uang
0: oh iya loh lanjut, nice up
2: wah Bunda Rini
0: enak-enak neng jeruk itu tetap cek enak neng jabe.

0: Pflicht, du Pflicht. Halo, Suar. Aduh. Untuk nih injong wayang ini rupa dah turu. Ya mamane anak injong lagi ngirim video. Ulang tahun sih ya sing cilik.
1: Selamat ulang tahun. Ya. Dapat belanja umur. Ya.
0: 2 tahun ya. Sing cilik. Sing gede wingi. Mei.

0: μότεμ ζήρε.
1: Nyong
0: tas iki duwe kenalan
1: maning arane
0: modem. Oh kayak gitu.
1: Iya.
0: Embut
1: tapi wong endi durung ngerti suarane.
0: Sing ulang tahun siapa sih, Kang? Putune Nyong.
1: Oh,
0: iki kan iya. Iya, dino iso kok.
1: Berarti wis rong tahun ki
0: ya. Oh iya, sing cilik wis gede kan wingi kesundulan sih bocah kuwe.
1: Oh, berarti ngirim video ne.
0: Iya, iki mamane ngirimi anu video ne.
1: Ya wis, mudah-mudahan putune Mas Mardi ya, sekeluarga sehat walafiat, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan dedeknya jadi anak yang pinter,
0: amin,
1: berbakti kepada orang tua,
0: amin,
1: berguna maupun usaha dengan bangsa,
0: amin,
1: selalu dimudahkan segala rezekinya, selalu dilancarkan keluarganya urusannya. Bisa lama nggak kabe bayar pak? Yo. Soalnya nyong orang kenal karo modem. Iya. Salam spesialin Mbok Marni, Tur Anggi Baywis.
0: Ya.
1: Kayak tau orang kenal sama sekali.
0: Waduh.
1: Sehat selalu, ya, panjang umur,
0: amin,
1: banyak rezekinya. Mudah-mudahan jadi anak yang pinter juga,
0: amin,
1: yang soleh.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan jadi
0: apa
1: anak
0: iya nggak kenal po? Apa iya nggak kenal?
1: Ya iya loh, masa iya iya. Wong sing rada medan ngiri pe orang tahu online sih.
0: Iya
1: iya loh, emangnya enak enak enak. Ya gue pikirin lebih baik menjauh darimu daripada meminta bensin. Kon kopen bangkur sedap panen goblok kok. Iya, makasih plak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah tingjing. Bagi ada Ubo Happy yang ada di kota kecil Salam. Ya memang ini ya. Iki we. Iya lagi turu di video call karo foto aki-aki. Anak apa sing gede ya kaya kowe, sing cilik ya kaya kowe ya. Mangsane duwe foto ya tetaplah ya. Balu bagaimana nang kene lagi uyeng. Ngeragati tantene ya tetep imen. Ya. Mau kemah tok aja juga alhamdulillah ini bisa tercover semua, padahal biaya tak terduga ya, tadinya itu ya tidak ada dalam pembukuan pikirannya, ini itu halo. Mau kemah itu bisa enggak cukup dit uang sedikit ya ha. Ya yang penting saya sehat ya, sehat lahir dan batin, segala sesuatunya bisa teratasi. Tapi alhamdulillah ya, kebutuhan-kebutuhan sekolah yang untuk iuran-iuran yang ada di kelas 6 sudah tercover semua. Saya nggak mau tak ini nyicil-nyicil ya. Namanya LKS 9 pelajaran langsung lunas. Terus ini untuk study tour memang baru tak kasih 300. Itu semua 500 ya kira-kira kan bulan depan ya bisa udat. Terus yang lainnya untuk uang kas juga semua ulas, pokoknya semua ini yang kurang cuma study tour saja kurang 200 perak. Nah, insya Allah lah ngumpulkan rezeki. Tuku seragam, tuku bla bla bla bla bla, orang cukup di petang ngaco sih ya. Mau butuh ya, incu ya. Ki, dede ulang tahun ya. Ya wes, untuk putu nek nyong ki, mamane lagi monitor. Kemudian putu nek nyong sing nomor loro ya, sing cilik ya. Panjang umur, sehat lahir dan batin. Berarti kepada orang tua ya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ki mamane mumpul lagi monitor ki, Ya wes, ya cucun. Ya. Kang Sarmudi Damjak Surabaya. Terima kasih Kang Sarmudi. Wes bener-bener

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Timur sangat. Terima kasih sudah kebersamaan Power di kesempatan pagi hari ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing untuk kita semua. Yang berjalan selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi selamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat. Sampai ketemu lagi di Paramon Suka-Suka ya, insya Allah besok di jam 10 juga sebelum malam ya. Baik, segala yang terbaik untuk panjenengan KB Badan Setara Paramon. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Sabertai.

0: fosil.
1: Permisi, Bu Lina.
2: Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
2: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
1: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habu Top.
1: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
2: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
1: Betul, Bu. 200 kapsul.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TB.

0: C, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api.
4: jasa paket JNT. Alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Kan maring, di pa kau?
1: Ya, kita nang material.
0: Sa apa sih, Pak?
1: Busa apa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ne baik. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia nggak mau motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0854256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Titik dan Bapak.
1: Aja, ekat ekot baik.
2: Anggi, Mbak.
3: Yo, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel, poyoke.
1: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong, Opardi.
3: Parmaring disitungnya, yo, Siti.
1: Kie biasa bomong putu.
3: Kue gendong putu lemu. Ora pegel, poyok, yo, Siti.
1: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
3: Ya, jos, oh. Rahasianya apa kue donge?
1: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
3: Apa kue yu?
1: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
3: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
4: Sayang anak,
2: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
1: Mbah orang gawa duit cagegah.
2: Utang, Mbah.
1: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?

0: Oh, berarti mau 7 botol ini. 8.
1: 8 loh. Iya, dua lagi 8.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
1: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Bapak.
3: Siang nih, bagi kalian juga.
2: Bisa perkenalan nih Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
2: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
3: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
2: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
3: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
2: Habutop.
3: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Para pendengar radio dimana aja berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
2: Amin, amin, amin.
3: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
2: Terima kasih nih Pak.
3: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Nara Pharma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan shahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Ya. Kelihatan stromnya? Ya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan tabligh akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. aman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh Glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang. Tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri. Yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja, Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
5: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak.

0: Kurang apa, Mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel arah maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT 2 RW 9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 95

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.